dunia. Makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia. Dan di sisi yang sama, perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat. Ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi. Ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya. Dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini. Agar kita termotivasi beribadah. Tidak tertipu. Ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah dan juga pelajari ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia usaha harta. Ya boleh, ya harus dibedakan. Tatkala kita bercerita tentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha. Kita ingin ibadah. Kita ingin pergi haji, enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berimpak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali pada permasalahan tadi. Janganlah, ya, kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya, Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi. Ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat. Tenteram, keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW memperamakan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan. Ya, pinggir kota Madinah. Dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat. Telah mati tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya menerima, apalagi membeli, kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini. Ya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalu dunya allati tatanafasuna fi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Nah. Ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa kata Rasulullah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah. Lukanatid dunya indallahi mithlul

0: Ba'udah, janahil ba'udah masyarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih. Pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya, su'udzan billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya. Karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, sudah berlalu. Dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang, tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek, tapi makhluk yang ciptakan Allah ya terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, ya, dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatan. Pun enggak ada perbuatan Allah yang jelek, ya, sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu selalu bersangka kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan, ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak? Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang ya kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan. Naam. Dalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan suatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabiyu dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wa biyadihil khair. Ya, wa biyadihil khair. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya. Pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama, ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara, ya ini na'udzubillah min dalik. Ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama. Ya, seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, ya, dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia, dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia, dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin, ya, dalam menjalani hidup dunia begitu juga ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia yang akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya, apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu. Waliyazubillah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya, seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik, dengan santun ya, dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika adhaful iman." Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan, ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, dia bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa. Membenci perbuatan itu. Ya. Kemudian ya, tawasi bilhaq. Tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima, ya alhamdulillah. Tidak menerima, alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdun lillah menyampaikan kebenaran. Bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran. Ya, oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya, itu hal yang terbaik. Tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu. Maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu dan juga waliyazubillah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin dengan sekarang ini dengan mudah ya bisa berikan berbagai nasihat mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi menyambut aktivitas Anda di kesempatan Jumat ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala. Tarikun hijratain wa babul sa'adatain. Pintu-pintu kebahagiaan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Allah memberkahi segala aktivitas Anda, khususnya dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal dan berdakwah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali guna menyimak sejumlah program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: آيات من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
7: dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
7: dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Rawahul Bukhari.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
6: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
8: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatul Islam, kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra, Faedah-faedah cara Islam Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Kami hadirkan ke ruang darah Anda. Kita murojaah kembali selama 1,5 jam ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, memberkahi waktu amal dan ilmu kita. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita menjadi umat beliau yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya serta mengajarkannya. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang kelanjutan perkembangan dakwah Islam setelah jatuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Kemudian telah kita jelaskan setelah itu bangkit lagi, yaitu kekuasaan Bani Abbasiyah yang bangkit di Qahirah di Mesir, ya. Pertama khalifahnya adalah yaitu Al-Mustansir Billah. Namun setahun tidak berapa lama Mustansir Billah meninggal, yaitu pada tahun 660 Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, di awal tahun yaitu tanggal 3 Muharram, kata beliau, Khalifah Al-Mustansir Billah itu dibunuh atau terbunuh oleh pasukan dari Tatar ketika beliau kembali dari Qahirah menuju Baghdad, ya, ke Irak. Taib. Nah, ya, kemudian setelah Al-Mustansir Billah meninggal, nah, Ibnu Katsir menjelaskan pada tahun yang sama tentang bai'atnya setelah itu adalah Al-Hakim bi Amrillah Al-Abbasi. Masih keturunan dari Bani Abbasiyah yang melanjutkan kekuasaan khalifahan. Walaupun setelah penyerangan bangsa Tatar kepada kekuasaan Bani Abbasiyah, pusat kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad tahun 656 Hijriah, sempat kekosongan kekuasaan kekhalifahan selama 3 tahun. Lalu pada tahun 659 sampai 660 awal Muharram diangkat kembali khalifah dari keturunan Bani Abbasiyah juga di Qahirah. Namun pemerintahnya tidak lama, nah, hanya setahun lebih, ya, atau tidak hampir setahun lah, ya. Maka dilanjutkan oleh keturunan Bani Abbas yang berikutnya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah dan juga diringkas oleh Imam Suyuti dan kitab Tarikh Khulafa. Jadi beliau menyebutkan nasabnya Al-Hakim bi Amrillah ini disebutkan oleh Suyuti adalah Al-Hakim bi Amrillah Abul Abbas Ahmad bin Abi Ali Al-Hasan bin Abi Bakar Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Qubbi, ya, Ibn Al-Khalifah Al-Mustarshid Billah Ibn Al-Mustadhir Billah. Jadi memang garis keturunannya jauh di atasnya bapaknya, kakek-kakeknya menjadi khalifah. Tapi dia adalah garis keturunannya dari khilafah Bani Abbasiyah, yaitu kakeknya yang memerintah adalah Al-Mustashir Billah bin Al-Mustadhir Billah. Nah, disebutkan oleh Imam Suyuti, kana ikhtafa waqta akhdha akhri Baghdad wa Najah. Jadi maksudnya karena ikhtafa waktu ukhidha Baghdad wa Najah. Dan dia waktu kejatuhan Baghdad dia bersembunyi dan selamat dari pembunuhan. Nah ini yang disebutkan oleh Imam Suyuti yang kekuasaannya dari tahun 661 sampai 701. Ya. 39 atau 40 tahun ya, 40 tahun beliau berkuasa. Dari 661 sampai 701. Baik. Ibn Katsir menjelaskan pada tanggal 27 Rabiul Akhir ya, masuklah Khalifah Abu Abbas. Ini namanya Abu Abbas, hakim bi amrillah. Ahmad bin Amir bin Ali Al-Qubbi ibn al-Amir, Ali ibn al-Amir, Abi Bakar ibn al-Imam al-Mustarsid billah, ibn al-Mustadhir billah, Abi al-Abbas, Ahmad min bilad syarqi. Ini di arah timur beliau dari arah ya Baghdad, dari Irak. Wa suhbatuhu jama'atun min ru'usi tilkal bilad. Jadi beliau datang ke apa namanya, ke Kahira atau ke ya, beliau datang ke Kahira dengan dikawal atau dengan rombongan yang cukup besar dari tokoh-tokoh senior dari daerah tersebut. Ya, maka Syed al-Waqa'ah Subat al-Muntasir, jadi dia juga hadir saat pertempuran al-Mustansir Billah. Kemudian wahara bahwa fi jama'atin minal ma'raka fasalimah. Maka ketika terjadinya peperangan antara Mustansir Billah dengan pasukan Tatar bangsa Mongol, ya, beliau sempat menyelamatkan diri. Nah, maka tak kala dia kembali ke Mesir, ya, disambut oleh Sultan Al-Zahir, Sultan Al-Malik Al-Zahir Al-Baybaris, ya, yang menyambut dan wadhar surur wa ihtifal. Jadi disambut dengan meriah oleh Raja Mesir waktu itu. Kemudian beliau dibawa ke istana, satu benteng disebut dengan Qal'atil Jabal, wa ajra 'alaihi al-arzaq ad-darata wal ihsan. Kemudian diberikan pelayanan, kebutuhan-kebutuhan beliau di apa namanya, di istana tersebut. Kemudian disebutkan pula oleh Ibn Kathir berbagai peristiwa pada tahun 660 Hijrah ini, yaitu pada Rabiul Akhir Malikul Zahir memecat Jamaluddin Akush An-Najibi, ya, dari Ustaz Dariyati, dari sebagai penasehat di istananya, dan digantikan oleh seorang lain, ya. Kemudian beliau juga mengutus utusan ke Syam sebagai perwakilan dari kuasa beliau. Kemudian disebutkan oleh Ibn Katsir juga berapa peristiwa penting di sini. Pada ya bulan Zulhijjah tahun 660 Hijriah, datang utusan yang begitu banyak dari bangsa Tatar kepada Malikul Zahir, raja ya Baybaris yang ada di Mesir, untuk meminta suaka politik. Fa'akramahum wa ahsana ilaihim. Maka Al-Malikul Zahir memuliakan dan berbuat baik kepada mereka. Wa'aktahum ikta'at hasanah. Ya, ikta'at ini biasanya adalah diberikan tempat untuk mereka tinggal, ya, wilayah tertentu. Wakadzalika fa'ala bi auladi sahibil Mosul. Nah, dan juga perlakuan beliau terhadap raja daerah Mosul. Mosul ini daerah Irak, ya. Wa ratabal ikhwanihim marawati bi kafiyah. Jadi semuanya dilayani dengan baik oleh beliau, karena raja Mosul ini, atau Mosul bahasa Latinnya sekarang, itu sempat bekerjasama dengan bangsa Tatar. Namun setelah ditaklukkan oleh Raja Baybaris, ya, mereka meminta suaka politik, diberikan suaka politik oleh raja. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah membawa kedamaian, Jadi bukan berarti balas dendam terhadap semua musuh, tidak. Karena mereka ini adalah rakyat, maka diberikan suaka politik oleh Raja Baibaris, diberikan tempat tinggal, dihormati, dihargai, ya. Demikian pula para keturunan raja penguasa di daerah Mosul. Nah, dan juga saudara-saudaranya diberi gaji dari kas negara. Baik. Kemudian pada tahun ini juga kata Ibnu Katsir, Holakokan mengutus tentaranya berjumlah 10.000. Lalu mereka mengepung kota Mosul atau Mosul, ya. Dan ada 24 menjanik. Menjanik itu adalah semacam alat tempur, ya, dengan melempar, yang dilemparkan dengan alat khusus untuk merobohkan benteng-benteng, ya. Wadaqat bihimul aqwat. Jadi sampai daerah Mosul itu kelaparan. Nah. Kemudian dalam tahun ini juga Malikus Saleh Ismail bin Lu'lu', ya, mengirim kepada Burli yastanjiduhu, meminta bantuan untuk menghadapi Tatar. Ya. Faqadima ilaihi, lalu datang bantuan dari Al-Burli ini, fahuzimatit Tatar. Di sehingga pasukan Tatar kalah, ya. Kemudian disebutkan setelah itu bangsa Tatar kembali ke Bira. Ini disebutkan di sini. Kemudian setelah terjadi pertempuran itu, menangnya pasukan Burli, dia kembali lagi ke Bira, tempatnya dia. Wa faraka aktsaru asbi ila diyar Misr, dan kebanyakan dari tentara-tentaranya justru pergi ke Mesir, ya. Summa dakhala huwa ila baina jadi Sultan Al-Malik Al-Zahir. Kemudian juga dia menghadap Raja Malik Al-Zahir Baibaris. Fa'an'ama alaihi, diberi apa namanya, hadiah-hadiah lah, ya, pemberian-pemberian. Wa'asana ilaihi, dia beri kebaikan, berbuat baik, ya, disambut dengan baik. Waqta'au tis'ina farisan, dia diberi oleh Raja Baibaris yaitu sekitar 90 ekor dari kuda, ya, atau pasukan berkuda. Adapun Tatar, mereka kembali lagi menyerang daerah Mosul. Daerah Mosul ini atau Mosul. Walam yazalu hatta istanzalu sahibal Malik Saleh ilaihim. Sampai mereka dapat menekan Malik Saleh yang ada di Mosul menjadi raja Mosul itu. Kemudian wanadau fil bilad bil aman hatta tama'an an-nas. Nah, kemudian ini kekejaman bangsa Tatar ini, mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan keamanan semua penduduk, tidak akan dibunuh dan tidak akan di apa-apakan, maksudnya, ya, tidak akan diganggu. Mereka dijamin setelah masuk mereka menguasai Mosul tersebut, mereka berjanji akan memberikan keamanan kepada semua penduduk. Summa malu alaihim, namun nyatanya justru mereka membunuh semua penduduk itu. Faqatalu tis'ata ayyam, selama 9 hari mereka melakukan pembunuhan di kota Mosul tersebut. Dan juga mereka bunuh Malikus Saleh, ya, Raja Mosul itu, dan anaknya Alauddin. Wa kharabu aswar bilad, dan mereka menghancurkan benteng-benteng pemagar kota tersebut. Wa taraquha balaqi'ah. Balaqi'ah itu adalah daerah Mosul ditinggalkan dalam keadaan porak-peranda. Ya. Kemudian dalam tahun ini terjadi perselisihan antara Holakokan dengan Sultan Barokah. Sultan Barokah ini adalah anak dari pamannya Holakokan. Nah, lalu Barokah ini mengutus, ya, mengirimkan jatalah dari apa yang dia dapat dari hasil merangi berbagai daerah-daerah Islam. Kemudian, tetapi Holakokan membunuh utusan dari anak pamannya tersebut. Maka semakin tajamlah perselisihan antara mereka. Kemudian wa katabadh dhahir liyattafiqa ala hulaqo. Jadi kemudian anak pamannya ini meminta Malikul Dhahir untuk sama-sama memerangi Halakokan. Nah, ini kita lihat, ya, sama mereka juga berkhianat. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa di sini disebutkan juga terjadi ghalaun syadidun di Syam. Terjadinya peristiwa mahalnya harga-harga barang di Syam. Sampai dijual, ya, satu apa namanya dirara dari qamah, gandum itu ya, satu apalah istilahnya, kita liter lah mungkin ya, satu takaran itu menyampai 450 ya, atau di 250 syair apa namanya dirham atau dinar. Baik. Di antara peristiwa di sini yang disebutkan adalah oleh Ibnu Katsir, pada pertengahan Syakban tahun 660 tersebut ya, kaum muslimin ditimpa kecemasan luar biasa terhadap kekejaman bangsa Tatar. Maka akhirnya mereka banyak berhijrah ke Mesir. Ya. Sehingga mereka juallah barang-barang mereka semua. Ya. Hatta hawasil qal'ati wal umara. Jadi semua pejabat-pejabat juga pindah dari daerah Mosul ke Mesir. Kemudian pemerintah memberikan, saat itu memberikan keterangan kepada masyarakat, barang siapa yang mampu untuk pergi ke Damaskus, dari Damaskus ke Mesir ya, maka silakan. Jadi diberi kebebasan. Baik. Namun pada waktu yang sama terjadi gempa di Syam dan juga di negeri Rum ya. Dan ini menyebabkan bangsa Tatar mengalami juga rasa ketakutan yang kuat, kata Ibnu Katsir, ketakutan yang berlebihan, sehingga mereka apa namanya agak reda lah ancaman mereka terhadap kaum muslimin. Taib. Ini di antara awal-awal tahun tersebut. Kemudian setelah itu pada tahun berikutnya diceritakan oleh Ibnu Katsir tahun 661 ya. Nah, istalhalat wa sultanu diyar Misriya wa biladu Syam ala milku dhahir. Jadi awal tahun ini yang menjadi penguasa semua wilayah Mesir dan Syam yaitu Malik Dhahir Baybaris ya, dan sebagai wakilnya di Syam adalah Jamaluddin Aqush Najibi ya. Sedangkan qadinya, kalau qadinya mungkin di bahasa kitanya adalah sebagai jaksa agungnya adalah ya Syamsuddin Ibnu Khalikan. Wal wazir biha Izzuddin ya, perdana menterinya adalah Izzuddin Ibnu Wada'ah. Dan tentu dari masa-masa itu belum diangkatnya Al-Hakim di sini ya, masih tetap tertulis dalam mata uangnya adalah tetap Mustansir Billah. Nah, setelah itu Ibnu Katsir pada tahun 661 ini Ibnu Katsir menceritakan penjelasan tentang kekuasaan Hakim Bi'amrillah Abul Abbas Ahmad bin Amir yang tadi kita sebutkan garisan keturusannya. Pada hari Kamis 2 Muharram tahun 661 yaitu Sultan Baybaris mengumumkan kepada rakyat keseluruhannya, kepada seluruh pejabat-pejabat umara wa alul hali wa akdi, jadi anggota MPR-MPR-nya, di sebuah gedung fi Iwanil Kabir Bika'atil Jabal, yaitu sebuah gedung pertemuan yang besar di benteng atau istana Bika'atil Jabal namanya. Wajah al-Khalifah al-Hakim bi'amrillah raqiban hatta nazala indal Iwan. Jadi pertama tadi dia datang ke Mesir, masih belum diangkat menjadi khalifah secara resmi, belum diresmikan, tapi dia diberi tempat tinggal oleh Sultan Baybaris di benteng Qatul Jabal tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 2 Muharram ini, ya 2 Muharram tahun 661 baru diresmikan, diangkat secara resmi menjadi khalifah. Nah, kemudian dibacakan nasabnya. Ya, sebelum diangkat menjadi khalifah dibacakan dulu nasabnya. Setelah dipastikan tentang kelurusan nasabnya bahwa benar dia ada keturunan dari Bani Abbasiyah, ya, faquri an-nasabu 'alan nas, dibacakan kepada masyarakat umum tentang garis keturunannya. Ya, kemudian setelah itu Raja Baybaris ya membaiatnya sebagai khalifah dan juga semua yang hadir pada itu. Wa kana yawman masyhudan, kata Ibnu Katsir, ya, hari itu adalah suatu hari yang penuh dengan kenangan. Baik. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, pada hari Jumatnya beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah khalifah al-hakim bi amrillah ini, alhamdulillah alladhi aqama li alil abbas ruknan zahiran. Segala puji bagi Allah yang telah menegakkan bagi keluarga Abbasiyah, maksudnya yaitu ruknan zahiran, yaitu tonggak yang dapat menopang kuat. Wa ja'ala lahum min ladunhu sultanan nasiran. Dan Allah jadikan di sisi mereka adanya sultan yang siap membela kekuasaan khalifah. Kemudian beliau memuji ahmadu ala sarra'i wa dharra, aku memuji Allah dalam segala kondisi baik senang maupun susah. Wasta'inu ala syukri ma asbagha, aku memohon kepadanya agar dia menolongku untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya daripada nikmat kepadaku. Wastansiru ala dafil ada, dan aku mohon pertolong kepadanya untuk menghadapi musuh-musuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabi. Ya, nujumul ihtida, beliau para sahabatnya berselawat untuk Rasulullah SAW dan keluarga sahabatnya, nujumul ihtida sebagai bintang sebagai petunjuk, ya. Wa immatil iktida al arba'ah, empat orang yang menjadi tauladan yaitu khulafa'ar arba'ah. Wa alal Abbas ammihi, dan juga pamannya Abbas, paman Nabi SAW. Wa kashf ghammihi Abi Sada khulafa'ar rasyidin wa immatil mahdidin, ya. Kemudian wala baqati sahabat ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhan nas, beliau mengatakan, ketahuilah annal imama fardun min furudil Islam, bahwa adanya kepemimpinan adalah merupakan salah satu kewajiban di antara kewajiban Islam. Dan wal jihad mahtumun ala jami'il anam, berjihad adalah satu yang telah diwajibkan atas semua manusia, ya, itu maksudnya kaum muslimin. Wa la yaqumu 'alamul jihad illa bi istima'i kalimatil ibad. Bahasa beliau juga bagus, ya. Dan tidak akan mungkin, ya, berdirinya bendera jihad tanpa adanya persatuan, tanpa ada persatuan masyarakat antara dukungan masyarakat, istima'i kalimatil ibad, bersatunya masyarakat. Wa la subiyat al-hurumu illa bi intihakil maharim. Nah, beliau menyebutkan tidaklah ditawannya wanita-wanita kecuali karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Wala sufikatid dima illa bitikabil jaraim. Tidaklah ditumpahkan tertumpahnya darah-darah kecuali karena melakukan berbagai bentuk kemungkaran jaraim. Falau syahadtum a'da al-Islam lama dakhalu dar al-Islam. Ya. Kalau kalian, ya, benar-benar mewaspadai musuh-musuh Islam, ya, mereka tidak akan mampu untuk masuk ke daerah Islam, kata beliau. Wastabahu dima'al wa amwal, dan juga tidak akan mungkin untuk merebut, menumpahkan darah dan mengambil berbagai kekayaan umat Islam. Wa qatalu rijal wal atfal, mereka telah membunuh banyak dari orang tua dan anak-anak. Wa hatakul haram al khilafah wal harim, mereka telah merusak kehormatan kekhalifahan, ya, dan juga para wanita muslimah. Wa dhaqu mastabaqu al adab al alim, dan mereka menyiksa orang-orang yang masih tersisa dengan cara kejam. Fartafatil aswatu bil buka' wal awil, sehingga terdengarlah suara teriakan penuh tangis dan penderitaan, ya. Wa alad dajjatu min hawli dhalika al-yawm at-tawil, sehingga telah panjang kesedihan, ya, dalam hari-hari yang dilalui oleh kaum muslimin setelah dikuasai oleh bangsa Tatar di bawah pasukan Holakokan, pimpinan lakukan. Bahkan min syekhin khudibat syaibatuhu bidimaihi, betapa banyaknya orang-orang tua yang jenggotnya justru berubah warna dengan darahnya. Wa kam min tiflin baka falam yurham libukaihi, betapa banyaknya anak-anak yang menangis namun tidak ada yang menyayangi atas tangisannya dia. Fasyammaru an saqil ijtihad fi ihya'i fardhi jihad. Nah, beliau memotivasi agar kaum muslimin melakukan jihad, maka bersiap-siaplah ansakil ijtihad, mempersiapkan, ya, betis yang kokoh, ya, yang artinya mempersiapkan pasukan yang kuat untuk menghidupkan kewajiban jihad. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khair li anfusikum. Belum baca firman Allah SWT, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian, taat dan patuhlah dan berinfaklah, itu lebih baik bagi diri kalian. Wa may yukashshiha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijauhkan dari rasa kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Falam yaqa ma'dzuratun fil qu'udi 'ala idin. Sudah tidak ada lagi alasan untuk kita untuk duduk dari melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Wal muhamati 'anil muslimin, dan menjadi pembela kaum muslimin. Wa hadha sultan malikul zahir, as-sayyidul ajallu, al-alimul adilu, al-mujahid, al-muayyad, ruknud dunya wa din. Beliau memuji raja Baibaris, ya, ini adalah raja sultan az-zahir, ya, sebagai tokoh yang agung, yang berilmu, yang adil, yang seorang mujahid, ya, yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ruknud dunya wa din untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Qad qama bi nasr al-imama 'inda qillatil ansar. Dia telah menjadi pembela kekuasaan, maksudnya di saat sedikitnya yang membela. Wa syarra al-juyus al-kufri ba'da an jasu khilal diyar. Dia telah memperandakan tentara pasukan kekafiran setelah mereka menghancurkan desa-desa atau berbagai lorong kota kaum muslimin. Fajasu khilal diyar, yang setelah mereka menghancurkan banyak negeri. Fa asbahat bai'atu bi ihtimamihi muntazimatal uqudi. Maka jadilah bai'at ini dengan perhatiannya, ya, menjadi teratur. Wa daulatul Abbasiyah bihi mutakatsiratul junud, ya, dan juga daulah Abbasiyah memiliki dengan melalui kekuasaannya tentara yang cukup. Fabadiru ibadallah ila syukri hadhi ni'mah. Wahai para hamba-hamba Allah, segeralah mensyukuri nikmat-nikmat ini. Wa akhlisu niyatakum tunsaru, dan ikhlaskan niat kalian, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu awliya syaitan tazfaru, maka perangilah para penolong-penolong setan, kalian akan beruntung. Wa la yurawi'annakum ma jara, jangan hal yang terjadi membuat kalian menjadi gentar atau takut, ya. Wal farharbu sijalun wal aqibatul muttaqin. Perperangan itu adalah sijal, saling bergantian yang menang dan kalah. Tetapi, ya, kemenangan yang hakiki wal aqibatu, yang terakhir adalah milik orang-orang bertakwa, kata beliau. Wadaru yaumani. Masa itu hanya dua hari saja. Masa itu hanya dua hari saja. Wal ajrul mu'minin, dan pahala bagi orang beriman, baik hidup maupun meninggal mereka dalam jihad. Jamallahu alal huda amrakum. Allah telah mempersatukan di atas petunjuk urusan kalian. Wa azza bil iman nasrakum, dan Allah telah membuat kalian perkasa dengan iman untuk kalian mendapatkan pertolongannya. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa muslimin fastaghfirnahu wal ghafur rahim. Suma khutbah tsaniyah wa nazala fa shalla. Nah, ini kata menyebutkan setelah itu khutbah kedua beliau menjadi imam salat. Baik. Nah, setelah itu resmi sebagai khalifah beliau di Makkah di dalam alat bayaran yang berbentuk dinar, maka nama beliau tertulis di sana. Wadu dibasikatu biismihi. Jadi baru bawa pembayaran dengan nama beliau tercatat di situ. Fakhutibalau bi jami' Dimasyq, lalu mulailah di masjid-masjid, ya, bahwa khutbah mengatasnamakan khalifah dengan mendoakan khalifah. Ya. Yaitu pada tanggal 16 Muharram pada tahun 661. Nah. Ini khalifah yang ke-39 dari khalifah Bani Abbasiyah, kata Ibnu Katsir. Dan belum menjabat khalifah dari Bani Abbas, ya, yang mana orang tua dan kakeknya tidak khalifah. Jadi orang tua tidak, kakeknya tidak khalifah. Orang tua kakek kan jauh di atas tadi baru dia keturunan khalifah. Ya, maka orang tua kakeknya tidak khalifah. Ya, setelah Safwa wal Mansur, ya, tidak selain ini. Adapun faman man laisa waliduhu khalifatan fakasir. Adapun yang orang tuanya tidak khalifah itu banyak yang menjabat di Bani Abbas. Di antara seperti Al-Musta'in, ya, Ahmad bin Muhammad bin Mu'tasim, Al-Mu'tadid bin Talha bin Mutawakkil, ya, Talha bapaknya tidak Mu'tadid anak Tolha, Tolha tidak khalifah, tapi mutawakil khalifah. Wa Qadir bin Ishaq bin Mu'tadir, ya Qadir juga berkuasa tapi bapaknya Ishaq tidak berkuasa dan kakeknya menjadi khalifah Al-Muqtadir. Wal Muqtadi bin Zakhira bin Qaim bi Amrillah. Nah, ini contoh-contoh yang sebutkan Ibnu Katsir tentang kondisi khilafah Bani Amsyah yang menjadi pejabat sebagai khalifah. Jarang-jarang yang kakek dan ayahnya, ayah dan kakeknya tidak menjadi khalifah, menjadi pejabat, kecuali dia ini. Kemudian setelah itu penjelasan tentang, ya, penyerangan, yaitu pengembalian wilayah Karak, suatu daerah namanya Karak, itu di mana pejabat daerah ini bekerjasama dengan bangsa Tatar. Jadi makanya Malik Zahir mengirim pasukan untuk daerah Al-Karaki ini, kemudian memanggil rajanya, ya. Kemudian dibawa dalam keadaan tertang, di apa namanya, dibelenggu ke daerah Mesir. Kenapa alas demikian? Bahwa dia pernah menawarkan kepada Holakokan, kata Bahalakokan, dia menulis kepada Holakokan, memanggil wahasa ala kudum ila Syam maratan ukhra. Dia menganjurkan kepada Holakokan untuk kembali menyerang daerah Syam. Jadi ini bekerja sama dengan musuh Islam. Nah, kemudian waja'at kutubut tatar bisabat wa niyabatil bilad wa annahu sayaqdamu alaihi 20,000 di fati diyar misriyah. Nah, datanglah surat dari bangsa Tatar akan tujuannya untuk menyerang daerah Mesir dengan jumlah pasukan sekitar 20,000, ya, untuk menaklukkan kekuasaan kaum muslimin yang ada di Mesir. Kemudian ketika itulah Sultan meminta fatwa para fuqaha tentang bagaimana dia mauqifnya, bagaimana dia bersikap terhadap Raja Al-Karak ini yang dia bekerjasama dengan bangsa Tatar, ya, untuk menghancurkan wilayah Islam. Kemudian para fuqaha memberikan fatwa untuk ditangkap dan diberikan hukum mati. Nah, hal ini juga disampaikan oleh seorang ulama, Ibnu Khalikan, ya. Qadkan qastada'u min, dia panggil ke Mesir, ya, untuk bertanya-tanya ini, dan juga ditanya kepada jamaah umara, para pejabat-pejabat. Kemudian setelah itu pada tanggal 13 Jumadil Ula, ya. Ya, dia berangkat dan dapat menaklukkan kota Karki tersebut, ya. Dan kemudian dia kembali ke Mesir setelah itu dalam keadaan membawa kemenangan. Taib. Kemudian pada bulan Ramadan tahun 641 ini, ya, Malikul Zahir mempersiapkan para arsitektur, para tukang, ya, bahan-bahan bangunan dari kayu dan bagai hal untuk melakukan rehabilitasi Masjid Rasulullah SAW. Jadi Malikul Zahir melakukan rehab terhadap Masjid Rasulullah SAW, ya, di mana terjadi sebelumnya ada kebakaran masjid ini. Fatifa bitika ashab wa ala bidiyar misriya farhatan biha, sehingga bahan-bahan itu dibawa berkeliling Mesir untuk kebahagiaan yang dirasakan, ya, untuk membangun Masjid Rasulullah SAW, ya. Kemudian dibawa ke Madinah. Kemudian pada bulan Syawal Malikul Zahir juga pergi ke apa namanya, ke Iskandaria. Maka dia ganti pejabat qadhi di sana, diadakan pembaruan. Nah, kemudian pada mulai tahun ini juga terjadinya pertempuran antara Barakatuqan wa Halakokan ma'akuli wahid juyus kathira. Tadi kita sebutkan di mana ada perselisihan antara Halakokan dengan anak pamannya, yaitu namanya Burkatuqan. Ya, nah, masing-masing punya pasukan yang besar, maka mereka saling bertempur. Fakta talu fauzimah Halakokan hazimatan fazi'ah. Namun kalah dalam pertempuran itu adalah Halakokan. Dan terburu banyak pasukannya, dan bahkan ada yang tenggelam, ya. Dan kemudian Halakokan lari, ya, dengan sedikit pengawal yang mengawalnya. Nah, takala Burkatuqan melihat banyaknya terbunuh dari pasukan Mongol Tatar ini, ya, ya'izu alayya an yuqtal Mongol ba'dhum ba'd. Dia mengatakan sungguh sangat menyedihkan terjadinya, ya, pembunuhan antara sama bangsa Mongol. Tetapi bagaimana caranya, kata dia, wa kaifal hila, ya, siapa yang bisa merubah kebiasaan Genghis Khan ini, kata beliau. Suma agar berkata ala bila Konstantin, kemudian dia lanjutkan untuk menyerang daerah Konstantinia, ya, kemudian juga daerah-daerah lainnya. Nah, ini sekilas tentang kejadian yang disebutkan oleh Kathir di awal-awal kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah. Taib. Kemudian pada tahun 662, ya, diadakannya pembaharuan juga untuk bangunan sekolah, Madrasah Zahiriyah, kemudian, ya, juga pertemunya di sini Hakim bi Amrillah dan Sultan Baybars dengan pejabat wakilnya yang ada di Syam Jamaluddin dan juga Qadi Ibn Khaliqan. Nah, ketika telah selesainya merehab Madrasah Zahiriyah, di sana diangkat untuk menjadi pengajar li tadris syafi'iyah biha Qadi Taqiyuddin Muhammad bin Husain. Kita lihat pembaharuan-pembaharuan daerah Islam, kemudian kegiatan pendidikan dilakukan oleh Baybars ini, Raja Baybars, ya, dengan Khalifah Al-Hakim bin Amrillah, membangun masjid, memperbarui bangunan masjid yang ada di Madinah, Masjid Rasulullah SAW, kemudian juga sekolah-sekolah, kemudian diperbarui lagi bangunan-bangunannya, di antara yang terkenal dengan Madrasah Zahiriyah. Nah, beliau mengangkat di situ para ulama-ulama yang ahli dalam setiap madhab. Madhab Syafi'i itu Qadi Taqiyuddin Muhammad bin Husain bin Razin. Untuk mengajar madhab Hanafi ada namanya Majnuddin Abdurrahman bin Kamaluddin, yaitu kemudian masyikh hadis, ya, yang ulama yang pakar hadisnya adalah Syekh Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Al-Hafidh Ad-Dimyati. Nah, kemudian pada tahun ini juga Malik Baybars melakukan juga rehabilitasi untuk Masjid Al-Qudus, itu Baitul Maqdis, ya, Ammara bil Qudus Asy-Syarif Khanan. Jadi ada apa, tempat apa namanya, penginapan yang ada di masjid sekitar Baitul Maqdis. Bahkan disebutkan beliau sediakan di sana waqafa alai auqafan lin nazilin. Beliau sediakan rumah-rumah wakaf untuk orang-orang yang datang berkunjung ke Baitul Maqdis tersebut. Ya. Min islahi ni'alihim wa aqlihim, dan di situ lengkap. Disediakan juga restoran, disediakan juga untuk kalau di sini sebutnya adalah tukang sendal, ya, jika ada yang rusak, ini disediakan. Wa banabi tahunan wa furunan wa furnan. Jadi juga ada pelayan-pelayan atau pabrik buat roti, ya, tepung, disediakan di sekitar Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat masalah perhatian para pemimpin Islam dalam keadaan sosial masyarakat, ya, terutama umpamanya masjid dan selain sekolah, itu besar sekali. Maka di tahun 662 ini disebutkan satu kisah Ibnu Katsir itu bahwa Malik Baybars melakukan suatu merehab Baitul Maqdis sekaligus membangun di sekitar itu rumah-rumah wakaf untuk orang-orang yang datang berkunjung ke sana, dan juga disediakan restorannya, kalau bahasa kita sekarang, ya, tempat buat roti dan semuanya, pekerja-pekerja yang dibutuhkan. Baik. Kemudian disebutkan juga, ya, dalam Jumadil Akhirah dari tahun yang sama, Syekh Syahabuddin Abu Syama Abdurrahman Ima'id Al-Maqdisi Bidari Hadiyah Syarqiyah. Di sini mulai beliau, Abu Syama yang masyhur seorang ulama Syafi'iyah, mengajar di Masjid Darul Hadis Asy-Syarqiyah, ya, Asy-Syarafiyah, setelah wafatnya Qadi Imanuddin bin Khursa'a Al-Kharstani. Dan juga hadir di dalam majlis beliau Ibn Khaliqan, ya, ya, seorang ulama yang masyhur di masa pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah, termasuk di sini juga Qadi Abu Syamah Abdurrahman Ismail bin Ibrahim Al-Maqdisi. Baik, kemudian kisah-kisah terpenting di sini adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir, kita pada tahun, suatu kisah disebutkan Ibnu Katsir di sini adalah pada tahun 662 Hijriah, yaitu istahdara Malik Hulakokan Malik Tatar Az-Zayyana Al-Hafidhi. Jadi pimpinan dari bangsa Tatar Hulakokan memanggil salah satu dari raja, ya, kalau kita mungkin daerah gubernurnya gitu dipanggil, ya, namanya Malik Tatar Az-Zainal Hafidhi. yaitu Sulaiman ibnu Muayyid bin Amir al-Aqrabani. Namanya ma'ruf dengan Bizain al-Hafidhi. Jadi Sulaiman ibnu Muayyid. Wa qala lahu, di mana halaqakan menyebutkan memanggilnya, sabata indi khianatuka. Aku telah punya bukti tentang bahwa kamu telah melakukan suatu pengkhianatan. Wa kana hadzal muqtarru lama qadima tatar ma'ahu laqakan di Masyka ghairaha mala al-muslimin. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ini balasan terhadap perbuatannya, yang mana dialah yang memprovokasi bangsa Tatar untuk menyerang Damaskus, ya, kota Damaskus, ya, wa kana qad hadza muqtar, dia adalah orang yang senang ketika bangsa Tatar menyerang kota Damaskus, dan dia termasuk yang mala'a 'alal muslimin wa adahum, dia termasuk yang memberikan informasi-informasi dan bekerja sama dengan Khalaqakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, wadalla 'ala 'auratihim, dan juga memberi informasi-informasi kekuatan mereka, di mana benteng-benteng mereka, ya. Hatta salatuhumullah 'alaihi bi anwa'il 'uqubat wal masulat. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan lalu Allah balas perbuatannya itu. Pengkhianatannya di terhadap kaum muslimin dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan. Demikian kami, ya, angkat sebagian orang zalim di atas yang zalim lainnya. Ibnu Katsir menyebutkan wa fil jumlah, apa hikmah dari ayat ini? Man a'ana zaliman sulita 'alaihi. Orang yang membantu orang berbuat zalim, justru orang zalim itu akan membuat dia, memberi hukum kepada dia sendiri. Ibrah. Wa kadzalika wali ba'dadh-dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Ini surah Al-An'am ayat 129. Ibrah luar biasa di sini adalah bila pemimpin yang zalim didukung oleh orang yang zalim juga, ya, maka dia akan menerima akibat pendukungannya itu sendiri. Sebenarnya kisah yang disebut ini adalah yaitu Zain al-Hafidhi ini, yang dia bekerjasama dengan bangsa Tatar untuk menghancurkan kaum muslimin di Damaskus, dan bahkan memberikan informasi-informasi, ya, tentu dia agar dia tetap pada kekuasaannya, ya, demi untuk dia menjadi tetap jadi raja biar Tatar tidak mengganggu kekuasaannya dia, dan dia diberikan kesempatan untuk berkuasa seterusnya. Maka dia memberikan, membantu bangsa Tatar untuk menyerang kota Damaskus dan memberikan informasi-informasi. Nah, pelajarannya di sini kata mereka itu adalah wafil jumlah man a'ana zaliman sulita 'alaihi. Orang yang membantu orang yang zalim, ya, maka efeknya dia akan menanggung sendiri dari perbuatannya. Fa inna Allah yantaqi min adh-dhalim bi dhalim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membalasi, menghukum orang zalim dengan orang zalim juga. Nah, ini suatu ibrah yang memang sering dibaca, dibahas oleh para ulama. Ketika adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, yang perlu dikoreksi bukan hanya penguasa saja, tapi dilihat lagi masyarakatnya bagaimana. Bukankah mereka yang menyebabkan terangkatnya pemimpin yang zalim itu? Lalu kezalimannya, ya, mereka rasakan sendiri. Efek dari bekerjasama dengan orang zalim tadi, setelah dia berkuasa, efek kezalimannya mereka sendiri mengalami dan merasakan. Fa inna Allah yantaqim minadh-dhalim bidh-dhalim. Karena Allah akan membalas kezalimin orang yang berbuat zalim dengan cara mengangkat orang zalim lain untuk menzalimi dia. Summa yantaqim minadh-dhalimin jami'an. Dengan cara begitulah Allah membalas, ya, dendam perbuatan kezaliman setiap orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang zalim dihancurkan oleh orang zalim juga. Dan kisah ini banyak sekali dikupas oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau, bantahan terhadap, yaitu Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau perlihatkan banyak sejarah, setiap orang memperlakukan penguasa dengan cara zalim, dia akan dianggap penguasa yang zalim juga untuk menghancurkannya. Sebaliknya, orang-orang yang bekerja sama dengan orang yang zalim, justru kezaliman orang yang zalim itu jatuh kepada dia sendiri. Nah, ini ingat kata-kata di sini yang sangat bagus, fa inna Allah yantaqim min adh-dhalim bidh-dhalim. Wa kadzalika anwali ba'dadh-dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Kadang-kadang kita mengeluh dengan kezaliman yang ada para penguasa. Tetapi kita tidak melihat kezaliman kita yang kita lakukan. Ya. Karena terangkatnya penguasa-penguasa yang zalim juga berangkat dari banyaknya kezaliman yang ada di tengah masyarakat. Nas'Allah afiyah min tiqamihi wa ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik, pada tahun 663 Hijriah, Sultan Malikul Zahir mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang bangsa Tatar yang tinggal di daerah Birah di sekitar Sungai Tigris atau Efrat, ya, Sungai Efrat. Ketika falaman sami'u bi asakir zahiri, setelah bangsa Tatar mendengar akan datangnya pasukan besar dari Malikul Zahir ini, mereka berpaling dan berbalik arah, tawallau ala aqabihim munhazimin, mereka lari, ya, mundur. Fatabat tilkan nahiyah, lalu daerah sekitar itu kata mereka menjadi aman, ya, wa aminat tilkal muamalah, ya, menjadi aman daerah tersebut dari kekejaman bangsa Tatar. Wa kanat qabla dhalika la tuskanu min kasatil fasad biha wal khauf, kata mereka, daerah itu sebelumnya tidak ada yang siap tinggal di situ karena begitu banyaknya kerusakan dan timbulnya rasa ketakutan yang biasa orang tinggal di sana. Fa amarat wa aminat walilham walillahilham. Lalu setelah diselamatkan oleh Allah melalui, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan kaum muslim melalui raja Zahir ini, maka daerah itu kembali dibangun dan menjadi daerah yang aman. Nah. Kemudian setelah itu juga dikirim oleh pasukan besar oleh Malikul Zahir, ya, untuk daerah sahil menghadapi pasukan Salib. Maka di sana ditaklukkanlah kota Kaisaria dalam 3 jam saja pada hari Kamis tanggal 8 Jumadil Ula tahun 663 Hijriah, ya. Kemudian beliau dapat menguasai daerah

Ini daerah-daerah, kemudian daerah yang dikembalikan daerah Maghrib ini seperti Tanja, Maroko dan Aljazair atau Algeria itu daerah Isbilia, Kurtuba, Mursia, ya. Wa kan nusra fi yaumil khamis ar-rabi asyar min Ramadan. Kemenangan kaum muslimin itu ada pada tanggal yaitu hari Kamis tanggal 14 dari bulan Ramadan. Baik. Kemudian juga disebutkan berbagai peristiwa-peristiwa penting oleh Mekasi di sini, kita ambil hal-hal yang pada tahun ini juga meninggalnya Hulakokan, ya, fi aja akhbar bi anna sultan tatar Hulakokan halaka, yang meninggal mati, ya. Kemudian dan dikuburkan di benteng namanya Tala, kemudian dibangun atasnya kuba dan berkumpul. Kemudian setelah itu bangsa Tatar mengangkat pimpinan mereka, anak daripada Hulakokan namanya Abgah, ya. Pakasarahu maliku Barka Khan, pakasarahu wa farqa jumu'ahu. Nah, tadi anak pamannya Hulakokan ini menyerang anaknya Hulakokan Abgah ini, akhirnya kekuasaan berada di Barka Khan, ya. Pakasarahu wa farqa jumu'ahu fa farihal maliku zahir farhan syadidan. Karena sesama bangsa Tatar mereka saling berperang, maka Malikul Zahir menjadi merasa bahagia dengan hal itu. Ya, wa azama ala jami' asakir li ya'khudha bilad al-Iraq falam taqam min dhalika tafarruq asakir fil iqta'at. Jadi hal itu membuat tenang bagi kaum muslimin karena mereka sibuk untuk saling bermusuhan sama mereka. Baik. Kemudian berapa peristiwa-peristiwa lainnya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Pembangunan yang dilakukan oleh Malikul Zahir adalah membangun jembatan yang masyhur dengan Baina Qarau wa Damiyah. Ini yaitu satu daerah yang dibangun oleh Malikul Zahir. Nah, kemudian juga disebutkan di sini, ya. Di mana pada tanggal 25 Min Zilhijjah tahun 693 Malikul Zahir berkunjung ke Damaskus, ya, kemudian mengumpulkan orang-orang terkemuka di sana dan disambut dengan sangat meriah, wa kana yawman mashhudan. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke Mesir, ya. Dan setelah beliau menang dalam beberapa pertempuran. Nah, ada kisah di sini, sumasara ila dia Mesir wa ayyada mansuran masuran, dalam keadaan membawa kemenangan. Kemudian talaba saibu sis ayfada waladahu min sultan. Jadi karena ditangkapnya salah seorang anak dari penguasa dari daerah Sis, itu Sis daerah namanya Suez atau Sis di sini. Kemudian dia meminta untuk ditebus, ya. Kata Malikul Zahir, la nufadi illa bi asri bi asirin lana inda Tatar. Jadi kata beliau, kami tidak mau ditebus kecuali dengan tawanan-tawanan kaum muslimin yang ada di bangsa Tatar. Yaitu namanya Syungkurul Ashkur, ya. Ini nama orang yang diminta tebuskan di situ. Kemudian maka Raja Sis ini pergi ke bangsa Tatar untuk memohon agar dilepaskannya seseorang yang namanya Syungkur ini, dan untuk sebagai tebusan dari anaknya. Pada tahun 664 ini, 664 ya, meninggalnya Hulakokan, disebutkan sedikit biografinya oleh Ibnu Katsir di sini. Malikul Tatar bin Malik Tatar bin Malik Tatar, disebut sini Hulakokan ini anak dari bin Tulikon bin Genghis Khan, ya. Wa huwa walidu mulukihim. Dia adalah orang tua dari raja-raja bangsa Tatar. Orang-orang umum menyebutnya Hulaun, ya, atau Qalaun, atau mislu Qalaun. Dan dia adalah seorang raja yang jabaran anidan, raja yang bengis, yang kasar. Qatala minal muslimin syarkan wa gharban ma la yu'lamu adaduhum aw ma la ya'lamu adaduhum illa alladhi khalaqahum. Di mana jumlah kaum muslimin yang telah dihabisi, dibunuh oleh dia baik di timur dan barat, kata Ibnu Katsir, tidak tahu berapa jumlahnya kecuali Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Wasyazi ala dzalika syarrul jaza.

0: sungguhnya Allah membalasi perbuatannya dengan balasan yang lebih buruk. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, kana la taqaidu bi dinin min adyan. Dia tidak memiliki agama. Tetapi istrinya, kata Ibnu Katsir, dia adalah lebih memeluk agama Nasrani. Ya. Lebih memilih agama Nasrani. Kemudian beliau menyebutkan juga, wa kana la'anallahu la yatarama 'ala mahabbatil maqulat wa la yatasawwaru minha syai'an. Wa kana ahluha min al-afraq al-fasafa indalahum wajahun wa makana. Di mana banyak sekali dari para orang-orang dekatnya adalah ahli-ahli filsafat, ya, memiliki kedudukan, wa in makana himmatu fi tahrib mamlakati, dan dia punya rencana untuk meluaskan kuasanya dan melalui menguasai berbagai daerah, ya, sedikit demi sedikit. Sampai Allah membinasakannya pada tahun ini, kata Ibnu Katsir. Baik. Kemudian tahun 665, ya. Di sini kisah yang penting di sini disebutkan Ibnu Katsir adalah dikisahkan satu kisah ini, orang yang berolok-olok dengan siwak. Ibnu Khalika menceritakan dari syekhnya Qutbuddin Al-Yunini, dia berkata, sampai kepada kami seseorang, yaitu di suatu kampung namanya Abi Salamah, dari arah Busra, kana fihim mujunun wastihtarun. Orang yang mujun itu orang yang berbuat berbagai macam maksiat dan melanggar hukum dengan sangat secara terang-terangan begitu. Lalu fadzukiran siwak. Lalu ada orang yang berbicara tentang siwak di dekat dia. Wa ma fi minal fadilah, menjelaskan tentang utama-utama siwak. Ini contoh ini, mengejek-ngejek sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, fa wallahi la astaku illa fi mark fil makhraj. Dia katakan, saya tidak akan gunakan siwak itu kecuali di tempat keluar kotorannya. Tempat keluar kotorannya. Dia ketika orang menjelaskan, mendengar seseorang menjelaskan tentang keutamaan siwak, lalu dia katakan, saya akan gunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari duburnya, gitu ya. Nah, yakni duburahu. Fa akhadha siwak, lalu diambil siwak oleh dia. Fa wada'u fi makhrajihi tsumma akhrajahu. Lalu dia gosok dengannya tempat keluar kotorannya dia, ya. Kemudian setelah 9 bulan ba'da tisati asir, fawada'a waladan ala sifatil jurdan. Yaitu jurdan ini ada suatu makhluk, dia melahirkan suatu makhluk yang aneh bentuknya. Memiliki 4 kaki. Dan kepalanya seperti kepala ikan. Jadi orang yang mengejak-ejak siwak tadi, setelah dia lakukan perbuatannya tadi, meletakkan siwak di tempat keluar kotorannya dia. Kemudian 9 bulan setelah itu dia melahirkan seekor makhluk yang aneh. Yang memiliki 4 kaki, kepalanya seperti ikan. Nah, kemudian ekornya seperti arnab, seperti kelinci. Kemudian wala mawada'u sahadzalikal hayawan. Setelah dia melahirkan, keluar itu hewan tadi dari dari tempat kotorannya, melahirkan dia berteriak 3 kali, ya. Lalu anak perempuan laki-laki tersebut, ya, memukul kepala hewan yang keluar dari orang tadi. Kemudian wala mada'ahu sadzalika hayawan, kemudian setelah itu mati makhluk yang keluar dari orang tadi itu, yang dilahirkan melalui duburnya dia. Kemudian orang itu hidup 2 hari setelah itu, dan pada hari ketiga meninggal. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, binatang ini qatalani wa qata'ani. Binatang ini telah membunuhku, yaitu dia telah merobek-robek perutku di dalam. Wa qad syahada dzalika jama'atun min ahli tilkan nahiyah. Kata Ibnu Khaliqan, itu disaksikan oleh banyak orang di daerah tersebut, dan juga termasuk khutaba dzalikal makan. Para ulama-ulama, khutaba ini adalah yang berkhutbah, ya, ahli yang berkhutbah biasanya di hari Jumat di masjid-masjid, itu imam masjid lah. Wa mimma ra'a dzalika haywan hayyan qabla yamut. Sebagian mereka ada melihat binatang itu sebelum mati, ya. Dan sebagian ada melihat binatang itu setelah mati. Jadi ini iqab, pelajaran bagi setiap orang yang mencoba mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mendapati banyak sekali kaum muslimin yang tanpa rasa ada malu mengejek-ejek, ya, ajaran sunnah Rasulullah SAW, baik itu jenggot maupun lain sebagainya, ya, celana cingkrang dan sebagainya. Maka Allah akan hinakan orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Kemudian tahun yang sama juga dikisahkan pada tahun 665 itu kembali diperbaiki masjid di Al-Azhar yang dibangun oleh Daulah Fatimiyah yang sudah ditinggalkan sebelumnya, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 665 itu Malikul Zahir meresmikan salat Jumat di Al-Azhar, ya. Walakum tukam fi jum walam takun tukam fi al-jum'ah min zaman Ubaidiyyin ila hadzal hin. Jadi semenjak zaman Ubaidiyyin, ya, itu tidak pernah ada Jumat di situ sampai waktu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 665 Hijriah ini. Belum pernah ada semenjak masa kekuasaan Ubaidiyyin itu Fatimiyah. Kemudian takala hakim, ya, falamma bana al-hakim jami'ahu hawwal jum'ah minhu ilaihi. Ya, takala dibangun oleh khalifah, ya, dipindahkan salat Jumat di masjid tersebut, wa tarakal azhar la jum'ah. Kemudian sebelumnya dibangun satu masjid lain, wa tarakal azhar la jum'ah fi. Setelah itu ditinggalkanlah azhar, tidak ada Jumat di sana. Fasara fi hukmi waqtil baqiyatil masajid wa sya'si halihi. Jadi lama masanya tidak ada digunakan masjid tersebut menjadi masjid yang istilahnya seperti hal masjid-masjid yang lain, kata mereka, yaitu dalam keadaan sangat tidak terawat. Wa taghayyarat ahwaluhu fa amara sultan bi imarati. Lalu disuruh oleh Sultan Baibaris untuk membangun dan masjid tersebut. Wa amara bi imarati Jami'ul Husainiyah, juga Masjid Husainiyah itu dekat Azhar juga itu. Kemudian sempurna pembangunannya tahun 667. Ya, sebenarnya yang tadi akan dijelaskan ketamikasi. Kalau kita lihat, yaitu Malikul Zahir ini banyak sekali melakukan pembangunan-pembangunan, ya, termasuk tadi bagaimana terutama masjid Masjid Nabawi di Madinah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian juga membangun masjid, kembali merehab masjid yang ada di Universitas Al-Azhar yang soal itu dibangun oleh bangsa Fatimiyah atau kaum Fatimiyah. Baik. Kemudian pada tahun 66 ini adalah penaklukan Antakya. Ya. Antakya ini adalah satu daerah yang masyhur, ya. Hiya Madinatu 'Azimah katsrul khair, yaitu Madinah yang besar, memiliki banyak sekali aset itu kekayaan. Yuqal inna daura suwariha 12 milan, yaitu panjang dari pagarnya sekitar 12 mil. Ya, wa ada burujiyam ya atau situ nama salah sunah burujan. Aburjan disebutkan di sini jumlah daripada tiang-tiang yaitu sekitar 136. Ya, banyak ini. Wa ada syurafatiha 24,000 syarfa. Jadi syurfa itu adalah tempat-tempat untuk sebagai tempat untuk istirahat itu sekitar 1024, ya, 1024 syurfa. Ini dibentuk bagaimana perhatian dari Malikul Zahir terhadap daerah Antakya ini. Nah, kemudian fakana nuzulu 'alaiha fi mustahil syahr Ramadan, yaitu awal datangnya Malikul Zahir ke sini pada bulan Ramadan. Kemudian masyarakat datang menyambutnya, wa syaratu syurutan 'alaihim lahu. Kemudian mereka ingin memberikan syarat kepada beliau, ya, wasamala hisariya fataha. Jadi masyarakatnya meminta untuk tidak ditaklukkan dengan cara diperangi. Kemudian setelah itu diberikan rasa aman kepada masyarakat oleh beliau, ya. Kemudian wa atlaqa li umara amwalan jazilan wajda min usar al muslimin min al halibiyin fiha khalqan katsiran. Jadi setelah ditaklukkan Antakya ini banyak sekali tawanan kaum muslimin yang disimpan di sana. Ya. Kul hadza fi miqdar abati ayyam. Lama untuk menaklukkan kota Antakya ini sekitar 4 hari saja. Nah, ini diceritakan kemudian waqad kana Afris, ini raja yang menguasai Antakya namanya Afris ya, dan Torablus, manusia yang paling kejam dalam menyiksa kaum muslimin. Ya, ketika bangsa Tatar menguasai Halab. Ya. Wa farana suminha fantaqamallahu mimman aqama lil Islam nasiran wal salib damighan. Nah, lalu manusia banyak lari ketika bangsa Tatar menguasai daerah tersebut, lalu Allah membalas dengan menegakkan Islam disebut di daerah tersebut sebagai kemenangan bagi muslim. Datanglah kabar gembira dengan kemenangan itu kepada Malikul Zahir dan diumumkan di Benteng Qal'a Mansurah. Ini di antara cerita-cerita yang disebutkan di sini. Ya. Cuman ingin kita sebutkan di sini adalah menunjukkan betapa Malikul Zahir ini banyak mengembalikan wilayah-wilayah Islam yang telah dikuasai oleh bangsa Tatar ataupun bangsa Salibi, ya, kaum Salibi dari Farans. Kemudian di sini ada bahasan fikih dibahas dalam kasus sedikit, bagaimana kalau wilayah sebelumnya adalah wilayah kaum muslimin lalu dikuasai oleh bangsa kafir, kemudian bangsa kafir itu Islam, kemudian wilayah itu kembali kepada umat Islam, apakah wilayah harta kaum muslimin itu kembali kepada kaum muslimin sebelumnya ataukah tetap dimiliki oleh kaum orang kafir yang menguasai daerah tersebut yang telah masuk Islam. Ini ada bahasan fikih yang dibahas oleh Nukat tentang hal ini. Taib, itu barangkali hal-hal yang terpenting dalam masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah. Tidak panjang Ibnu Katsir membahas masalah ini, ya. Kemudian taib, terakhir ya, disebutkan oleh Imam Suyuti pada tahun 701 Hijriah, itu adalah wafatnya Al-Hakim bi Amrillah. Pada tahun 701 Hijriah, wafatlah Hakim bi Amrillah pada malam Jumat, tanggal 18 Jumadal Ula. Ya. Dia disolatkan di waktu asar, ya, di suatu Bisukil Khail, itu sebuah benteng di samanya Sukul Khail, tempatnya pasar kuda gitu ya. Kemudian hadar jenazatu rijalun dula wal a'yan kulluhum musyah. Yang mana menyolatkan hadir dengan mengantar jenazahnya orang-orang terkemuka dari pejabat-pejabat negara dan juga pejabat kerajaan dan juga orang-orang penting. Dan kemudian dikuburkan dengan bikurbi Sayyidah Nafisa. Ya, adalah orang yang pertama mandufina minhum hunak. Orang pertama dikubur di sana. Wa stamara madfinuhum ila al-an, di sana tempat kuburan para para tokoh-tokoh ya, pejabat-pejabat yang ada di Qahirah. Wa kana ahdu bi khilafah li waladihi, kemudian dia menyerahkan jabatan khilafahnya kepada anaknya sebelum dia wafat, yaitu Abi Rabi' Sulaiman, yang nanti akan dibahas pada tahun 701 sampai 740, anaknya Abu Rabi' bin Hakim bi Amrillah yang berkuasa di gelarangan Al-Mustaqbi Billah. Baik, karena waktu membatasi, hanya itu yang dapat kita ambil dari faedah-faedah dalam masa kekuasaan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, yang mana pusat kekuasaannya berada di Qahirah, tidak di Baghdad. Jadi kalau yang di Baghdad hanya sampai pada tahun 656 Hijriah, kemudian sekarang sudah Khalifah kedua yang diangkat setelah hancurnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang di Baghdad. Tetapi mereka tinggal di Mesir. Jadi berpindah kekuasaan dari Madinah yang sebelumnya adalah Khulafa Rasyidin, kemudian pindah ke Basrah, ke Kufah di masa Ali bin Abi Thalib, ini kekuasaan Islam. Di masa Bani Umayyah pindah ke Damaskus, Syam. Di masa Abbasiyah pindah ke Baghdad, dan Abbasiyah juga masa keduanya Abbasiyah telah runtuhnya pada tahun 656 Hijriah, pindah ke Kahirah. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukur jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Faedah-faedah sejarah Islam telah kita simak bersama dari biografi Al-Hakam bi Amrillah rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan nomor layanan WhatsApp di 0819896543. Atau setelah itu Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara pengangkatan pemimpin dalam sistem kerajaan? Apakah ditunjuk oleh raja sebelumnya dan haruskah dari keturunan raja itu sendiri? Jika iya, bagaimana posisi Ahlul Hilli wal Aqd? Apakah mereka berwenang untuk mengangkat dan menurunkan? Mohon jawabannya.
0: Baik, secara umum ya, ini kita bicarakan apa yang dipraktekkan dan juga tentu ada perbedaannya. Di dalam Islam, dalam mengangkat pemimpin, itu ada tiga model. Yang pertama adalah, yaitu ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Seperti pengangkatan Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq la'anhu. Ya, Abu Bakar Siddiq memberikan wasiat bahwa khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah, bentuk yang kedua adalah yaitu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan menunjuk berapa orang tertentu untuk memilih pemimpin setelahnya. Itu ada 6 orang yang tersisa dari sahabat yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Nah, mereka yang rembuk. Itu yang tersisa waktu itu adalah itu Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali. Ya. Ini mereka berenam ini, berembuk. Ya. Apakah mereka memilih dari kalangan mereka sendiri atau orang di luar mereka? Tetapi dibentuk lajnah ditentukan oleh, kalau yang Abu Bakar mentakyin langsung siapa khalifah. Itu kepada personal. Kalau Umar kepada berapa orang yang akan memilih ya mengangkat khalifah setelah dia. Nah, kemudian bentuk lain adalah Ahlul Halil wal Aqd, dengan cara para tokoh-tokoh masyarakat berkumpul ya, yang terkemuka di sebuah negara, maksudnya para pakar-pakar keamanan, ekonomi, semuanya mengangkat, sepakat mereka seperti kita, maksudnya MPR-DPR. Tapi kalau di dalam Islam, pemilihan anggota DPR-DPR itu bukan karena secara pemilu, tetapi adalah menurut kesenioran mereka dalam ilmu dan usia tentunya. Nah, mereka yang memilih pemimpin. Hal seperti ini dikiaskan banyak para ulama, itu seperti pemilihan Abu Bakar Siddiq la'anhu. Pemilihan Abu Bakar Siddiq la'anhu, walaupun ada yang ulama mengatakan adalah secara isyarat khafiyah, ya, ditunjuk secara tidak langsung oleh Rasulullah SAW dengan berapa isyarat-isyarat di waktu wafat, waktu sakitnya Rasulullah SAW. Namun yang mengangkat beliau adalah Umar Abdurrahman bin Auf yang kalau salah waktu itu yang ada di Bani Saqifah, dan setelah itu baru dibaiat secara umum. Ada tiga bentuk sebetulnya. Ada bentuk keempat, prosesnya tidak dibolehkan oleh Islam, tapi hasilnya diakui, yaitu namanya al-mughalabah, yaitu dengan adanya kekuatan sekelompok yang dapat merebut kekuasaan. Maka bila dia dapat menguasai secara utuh negara, ya, badan keamanan semua telah memihak ke dia, dan maka bila dia dapat mengendalikan kekuasaan dengan kuat, ya, dengan kekuatannya, maka kekuasaannya sah, tetapi proses itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, itu bentuk kenapa kok proses yang keempat ini tetap diakui kepemimpinannya, diakui kepemimpinannya, diakui pemimpinnya adalah untuk tidak terjadi keributan, permusuhan, peperangan, kericuan secara terus-menerus. Ya, kalau dia sudah memiliki keangkatan pasukan yang bisa mengendalikan semua kondisi, nah, maka saat itu tidak boleh lagi dilakukan perlawanan demi untuk menjaga arwah kaum muslimin, ya, nyawa kaum muslimin tidak boleh dikorbankan. Ya. Itu proses-proses. Namun dalam syarat-syarat kepemimpinan pemimpin juga ada. Di antaranya bahwa khalifah itu mesti dari kaum Quraisy berdasarkan hadis ya Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Bakar berdiskusi dengan kaum Ansar, ketika kaum Ansar menyebutkan min amir wa minkum amir, dari kami juga ada pemimpin, kalian juga pemimpin, kata Abu Bakar, inna hadzal amri fi Quraisy. Ya, urusan ini kata Rasulullah SAW, ada pada Quraisy. Nah, namun bila tidak Quraisy memimpin, ya, ketika sudah tidak dalam sistem khilafah, tidak sistem raja. Nah, apakah harus diganti dengan Quraisy? Nah, para ulama membedakan antara ikhtiar dengan itirar. Kalau sudah terpilih pemimpin, sudah resmi, walaupun tidak Quraisy, dia wajib tetap ditaati. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, usikum isim wa ta'a wa in ta'amara alaikum abdun habasyun. Saya nisahkan kepada kalian untuk sangat taat dan tetap taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun dia seorang budak dari negeri Habsyah. Budak, dia tidak merdeka. Habsyah bukan dia orang Arab, bukan Quraisy berarti. Tetap disuruh patuh dan taat oleh Rasulullah SAW. Maka harus dibedakan antara hal ikhtiar, jika halul hali wal aqdi memilih seorang pemimpin, maka dia harus melihat orang yang lebih dekat memiliki syarat-syarat ya, kesempurnaan. Gitu. Nah, apakah di dalam Islam praktek-praktek berlaku? Tetapi umumnya yang banyak setelah Bani Umayyah, Abbasiyah itu adalah menjadi pemimpin tetap dari keturunan-keturunan mereka. Ya. Tetapi di Bani Abbasiyah, di Bani Umayyah, Abdul Umar bin Abdul Aziz, ya, itu adalah tidak keturunan secara garis keturunan, dia bukan dari Bani Umayyah. Walaupun istrinya adalah keturunan Bani Umayyah. Nah, ini juga ada praktik-praktik demikian ketika terpilih, ya itu ada bisa ditentukan oleh raja sebelumnya. Nah, tidak mesti harus keturunan mereka. Maka di dalam kalau kita lihat di Bani Umayyah itu banyak praktek-praktek yang tidak ya walaupun di antara pertukaran-pertukaran ada yang anak dan bapak dan anak menjadi penguasa. Tetapi umpamanya anak Marwan, Abdul Malik bin Marwan, itu anak-anaknya yang banyak, berapa, ada 4 orang gitu. Setelah itu ada berapa orang lagi berpindah, setelah Umar bin Aziz baru berpindah lagi kepada keturunan Bani Umayyah. Tapi tidak mutlak dia harus kepada anaknya. Ya. Maka Sulaiman bin Abdul Malik itu adalah sangat di suatu jasa yang besar adalah dia memilih Umar bin Aziz untuk menjadi penggantinya. Tidak anaknya dipilih oleh dia. Nah, ini menunjukkan bahwa juga tidak mesti hal itu. Tapi Islam tidak mengharuskan demikian. Bagi Islam adalah bagaimana yang jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan saja. Memiliki kemampuan, ya, yang walaupun bukan dari bangsa Arab kalau dia sudah bukan dari bangsa Quraisy kalau dia sudah berkuasa. Tapi kalau dalam pemilihan yang keadaan ikhtiar, ya, memilih dengan musyawarah, kalau ada yang Quraisy yang mampu, ya, maka dia lebih utamakan kalau dia mampu untuk memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, dalam prakteknya khilafah Abbasiyah, di akhir khilafah Abbasiyah, itu khalifah itu hanya sebagai lambang pemersatu kaum muslimin saja. Tetapi yang banyak memegang kekuasaan masalah politik dan ekonominya, pemerintahan dijalankan oleh sultan. Seperti kita lihat di masa yang kedua ini, yang kekuasaan ini adalah Raja Baibaris ini, dia yang lebih dominan mengendalikan berbagai suasana politik, perperangan, ekonomi, ya. Tapi dia tetap yang mengakui bahwa dia adalah khalifah adalah lebih tinggi dari dia. Maka khalifah diberikan kedudukan sebagai jabatan, ya, lambang, tapi tidak terlalu banyak campur. Itu di akhir-akhir Bani Abbasiyah banyak seperti itu. Tidak terlalu banyak dia menguasai berbagai hal dalam perpolitikan. Ya, lebih banyak diserahkan kepada pejabat di bawah, ada awazir namanya, ada sultan namanya. Ya, ada yang bagian keamanan, dan kalau di sekarang bagian ekonomi dan seterusnya. Nah, di masa Baibaris ini dan berapa pejabat sebelumnya, malah yang lebih dominan itu adalah para sultannya. Ya. Padahal sebagian para sultan dapat mengaruhi, memecat sebagian khalifah. Nah, ini pengaruh daripada kekuatan sultan terhadap angkatan perang dan segala macamnya. Jadi begitu dalam Islam. Ya, Islam mengutamakan kedamaian. Makanya kalau seorang sudah berkuasa, Walaupun ketika dia menggunakan kekerasan untuk mendapat kekuasaan itu, maka sudah wajib ditaati. Kalau dia sudah menggalikan semua wilayah, maka tidak boleh dilakukan lagi perlawanan, karena akan berbuntut tidak adanya putus daripada bentuk kekacauan yang terjadi dalam sebuah negeri. Itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, apakah benar Kaisar Romawi Nakfur atau Nikoporos kedua Pokas yang memerangi kaum muslimin pada pertengahan abad ke-4 Hijriah ini berasal dari keluarga muslim dan waktu kecilnya juga muslim? Saya baca hal ini di buku Al-Bidayah wa Nihayah. Mohon jawabannya tentang Kaisar ini, apakah yang dia lakukan kepada kaum muslimin?
0: Baik, untuk saat ini ana enggak ingat ya pembahasan ini, karena udah lama kita bahas kalau enggak salah tentang Kaisar ini. Tetapi nanti akan ada bahasan juga di antara keturunan Holoko kan juga ada yang masuk Islam sebenarnya. Ya, adapun dari bangsa Romawi mungkin ada, tetapi yang masuk Islam kemudian bagaimana dia menjalin hubungan dengan antara khilafah dengan kekuasaan dia, wallahu alam. Ana saat ini tidak ingat lagi ya, pembahasannya udah lama dibahas. Kalau 4 Hijriah, sekarang kita sudah masuk ke abad 8 Hijriah. Ke-7 Hijriah. Wallahu a'lam.
1: Baik, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali di kesempatan yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya silahkan satu kesempatan di layanan telepon kami tunggu. Ya di 021-823-6543. Naam, halo, silahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Erwin.
1: Pak Erwin di?
2: Di Padang Simpon.
1: Naam, silahkan Pak Erwin.
2: Ya, saya mau bertanya. Serangan bangsa Tatar yang bertubi-tubi ke wilayah Islam, itu tujuan mereka apa? Apakah mereka mempunyai tujuan hanya merusak negara Islam, menjarah kekayaannya, atau mereka memang sangat benci dengan umat Islam yang ada di negara Islam tersebut? Tolong diberikan pencerahannya, Ustaz. Nah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Oh,
1: iya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Erwin. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, memang Ibnu Katsir menyebutkan dan juga ahli sejarah menyebutkan tujuan mereka ini hanya sekedar untuk melampiaskan kekejamannya. Itu yang terlihat gitu. Karena kalau sungguhnya dia untuk menguasai daerah, ketika sudah menguasai daerah dia, itu daerah itu menjadi milik dia dan dia angkat gubernur sendiri atau apa pejabat sendiri dari kalangan mereka. Tapi mereka tidak sebatas itu, tapi mereka melakukan kerusakan yang sadis ya, yang begitu sangat fatal. Semua mereka hancurkan, baik itu kekayaan ilmiah ya, buku-buku dan bangunan-bangunan mereka hancurkan. Ya, seperti gedung-gedung atau benteng-benteng mereka hancurkan semua ya. Dan juga orang-orang masyarakat umum yang tidak ikut dalam sebagai pasukan bertempur, mereka juga mereka bunuh habis, mereka bantai itu. Nah, oleh sebab itu di sini kekejaman bangsa Tatar itu Ibnu Katsir menyebutkan mereka ini hanya latar belakang oleh rasa bengis mereka, kebencian mereka kepada Islam yang luar biasa sebenarnya. Hakikatnya ingin menghambumi hanguskan dan menghabiskan umat Islam, itu hakikatnya. Kalau seandainya hanya sekedar daerah, ya mereka selesai menguasai daerah dan pasti masyarakat di situ sudah harus dibawa tunduk kepada mereka, gitu saja. Tapi mereka juga tidak harus masuk ke dalam wilayah mereka, agama mereka, tidak masakan demikian. Tapi mereka bunuh aja. Ya tidak ada nego, tidak ada apa. Jadi mereka memang sifatnya yang menonjol adalah ingin membunuh orang saja dan merusak yang ada. Itu motifnya yang ada terlihat dari mereka gitu. Karena kalau kekayaan, mereka akan rampas kekayaan begitu banyak. Bahkan kita sebutkan di dalam mereka dalam setiap orang yang mau bergabung dengan dia dijadikan tentara semua. Jadi semua ratusan ribu tentara-tentaranya itu diarahkan sebagai arah. Dan orang tersebut, ya kalau tidak mau ikut ya langsung dibunuh. Jadi kaum muslimin wilayah-wilayah yang sudah dikuasai mereka, yang laki-laki yang kekar-kekar, yang siap untuk diajak perang, mereka jadikan sebagai pasukan langsung, sebagai mereka langsung diajak. Jadi makanya besar pasukannya dia. ya dapat menguasai banyak wilayah-wilayah Islam saat itu. Jadi memang motif yang terlihat disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah ingin menghabisi umat Islam saja, tujuannya ya membunuh saja, membunuh, merusak gitu saja. Karena mereka juga tidak melakukan semacam pembangunan ya untuk daerah-daerah yang telah mereka kuasai. Mereka cuma artinya melepaskan hawa nafsunya begitu saja, bersenang-senang dengan berbagai binatang ternak yang mereka kuasai, makannya ya yang disembelih oleh mereka adalah mereka makan mereka, kata Ibnu Katsir menyebutkan mereka dalam menyerang itu ya mereka bawa sapi apa itu aja, unta itu mereka makan daging terus gitu. Jadi itu yang terlihat. Jadi memang motif mereka sekedar untuk ingin merusak dan menghancurkan dan membunuh. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik. Terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Erwin yang berada di Padang Sidempuan. Tiga pertanyaan telah kami ajukan Ustaz dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab ini karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Bila ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk penutup di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, silakan Ustaz.
0: Demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, di antara beberapa pelajaran yang dapat kita lihat adalah pertama adalah tadi kisah bagaimana Raja Al-Zahir dapat mengembalikan kembali kekuasaan kaum muslimin. Kita lihat adalah ketika kepribadian beliau adalah seorang yang mendekat dengan kebaikan. Ya, memperbaiki masjid, membangun pelayanan umum, ya. Kemudian juga beliau berbuat memuliakan sebagai khalifah, beliau tidak mengasingkan, menyiksa atau tapi beliau muliakan, beliau tetap agungkan sebagai khalifah, tapi khalifah karena kelemahan ya tidak memiliki kekuasaan, maka beliau yang mengendalikan kekuasaan secara politik untuk menghadapi kekejaman bangsa Tatar. Kemudian kisah juga penting tadi kita sebutkan adanya kisah orang yang mengolok-olok salah satu sunnah Rasulullah SAW dan beberapa Allah buktikan di dunia dia mendapatkan sebuah azab yang sangat mengerikan. Semoga kita selalu memiliki semangat untuk mencintai sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya dan juga waspada dari orang-orang yang ya mengolok-olok ya meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak kisah-kisah ya, dalam sejarah, maka kita ambil aja poin-poin yang mungkin bisa kita ambil faedahnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini karena memang materinya tidak tersusun rapi karena memang kita pilih perkara-perkara yang penting dapat kita ambil faedah dari kitab Bidayah Nihaya. Walaupun di dalam Bidayah Nihaya disebutkan berbagai kisah pengangkatan ini, qadi ini dan itu, faedahnya tidak terlalu besar, maka kami tidak membahas hal-hal yang kurang berkenaan dengan keilmian umpamanya ataupun suatu motivasi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Faedah sejarah Islam Khilafah Al-Hakim bi Amrillah menemani antum semuanya menjelaskan tentang sejarah yang perlu kita pelajari, kita camkan, kita jadikan sebuah pelajaran yang kita bisa pertimbangkan untuk kehidupan kita, jadi pelajaran yang baik agar terhindar dari perkara-perkara yang salah di masa lalu atau cara-cara bagaimana para pemimpin kita memimpin sebuah kerajaan atau sebuah negara dan memerintahkan di sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian kitab Al-Jannatu wa Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala menemani aktivitas Anda di kesempatan Jumat siang hari ini. Pukul 10.14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dari doa penutup para penduduk surga. Semoga bermanfaat. Kita murojaah kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah a'azzallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan mereka yang mendapatkan surga tidak harus meninggalkan kenikmatan dunia. Dikarenakan dunia itu merupakan wasilah untuk menuju surga. Orang-orang yang menjadi penduduk surga, mereka adalah yang pernah menduduki tempat di dunia. Oleh karena itu, dunia tidak harus disingkirkan demi mendapatkan surga. Justru para penduduk surga itu, mereka mendapatkan surga dengan cara mendapatkan dunia. Dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk mendapatkan surga tersebut. Dan mereka tahu bahwasanya akhirat lebih utama, lebih kekal ketimbang dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Atas konsep inilah mereka gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Apabila memang bertentangan atau harus memilih antara dunia dan akhirat, mereka tentunya akan mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Tetapi mereka akan memanfaatkan dunia tersebut sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk mendapatkan akhirat. Selama tidak ada larangan dari syariat Islam. Karena konsep dasar daripada pemanfaatan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Makanya seorang muslim silakan mengeksplor apa saja yang ada di muka bumi ini. Dan itu semua merupakan milik Allah. Gunakanlah, manfaatkanlah. Dan manfaatkan itu semua untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia itu merupakan jembatan menuju surga bagi orang-orang mukmin. Ikhwan azallahu wa iyyakum, setelah orang-orang masuk surga, masuk ke dalam surga, tentunya mereka masuk ke surga itu melalui perjalanan yang cukup panjang, yang melelahkan bahkan sangat mengerikan. Yamurul mu'minun fil mawqifil 'azimi bi ahwalin 'azamin. Orang-orang mukmin pada telah melewati saat melewati mawqif, yaitu padang mahsyar, yang di sana terdapat banyak berbagai hal yang sangat mengerikan. Thumma yamurruna 'ala siratih. Kemudian mereka melintasi sirat, ya, titian atau jembatan, kita katakan jembatan yang membentang di atas neraka. Fayushahiduna haulan wa ra'ban, dan mereka juga menyaksikan di saat mereka berada di atas titian tersebut satu pemandangan yang sangat tak kalah mengerikan. Thumma yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhhaba anhumul hazan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ketakutan, menghilangkan kesedihan pada diri mereka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebenarnya kita sudah apa namanya, sedikit sekelumit untuk mengingat kembali tentang bagaimana perjalanan orang-orang mukmin sejak dari dibangkitkannya dari alam kubur mereka, sejak mereka berada di padang mahsyar, di mana ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika mereka di padang mahsyar, untuk orang-orang mukmin ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah 7 jenis orang, di mana 7 orang ini akan, bukan 7 orang jumlah mereka ya, 7 jenis orang lah yang mengamalkan berikutnya ya. Mereka akan mendapatkan naungan di naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Pada waktu itu, yaitu di padang mahsyar, sedikit pun tidak ada yang namanya naungan, bahkan bayangan. Kalau kita di dunia, ikhwah, kalau kita di dunia masih ada bayangan dan kita masih bisa berteduh di bawah bayangan-bayangan benda-benda tersebut. Tapi di padang mahsyar, buminya bumi la tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak melihat namanya iwaja wala amta. Tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Kalau ada dataran tinggi seperti gunung, gunung itu pasti ada bayangannya. Itu ikhwah. Bisa saja orang-orang berteduh di bawah bayangannya. Kalau kita lihat sekarang, misalnya ketika matahari sudah condong ke arah barat atau ke timur, kalau dia condong ke arah barat, maka bayangan tersebut ada di sebelah timur. Kalau dia condongnya, dia masih di sebelah timur, maka bayangannya berada di sebelah barat. Di saat-saat seperti itu, orang masih bisa berteduh di bawah naungan itu. Tapi ikhwah, di padang mahsyar tidak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya dataran tinggi, tidak ada yang namanya dataran rendah. Sehingga sedikit pun tidak ada naungan. Ya, tidak ada pepohonan. Bahkan bumi pada waktu itu warnanya bagaikan perak. Warnanya bagaikan perak. Kemudian matahari pada waktu itu tingginya 1 mil. 1 mil bisa arti 1 mil itu merupakan jarak, yaitu sekitar 1,4 atau 1,6 kilometer. Bisa juga artinya mil itu adalah tongkat untuk celak Mekah. Jadi kalau kita lihat ada ibu-ibu punya tempat celak ya. Kemudian ada tongkatnya untuk diletakkan ke mata. Tongkatnya seperti inilah jarak apanya panjangnya. Demikian ikhwah. Ya paling 1 jari atau 2/3 jari. Bisa itu maknanya. Bisa mil dalam artian jarak. Bisa mil dalam artian mil tongkat untuk celak. Itu ikhwah. Sebegitulah matahari. Dan di saat itulah ikhwah rahimallahu iyyakum, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai memendamkan dirinya pada saat itu. Itulah yang disaksikan dan dialami oleh manusia-manusia pada waktu itu. Ya, manusia-manusia pada waktu itu. Hingga akhirnya kemudian ada yang apa namanya? Ada yang menggendong lembu dengan lenguhannya, ada yang menggendong kambing dengan embekannya. Demikian ikhwah, itu orang-orang yang tidak bayar zakat. Ada yang jalannya itu senget, senget artinya berat sebelah bahunya. Itu orang-orang yang punya istri lebih daripada satu tapi tidak adil. Dan banyak hal terjadi di situ ikhwah. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk dengan gimana memikirkan nasib mereka. Hingga akhirnya mereka meminta syafaat pada para nabi. Mereka minta tolong kepada, mohon kepada para nabi untuk memintakan syafaat kepada Allah agar urusan mereka di padang mahsyar diselesaikan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, awalnya mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak dengan beberapa alasan. Kemudian Nabi Ibrahim mengisyaratkan pergilah ke Nabi Nuh. Maka umat manusia pergilah ke Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menolak dengan beberapa alasan. Nabi Nuh mengisyaratkan pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian. Kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim ikhwah, ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun sujud. Sujud lama hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Mintalah izin untuk mendapatkan syafaat, untuk memberi syafaat, niscaya aku akan beri kamu izin untuk memberi syafaat. Maka mulailah ikhwah rahimahullah wa iyakum, diselesaikanlah urusan manusia ini satu persatu. Demikian ikhwah. Dan akhirnya manusia-manusia masuk pada hisab. Termin hisab. Hisab ikhwah, hisab untuk orang-orang mukmin. Ya, untuk orang-orang mukmin mereka akan dihisab, dan ada juga yang tidak dihisab. Ada orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tanpa hisab. Ya dakhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adzab. Yang tanpa hisab mereka adalah sab'una alfan. Mereka 70.000 orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 dari yang 70.000 orang, setiap 1.000 itu juga membawa 70.000 orang. Itu ikhwah. Itu yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu dengan ciri-ciri la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak juga melakukan tatayur, wala yaqtaun, tidak melakukan pengobatan dengan tarakai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat bertawakal. Kemudian ada orang-orang mukmin yang masuk surga itu dihisab, harus dihisab. Dihisab. Hanya saja hisab ini ada dua. Hisab yasiro, hisaban asiro. Hisab yasiro itu yaitu hisab yang mudah. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan, tapi ternyata di akhir Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa itu, dan dia pun diberi catatan amalan dari sebelah sebelah kanannya. Inilah yang nanti dia akan bawa catatan tersebut dan dia tunjukkan kepada kawan-kawannya yang sama-sama di padang mahsyar. Ha umuqra'u kitabiyah. Inilah kitabku, silakan kalian baca bukuku ini. Ada juga yang hisaban asira, hisab yang sulit. Nah, ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba. Barang siapa yang dihisab, maka dia pasti akan diazab. Ini interogasi yang sangat detail, sangat dakik, yang mengakibatkan seorang itu akan masuk ke dalam neraka. Semua yang dihisab asir akan masuk neraka. Ya, semua yang dihisab asir akan masuk neraka. Hanya saja karena mereka orang-orang yang beriman, maka pada satu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian di sana juga ada mizan. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, di sana ada mizan. Sebelum mizan ikhwah ada qisas. Qisas. Mereka yang pernah menzalimi saudaranya, maka dikisoslah di sana. Ya, mereka yang pernah menzalimi di sana, maka dikisoslah di sana. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, mungkin para pemirsa masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahukah kalian orang yang bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat mengatakan, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', yang dikatakan muflis di kalangan kita yaitu yang harta bendanya ludes, habis semua, bangkrutlah dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu fina, oh, kalau yang dikatakan bangkrut, yang benar-benar bangkrut dari kalangan kita adalah, kalangan umatku adalah, mayyati yaumal qiyamati bis-salati was-shadaqati was-siyam. Mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya, dan seterusnya. Tapi dia pernah menzolimi kawan-kawannya, sesama manusia. Akhirnya ibu ikhwah, walakin qad syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini dengan tidak, yang dengan tidak halal, wa daraba hadza, dia pernah memukul orang ini, wa safaka dama hadza, pernah juga menumpahkan darah orang ini. Akhirnya apa ikhwah, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akhirnya dia tebus itu semua ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa, kebaikan-kebaikan, kebanyak kebaikan yang dia bawa tadi. Ditebuslah semua kezaliman-kezalimannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, kalau hingga kebaikan-kebaikan itu habis untuk menebus-nebus kezaliman tersebut, sementara kezaliman masih ada, maka akhirnya ikhwah, orang yang dizalimi akan diambil keburukannya dan akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi dia. Maka inilah dikatakan orang yang bangkrut. Kemudian fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Maka orang ini pun akhirnya diseret di atas wajahnya dan dia pun dicampakkan dalam api neraka. Ini kisos. Kisos. Dan pada waktu itu juga kisos ikhwah, kisosnya yaitu antar hewan ya. Karena hewan pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan buas itu dibangkitkan. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti hewan-hewan tersebut Allah bangkitkan, hewan-hewan buas, bahaim, bahaim itu binatang-binatang ternak. Nah, nanti yang hewan-hewan yang jama'ah akan, maksudnya jama'ah di sini hewan-hewan yang tak punya tanduk akan membalas ke hewan-hewan yang korona. Korona itu yang bertanduk. Semasa di dunia dahulu, hewan yang bertanduk ini menandui hewan-hewan yang tak bertanduk. Nanti di hari akhirat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas, diberi membalas pada hewan yang bertanduk. Setelah selesai semua untuk hewan-hewan ini, selesai kisos mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Allah mengatakan kalian jadilah tanah semuanya. Jadi setelah selesai kisos hewan-hewan tersebut, maka Allah jadikan mereka semua jadi tanah. Pada waktu itulah orang-orang kafir melihat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada waktu itu orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku pada saat itu juga menjadi tanah. Karena dia tahu bahwasanya kalau hewan selesai sampai di situ ceritanya, story kehidupan mereka di akhirat sampai di situ. Tapi untuk manusia tidak sampai di situ. Ceritanya akan terus berlanjut ya, sampai surga ataupun neraka. Mungkin para pemirsa sudah yang mengikuti acara kita ini, mengikuti kajian kita ini, bahwasanya penduduk apa namanya, orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan tiga pertanyaan, mereka yang menjawab dia akan mendapatkan, dia akan dibukakan untuk dia pintu surga. Namun bagi yang tidak bisa menjawabnya akan dibukakan pintu neraka. Ya, pintu neraka. Oleh karena itu ikhwah, mereka yang diazab di na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari azab ini, mereka-mereka yang mendapat azab kubur ya, mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan azab lebih parah di neraka nanti. Makanya mereka berdoa, Rabbila tuqimis sa'ah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis apabila terjadi hari kiamat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka, di mana azab neraka itu jauh berlipat-lipat ganasnya ketimbang azab yang mereka sedang alami di dalam alam barzakh. Makanya mereka sudah tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang berhasil melewati melewati ujian-ujian alam barzakh, maka yang berikutnya maka akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tak berhasil melewati ujian alam barzakh dan berikutnya akan semakin parah. Makanya ikhwah, azab alam barzakh itu bukan sebagai mukaddimah azab neraka. Tidak sama seperti pengadilan di dunia, yaitu dia mendapatkan vonis hukum sekian tahun, kemudian dipotong masa tahanan. Tidak ada tahanan di situ. Tidak ada masa potongan. Kalau dia mendapatkan azab di alam barzakh, maka azab yang menanti dia di neraka lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih parah, lebih berat. Makanya mereka tidak ingin masuk. Makanya mereka tidak ingin terjadi hari kiamat. Itulah sebabnya ikhwah, orang-orang kafir, ketika mereka melihat hewan-hewan yang setelah dikisos, ternyata mereka Allah jadikan tanah, maka orang-orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku jadi tanah saja. Karena dia tahu persis bahwasanya apa yang akan mereka dapat itu luar biasa mengerikan. Ya, azab yang menanti itu sangat berat bagi mereka. Bahkan lebih berat ketimbang azab yang telah mereka alami semasa mereka berada di alam barzakh. Demikian seterusnya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Lantas digelarlah mizan. Mizannya itu timbangan. Di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengatakan kamu masuk neraka, kamu surga, kamu neraka, kamu surga, bisa saja. Karena Allah tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia. Allah tahu perbuatan mereka sebelum mereka melakukan, ketika mereka melakukan, dan setelah mereka lakukan. Allah tahu semuanya, ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa ada mizan, tanpa ada hisab, Allah sudah tahu siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Tanpa ini semua tidak ada masalah, Allah enggak akan menzalimi siapapun. Tapi ini semua ikhwah fungsinya apa? Untuk meyakinkan bahwasanya mereka yang menjadi penduduk neraka itu, yang kesalahan itu dikarenakan mereka sendiri. Tidak ada kesalahan orang lain. Ya, kesalahan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka yang mereka sesali adalah diri mereka sendiri. Ya. Itu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan sendiri. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Maka adanya hisab tadi ikhwah, hisab. Adanya saksi, ya. Yang Allah datangkan saksi, maka di sanalah berbicara tangan, anggota badan, kulit berbicara, kaki menjadi saksi, bumi juga akan berbicara atas apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian masuk ke mizan, mizan ini akan ditimbang. Ditimbangnya ada tiga ikhwah, ditimbang orangnya. Sampai kata Rasulullah SAW, mereka yang ditimbang, orang yang didatangkan seorang yang besar, gemuk, tapi ternyata beratnya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Ditimbang orangnya. Ada yang ditimbang, dalam hadis sebutkan ditimbang catatan amalannya. Dan juga ada yang ditimbang, yaitu memang amalnya langsung yang ditimbang. Itu ikhwah. Itulah masuk dia ke alam kamizan. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah, haud. Manusia masuk pada haud. Haud ini yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir, mereka sudah masuk langsung ke dalam neraka. Karena mereka mengikuti apa yang mereka sembah, ya, mengikuti apa yang mereka sembah. Adapun orang-orang mukmin, setelah itu mereka akan meniti sirat. Makanya Allahu a'lam bisawab. Hanya saja memang haud ini ikhwah ada khilafiyah dengan para ulama, apakah haud ini berada sebelum sirat titian ataukah setelah sirat. Tapi seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Hajar Asqalani, mereka lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan haud itu berada setelah sirat. Demikian. Inna Allahu a'lam bishawab, intinya adalah haud itu ada, ya. Haud Rasulullah SAW itu ada, apakah sebelum sirat atau setelah sirat, Allahu a'lam bishawab. Masing-masing para ulama punya apa namanya? punya argumen yang cukup kuat. Yang mengatakan argumen yang sebelum haud, ya mereka yang karena haud itu nanti tidak semua kaum muslimin yang bisa meminumnya. Bagi yang melakukan bid'ah-bid'ah, Tentunya bid'ah-bid'ah yang tidak mukaffirah ikhwah itu akan dijauhkan, mereka akan ditolak, mereka akan diusir bagaikan unta liar yang mau minum tapi bukan gilirannya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi masuklah orang-orang muslim meniti siratnya, meniti siratnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada yang apa namanya? Ada yang mereka cepat bagaikan angin, bagaikan kilat, bagaikan naik kuda yang sangat kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun dan seterusnya ikhwah. Ya, jadi mereka menyaksikan bagaimana kengerian adab neraka tersebut karena sirat ini dibentangkan di atas neraka. Ya, dan di samping kanan samping kiri mereka itu ada kalalib. Kalalib yaitu pengait-pengait yang mengait orang yang memang memang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ikhwah. Yang masuk neraka jatuhlah dia. Yang berhasil maka dia akan selamat. Disitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lantas setelah melewati itu semua, ya. Setelah melewati itu semua dengan pemandangan yang sangat mengerikan sejak di padang mahsyar sampai kemudian mereka meniti sirat itu di atas neraka jahanam yang neraka ini menggerang apa namanya dengan dahsyatnya, dengan kemarahannya yang bersiap untuk membakar manusia-manusia. Setiap kali ada manusia yang jatuh maka neraka akan semakin menyala karena neraka itu ikhwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar." Bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah atau takutlah kalian kepada, hati-hatilah dengan neraka, jauhkan diri kalian dari neraka karena neraka itu akan semakin menyala-nyala jika dilemparkan ke dalamnya batu dan manusia. Sebagaimana kalau kita lihat api, kita lemparkan ke dalamnya, kita tuangkan ke dalamnya minyak tanah atau pertalit atau bensin, maka dia akan semakin menyala. Demikian juga lah halnya dengan neraka. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia semakin menyala. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia makin nyala. Itu ikhwah. Dan hingga akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, para penduduk-penduduk surga, ya, mereka melewati itu semua. Ya. Melewati itu semua. Setelah melewati itu semua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, summa yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhaba anhum adhan hazan. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga setelah Allah hilangkan rasa takut dan sedih mereka. Itu ikhwah. Jadi sedih kan ikhwah? Bukan sedih, sedih takut bercampur macam-macam lah ikhwah perasaannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke mereka dalam setelah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam surga, Allah hapus semua kesedihan-kesedihan yang tadinya mereka derita. Kemudian fayarawna ma'addallahu lahum fiha min khairatin nizam, dan mereka melihat kebaikan-kebaikan ataupun nikmat yang sangat luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk diri mereka. Dia melihat, wah, beri surganya. Bayangkan ikhwah, dari neraka padang mahsyar yang mengerikan, neraka kemudian melihat nikmat surga yang sangat luar biasa. Itu ikhwah. Para pemirsa mungkin masih ingat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bersabda bahwasanya akan didatangkan orang yang paling bahagia semasa di dunia. Ya, yang paling bahagia semasa di dunia. Bahagia mungkin harta melimpah ruah, kebahagiaan dan seterusnya ikhwah, tapi sayangnya dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkanlah orang ini dan dia dicelupkan sekali saja dalam neraka. Celupkan, kemudian dibangkitkan, diangkat. Dah, ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan rasa bahagia? Apakah demi Allah saya enggak pernah merasakan bahagia sedikit pun. Begitulah dahsyatnya neraka. Kebahagiaan dia itu seolah sudah dinasak, didilit sama sekali. Tinggallah rasa takutan yang perasaan yang sangat pedih, sedih semua. Ya, gara-gara hanya sekali celup neraka, semua hilanglah rasa bahagia, rasa sukacita dan semuanya dalam dirinya hilang. Hilang, sekejap hilang, ikhwah. Kemudian akan didatangkan di hari kiamat, didatangkan di hari kiamat orang yang paling sengsara hidupnya semasa di dunia, paling sengsara, yang kehidupannya itu berselimutkan derita, memandikan air mata. Wah, kok sengsara lah, luar biasa. Tapi alhamdulillah dia termasuk penduduk surga. Lantas dia diangkat dan dia dicelupkan sebentar saja dalam surga. Dimasukkan ke surga sebentar, kemudian dikeluarkan kembali. Ditanyakan pada dia, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan, wallahi ya Allah, aku tak pernah merasakan kesengsaraan sekejap pun. Jadi masuk surga sebentar, kemudian dikeluarkan, itu bisa menghilangkan semua kesengsaraan yang telah dia rasakan semasa di dunia. Itu luar biasanya, ikhwah. Ya. Siapa? Kita bayangkan, ikhwah, kita posisi waktu itu. Kita padang mahsyar sangat mengerikan. Itu masih bayangan kita. Dan yang hakikinya itu lebih parah, ikhwah. Lah, lebih dahsyat. Kemudian melihat neraka, meniti sirat dibentang di atas neraka. Dah selamat. Kemudian di depan kita surga dengan nikmatnya sangat luar biasa. Ikhwah, dengan melihat saja itu sudah menghilangkan semuanya kesengsaraan yang telah dialami. Itulah luar biasanya. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, fayarawna ma'addallahu lahum fiha min khairatin azamin. Dan mereka melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang mukmin ini. Ya, luar biasa. Semuanya gak teringat lagi, ikhwah. Hilang semuanya, gak terasa lagi. Yang dirasa adalah kenikmatan. Ini ikhwah, masih melihat ya, ikhwah. Belum lagi masuk nih, masih melihat saja. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, maka fatartafi'u al-sinatahum tasbih, tasbihah rabbihim wa taqdisihi. Maka keluarlah dari lisan-lisan mereka, yaitu tasbih, takdis, subhanallah, subhanallah. Kemudian, faqad adhaba anhum muhazan. Allah telah hilangkan dari mereka segala kesedihan-kesedihan, wasadaqahum wa'adahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan janjinya. Semasa di dunia, kita nih sekarang, ini semua kan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pelajari tentang nikmat-nikmat surga, kalau untuk kita sekarang ini kan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita percayai. Orang yang masuk surga, mereka sudah dapatkan, mereka sudah lihat langsung janji Allah itu benar. Ya. Dan janji yang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, sungguh untuk orang-orang yang telah berbuat baik, Allah akan beri balasan dan kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Seperti yang sudah kita bahas, tambahannya yang dimaksud adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwa rahimallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kan tentang hadis-hadis yang sudah kita pelajari tentang surga, tentang neraka. Itulah kita bayangkan. Namun ingat konsep kita, ikhwah. Tentang surga, itu adalah mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Janji Allah tentang surga, kita hanya bisa membayang-bayangkan. Tapi apakah seperti bayangan kita itu? Tidak sama sekali. Tak seperti itu. Bahkan nikmat itu jauh, jauh, jauh, jauh berlipat ganda kenikmatan itu. Dan itu yang langsung disaksikan, ikhwah. Apa yang tadi hanya berita-berita yang terbayangkan sesuai dengan kadar kita sekarang, nanti ternyata, ikhwah, terlihat yang hakikinya. Ini terlihat, ikhwah, terlihat. Masih terlihat. Menghilangkan semua kesengsaraan-kesengsaraan yang sudah ada. Hilang semua. Masih terlihat. Disitulah mereka bertasbih, bertahmid untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan ataupun mewujudkan apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang mukmin. Wa awrathahumun jannah, dan Allah Subhanahu wa taala mewariskan untuk mereka al-jannah, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Fatir ayat 34 35, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafur rahim. Inna rabbana laghafur syakur. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala laghafur syakur. Ikhwah, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna alhazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Huzun ikhwah rahimallahu, kesedihan yang dimaksud ada dua kesedihan. Pertama yaitu ikhwah al-huznu, yaitu huznul maut wa ahwal yaumil qiyamah, yaitu kesedihan, kekhawatiran yang didapati sejak di alam barzakh sampai kesedihan dan kekhawatiran, ketakutan yang dialami sejak di hari kiamat. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu sejak dia dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar, kemudian melintasi sirat. Atau huzun yang dimaksud adalah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu kesedihan-kesedihan yang mereka rasakan ketika mereka berada di dunia. Karena Rasulullah kan pernah katakan, al-ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita lihat ikhwah ayat Allahu a'lam bissawab, ya al-hazan, yaitu pakai alif lam, menunjukkan istighraq, artinya semua. Dari mulai kesedihan-kesedihan yang dia dapat semasa di dunia, kesedihan ketika dia berada di alam barzakh, ketakutan, kan pernah ketakutan ikhwah. Ya. Boleh jadi mereka ya sempat mengalami lah ikhwah, mengalami azab alam barzakh, kemudian bagaimana mereka melewati kesulitan, ya kesulitan di padang mahsyar, dan akhirnya Allah ampuni dosa dia dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, boleh jadi ini yang dimaksud. Karena kalau orang-orang yang memang benar-benar seorang mukmin yang sejati, dia ketika di awal dia mau dicabut nyawanya, itu sudah ada informasi dari malaikat maut bahwasanya dia akan mendapatkan keampunan dari Allah, otomatis di surga dia juga akan mendapat nikmat surga, kemudian dia di alam padang mahsyar dia juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melintas dihisab juga dengan hisab yang mudah, bahkan atau mungkin bisa jadi dia termasuk dalam orang yang enggak dihisab, ya enggak dihisab dan dia azab, enggak diazab, atau dia mungkin masuk pada yang dihisap dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah, kemudian dia juga meniti di atas sirat dengan cepat. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, boleh jadi yang dimaksud adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya sehingga dia mengalami berbagai macam kekhawatiran, ketakutan dan kesedihan. Nah, kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Boleh jadi orang mukmin yang sejati yang dimaksud ikhwah, yaitu ketika mereka berada sejak di alam barzakh kan sudah tidak ada kekhawatiran mereka, tidak ada ketakutan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk dia baik nikmat kubur maupun nikmat alam akhirat nanti. Ya, nikmat di alam akhirat. Ya. Jadi mereka sedihnya di mana ikhwah? Kesedihan-kesedihan mereka semasa hidup di dunia. Ya, mungkin dia merasakan bagaimana cobaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka alami semasa di dunia. Karena Allah pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Dan barang siapa yang jengkel, tak sudi ataupun tak terima dengan cobaan Allah ini, Fa'alai sukht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi mereka semasa dunia mungkin termasuk orang yang banyak cobaannya. Sehingga ketika tamu tetap beriman kepada Allah, kuat takwanya tinggi, ya. Nah, ketika dia di alam barzakh, Allah mudahkan dia. Jadi bisa saja ikhwah, pertama adhaba annal hazan bagi mereka yang orang-orang mukmin yang dari memang dari awal sudah luar biasa kehidupannya, ketakwaannya, ketebalan imannya kepada Allah. Kekhawatiran, kesedihan hanya mereka rasakan ketika di dunia. Namun ketika mereka sudah masuk alam alam barzakh, mereka sudah mendapatkan kenikmatannya. Adapun orang-orang mukmin yang banyak dosa, ya, banyak dosa di dunia, pastilah mereka juga mendapatkan kesedihan. Pastilah itu. Tapi karena dosa-dosa yang dia lakukan, mungkin dia juga dapat kesedihan ataupun kekhawatiran, ketakutan di masa di alam barzakh. Kemudian demikian juga di masa di padang mahsyar, di alam akhirat. Tapi kan mereka masih beriman, ikhwah. Itu merupakan modal dia, ya, modal dia. Kemudian ternyata Allah ampuni dosanya dan dia lewat dengan di atas sirat, dan kesedihan yang mereka ketika melihat surga, kesedihan yang mereka alami itu hilang semuanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami semua kesedihan-kesedihan. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Syakurun, dan juga Maha Bersyukur. Artinya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni dosa seorang hamba, kemudian Allah ubah dengan kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan apa namanya, akan Allah berikan dia ganjaran, yaitu surga. Surga di mana surga yang diberikan kepada dirinya itu tidak seimbang, tidak setimpal dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Surga yang Allah berikan untuk dia, ya, siapkan untuk dia atau berikan untuk dia, itu tak seimbang dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha bersyukur terhadap hamba-hambanya. Sedikit amalannya, ya, tapi imbalnya sangat luar biasa. Plus syakur ikhwah, ya. Kemudian alladzi ahallana darul maqamati min fadlih, yaitu mereka yang telah membolehkan kami darul maqam, masuk ke dalam darul maqam, yaitu kampung maqam. Maqam ini kalau dikatakan maqam dikarenakan tempat yang maqam ini tempat yang khalid, artinya tempat yang tidak akan ada kematian, tempat yang kekal, ya. Darul maqam yaitu tempat maqam ini, man dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalamnya, la yamutu fiha, dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada kan ada lagi perubahan. Pokoknya itulah dia darul maqam, yaitu di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, min fadlih, dikarenakan karunia-Nya. Ikhwah, ingat Rasulullah pernah katakan bahwasanya seorang itu masuk surga bukan dikarenakan amalannya, bukan dikarenakan hebatnya amalannya, enggak, tapi dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung antara perbuatannya dengan surga yang disiapkan, seperti yang kita katakan tadi, tidak setara ikhwah, terlalu jauh bandingannya. Tidak layak orang yang beriman, orang yang beramal itu dapatnya surga, terlalu jauh. Yang pernah kita berikan contoh, ya, seperti seorang yang dia itu bertugas sebagai office boy, diberi gaji 10 miliar. Enggak mungkin ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu nanti di akhirat, ya. Makanya surga itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai imbalan. Karena kalau sebagai imbalan itu enggak pantas, enggak cocok. Demikian ikhwah. Makanya di sini dikatakan min fadlih, dikarenakan karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sini kami tidak akan pernah merasakan nasab dan juga tidak akan pernah merasakan lughub. Ikhwan, nasab itu kan, nasab dan lughub itu kan hanya ada kita rasakan di dunia. Nasab ini ikhwah, kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja. Ya, mengangkat barang yang berat atau ketika kita punya problem dalam perusahaan itu ketika kita menjalankannya, keletihan yang kita rasakan ketika kita menjalankan satu tugas itu yang disebut dengan nasab. Adapun lughub yaitu keletihan setelah bekerja. Ya, letih begitu. Itu ikhwah. Itulah dia. Dan untuk surga, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuha fiha lughub. Kami tidak akan merasakan, tak pernah merasakan nasab dan tidak pernah merasakan lughub. Ingat, nasab adalah kepayahan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja, ketika melakukan suatu suatu kegiatan. Adapun lughub adalah setelah bekerja kita rasakan letih. Itu dia bedanya antara nasab dan lughub. Tapi itu semua tidak akan dirasakan oleh penduduk surga. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sedikit kita agak ke belakang, Ikrimah mengatakan al-huzunu adz-dzunub was-sayyi'at. Ya. Tadi kita bahas tentang huzun. Huzun adalah kesedihan, ada maksud adalah ke apa namanya? Ini tafsir dari Ikrimah bahwasanya dia adalah dzunub was-sayyi'at, yaitu dosa-dosa. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fi kuburihim wala fi mahsyarihim. Tidak ada bagi yang mengucapkan la ilaha illallah itu wahsyatan fi kuburihim, rasa takut, rasa ngeri dalam kuburan mereka dan juga dalam ketika mereka di padang mahsyar. Ka'anni ahli la ilaha illallah yukhriju min kuburihim. Ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mereka keluar dari kubur mereka, wa hum yanfaduna turaba an ru'usihim, mereka mengusap-usap apa namanya? Tanah dari kepala mereka, ya. Wa yaquluna alhamdulillazi adhaba 'anna alhazan, mereka katakan, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Tapi rahimallahu, kemudian penulis juga menyebutkan surat Az-Zumar ayat firman Allah surat Az-Zumar ayat 74 wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk kami, wa awrathanal arda, dan telah mewariskan kepada kami bumi, bumi yang dimaksud adalah surga, wa awrathanal arda, dan mewariskan kepada kami surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, di mana kami tinggal di surga dan kami di surga terserah kami mau kemana, tidak ada larangan. Ya, berjalan sana kemari, ya menikmati pemandangan surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan kami berada di surga terserah kami mau di mana. Ikhwah. Fa ni'ma ajrul 'amilin, itulah merupakan nikmat ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kemudian setelah itu ikhwah setelah merasakan bagaimana surga, lantas wa akhiru da'wahum fil jannati na'im alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir penutup doa mereka ketika mereka di dalam surga yaitu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanak. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka, dakwah mereka, doa mereka dalam surga, subhanak. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan selamat mereka, tahiyat mereka sesama mereka itu assalamualaikum, wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada doa mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian mufassirin ikhwah rahimahullah mentafsirkan ayat ini, da'wahum fiha subhanak, doa mereka ketika di surga subhanakallahumma, ya, ketika mereka ingin sesuatu mereka mengucapkan subhanakallahumma, mereka mau apa ini? Mereka mengucapkan subhanakallahumma. Itu sebagian mufassir ikhwah mentafsirkan ini ayat ini. Jadi misalnya dia mau apa ini? Dia mau buah fulan misalnya. Buah ini dia kata subhanakallahumma, buahnya datang. Itu ikhwah. Apa yang dia inginkan nih? Apa saja yang dia inginkan, dia katakan subhanakallahumma, datanglah apa yang dia inginkan. Itu ikhwah. Dan ketika mereka bertemu, ucapannya assalamualaikum. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah masih ingat ketika kita bicara masalah surga, apa ya, Allahu a'lam ya, apa di sini terkait dengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah tiupkan ruh, lantas dia pun bersin, bersin, dan ketika Nabi Adam bersin dengan spontan Allah ilhamkan ke dia dengan mengucapkan yarhamukallah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk bertemu dengan malaikat, ya, untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam. Maka Nabi Adam pun pergi untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam, dan malaikat pun menjawab waalaikumsalam, ya. Jadi apa kata Allah? Itulah ucapan ketika kalian bertemu. Jadi assalamualaikum itu ikhwah kita adalah ucapan penduduk-penduduk surga, ya, ketika mereka bertemu. Jadi kalau Anda kepengin menjadi penduduk surga, maka biasakan ucapan ini. Semoga harapan kita dengan kita terbiasa dengan mengucapkan ini, kita juga termasuk orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Para sahabat kan seperti itu ikhwah. Mereka bertemu, ucapkan assalamualaikum. Kemudian mereka terpisah oleh batu, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh sebuah pohon, ketemu, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh dinding, bertemu lagi, assalamualaikum. Demikian mereka absus salam. Kenapa? Memang mereka ada penduduk surga, calon penghuni surga. Demikian ikhwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk surga dari kalangan masuk Islam, ya, masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar radhiyallahu anhum maradhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum maradhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau yang sangat detail dan getol melaksanakan afsus salam ini adalah para sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar ada sengaja

0: mereka penutupnya alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Baik, itulah dia doa penutup penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Qul sa'al muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema doa penutup para penduduk surga. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat dari Pak Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana jika setelah belajar sifat-sifat surga dan kenikmatannya sesuai dalil, namun tidak ada perubahan semangat dalam beramal, seakan-akan jadi cuma pengetahuan saja, bahkan sampai muncul pikiran bahwa itu kurang bermanfaat karena intinya tetap beramal soleh nanti dapat masuk surga meski nggak tahu rinciannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron.
0: Azzaallahu wa iyyakum. Satu hal yang perlu untuk kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menceritakan kepada kita bagaimana surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bagaimana surga itu. Dan kemudian beliau katakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Tentunya ini semua ikhwah untuk memberi semangat kepada kaum muslimin, semangat kepada umat manusia untuk meraihnya. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu maka hendaklah orang-orang yang mau berkompetisi, berkompetisilah untuk mendapatkannya. Fastabiqul khairat, dengan cara berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Keampunan dulu baru bisa masuk surga. Demikian ikhwah. Itu semua ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu untuk agar orang-orang mukmin itu bersemangat. Bersemangat untuk melakukannya. Karena manusia itu akan lebih semangat ketika dia mengetahui apa yang akan dia dapati. Dan itu dibolehkan ikhwah. Ya, dan itu dibolehkan. Demikian. Enggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua lantas Allah katakan bahwasanya tapi kalau kau beramal jangan mengharapkan ini ya. Itu sudah enggak mungkin. Kalau tidak boleh untuk apa disebut-sebutkan itu? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya kalau kita beramal tidak boleh mengharapkan surga. Kita harus ikhlas. Mereka yang beramal mengharapkan surga berarti tidak ikhlas. Ini sangat keliru ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sangat keliru. Justru apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita diperintahkan untuk mendapatkan itu. Makanya ketika ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang surga, tentang amalan yang dapat memasukkan aku dalam surga. Nah, ada lagi yang menyebutkan yang dapat juga menjauhkan aku dari api neraka. Kalau dapat menjauhkan dia dari api neraka, artinya yang dapat mendekatkan dia ke surga. Dan kalau pertanyaan ini salah, tentunya tidak akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menjawab. Menjawab, artinya Rasulullah itu mensupport. Silakan, ayo, apa itu diantaranya? Alaika bisyam, hendaklah kamu rajin berpuasa. Fa'innahu la mislalah. Sungguhnya tidak ada yang sama dengan puasa, ibadah puasa. Kalau kamu kerjakan ini, kamu akan lebih dekat dengan surga dan dapat memasukkan engkau ke dalam surga. Itu ikhwah, membuat kita semangat dalam beramal. Demikian ikhwah. Kalau setelah dia dengar itu semua segala macam, dia mohon tidak membuat dia semangat untuk mendapat surga itu, dia mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dada, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar hatinya bisa menerima ini semua dan dapat membuat dia semangat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka yang punya keimanan yang kuat, ikhwah, setiap kali mendengar ayat saja,

0: takwa, itu sudah mendapat apa namanya? Mendapat meningkatkan keimanannya. Meningkatkan keimanannya. Mendengar ayat. Wa idza tuliyat alai wa idza tutla alaihim ayatuna zadatun imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat kami, bertambah keimanannya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang menceritakan tentang surga-surga. Bertambah keimanannya. Kalau seandainya tidak menambah keimanannya, berarti dia harus introspeksi dirinya. Mungkin jangan-jangan karena terlalu banyak dosa. Karena orang yang terlalu banyak dosa membuat hatinya menjadi hitam. Innal 'abda idza adnaba dzamban nakata naqtatan sauda fi qalbih. Seorang hamba itu kalau dia buat dosa, maka akan muncul satu bintik hitam dalam hatinya. Fa idza taba fa in taba fasaqula. Apabila dia tobat, maka hilanglah dia. Hilanglah bintik hitamnya tersebut. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya, maka bertambah juga bintik hitamnya. Kalau sudah bintik hitam semakin lama bertambah, bertambah, bertambah, hampir akhirnya menutupi hati, ya hati, ikhwah, kalau sudah hati tertutup bintik hitam, maka dia semakin keras. Hati, keras hatinya itu, ikhwah, hati manusia yang keras itu bisa lebih keras dibandingkan dibandingkan batu. Ya, dibandingkan batu. Batu saja kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang terpecah dan apa namanya keluar keluar air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu memang jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat biasa-biasa saja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mohon kepada Allah untuk dibersihkan hati, jauhkan banyak maksiat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, diberi hidayah, dan bukan ikhwah, ya. Kemudian doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ikhwah? Banyak mengajilah, ya. Banyak lagi mendengar-dengar pengajian-pengajian, kemudian jauhkan teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang mengajak pada keburukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua, sehingga setiap ayat yang kita dengar itu akan menambah keimanan kita. Jangan sampai ayat yang dibacakan seseorang itu jadi biasa-biasa saja. Ya, tidak ada nilainya di sisi kita. Nauzubillah min dzalik. Demikian ikhwan. Sekali lagi, kalau memang itu terjadi pada diri kita, berarti memang hati kita sedang hitam. Sedang hitam dikarenakan banyaknya maksiat, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman hadir ke ruang dengar Anda bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, Kitab Al-Jannatu Wanar, doa penutup para penduduk surga, mengantarkan kita sampai pada pukul 11.16 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas segala kesabaran dan perhatian antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini di tengah-tengah kesibukan antum semuanya dalam beraktivitas, mengerjakan amalan-amalan ketaatan, bertugas dan belajar. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi dan menjaga kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan jeda dan tilawah Al-Qur'anul Karim yang berkah kurang dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا dalam حديث yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara, dan Allah murka untuk kalian tiga perkara juga. Yang pertama yang Allah ridai, an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan agar kalian berpegang kepada tali Allah seluruhnya. Wa antu nasihu man wallallahu amrakum, dan agar kalian memberi nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah benci untuk kalian tiga perkara. Qila wa qal, yaitu berita-berita hoax. Qila wa qal, kata anu, tapi tidak ada kebenarannya. Wa kathrata su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini akhul Islam selayaknya untuk kita perhatikan baik-baik dan kita pelajari, karena ini sesuatu yang Allah ridai, dan setiap muslim wajib mencari apa yang Allah ridai. Dan sesuatu yang Allah benci, wajib setiap kali kita untuk lari darinya dan meninggalkannya. Adapun yang Allah ridai yang pertama, yaitu kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Karena sesungguhnya syirkun adalah kezaliman yang paling besar. Mempersekutukan Allah, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada perbuatan syirik. Maka siapa yang berbuat syirik, tidak akan Allah ampuni kecuali ia bertaubat kepada Allah. Allah berfirman: innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Maka wajib setiap kita akhul Islam mempelajari tentang hakikat ibadah kepada Allah, yang hakikatnya adalah yaitu kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, dan kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan pengagungan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka itu adalah hamba yang paling bodoh di dunia. Karena hakikatnya selain Allah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan kepada dia manfaat dan mudarat, yang memberikan kepada dia rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia sudah menghambakan dirinya kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, akhal Islam wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yaitu kamu berpegang kepada tali Allah. Dan tali Allah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan sunnah. Itu yang harus kita pegang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena siapapun yang memegang Al-Quran dan sunnah, pasti ia akan tertunjuki. Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir sementara kalian dibacakan terus menurut ayat-ayat Allah dan pada diri kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada sunnahnya. Ayat ini jaminan bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran dan sunnah dan mengikuti kitabullah dan sunnah. Maka ia tidak akan kafir akhal Islam sampai akhir hayatnya. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha kita gunakan waktu-waktu kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa antu nasihu man wallallahu amrakum. Dan kalian memberi nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian. Apa itu nasihat? Kata para ulama, nasihat itu artinya menyikapi dengan benar bagaimana kita terhadap pemimpin. Karena Allah jadikan adanya pemimpin adalah untuk didengar dan ditaati. Maka kewajiban kita ya ahl Islam, menaati pemimpin apabila sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menaati pemimpin dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna nasihat kepada pemimpinnya akhal Islam yaitu meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang benar. Rasulullah bersabda, man arada an yansaha li sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah terang-terangan di hadapan manusia. Wal yakhlu biadih, hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau diterima alhamdulillah. Wa illa, jika tidak diterima, faqad adda alladhi alaih, maka ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Bukan dengan cara demo, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, menjelek-jelekan penguasa kemudian di dalam media sosial atau terang-terangan. Itu bukan cara Islam, itu semua akhl Islam, termasuk sifat kaum khawarij. Itu adalah perkara yang diridhoi oleh orang-orang barat sana. Itu bukan ajaran agama kita ya akhl Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara nasihat kepada pemimpin itu sabar menghadapi kezaliman mereka. Rasulullah bersabda, man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir. Siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka hendaklah ia sabar. Disuruh oleh Rasulullah untuk sabar. Sabar artinya kita berusaha untuk menahan diri dan mendoakan pemimpin agar Allah berikan kepada dia hidayah, agar Allah berikan kepadanya taufik. Adapun kemudian kita mengatakan sabar, tapi mulut kita kasar, kotor, lalu melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, bukanlah dari Islam sama sekali umat al-Islam. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita seorang Muslim yang mengikuti hadis Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah pemimpin kita tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita jumatan, tidak melarang adzan, tidak melarang kita berpuasa Ramadan, tidak melarang kita untuk melaksanakan hari raya. Hanya ada kesalahan-kesalahan yang kalian tidak ridhoi, kemudian kalian pun berbuat anarkis. La wallah, kewajiban kita ya akhwat Islam sabar dan doakan mereka, bantu mereka dalam perkara kebaikan, bukan kemudian memprovokasi massa, menjadikan rakyat jadi marah kepada penguasanya. Itu bukanlah sifat seorang Muslim, tapi itu adalah kaum khawarij yang disebut kata Rasulullah, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka umat al-Islam, saudaraku seiman. Maka ini tiga perkara yang Allah ridai. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li walakum.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah hinakan dia. Tidakkah anda takut Allah hinakan kamu di dunia dan akhirat akibat kita menghinakan penguasa? Bukankah yang lebih baik kita doakan agar mereka diberi hidayah dan taufik, ya akhul Islam? Kemudian tiga perkara yang Allah benci. Yang pertama yaitu qila wa qal, berita-berita hoax, berita-berita kata fulan, kata anu yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Dan banyak di antara kita mudah sekali menerima berita seperti ini. Tidak ada lagi tabayun, tidak ada lagi tasabut. Apalagi kita hidup di zaman akhwal Islam yang penuh hoax, penuh berita-berita yang dibuat-buat. Kemudian kita jadikan hati kita bagaikan tong sampah. Mudah menerima berita. Padahal itu bukanlah akhlak yang diajarkan Al-Quran. Akhlak yang diajarkan Al-Quran adalah idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah. Wa karihalakum qila wa qal wa kasrata su'al, dan banyak bertanya. Karena banyak bertanya seringkali menjatuhkan seseorang kepada pertanyaan yang dilarang oleh Allah, mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Padahal Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa ma wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena tidak mungkin Allah zalim. Tidak mungkin Allah berbuat bodoh. Tidak mungkin Allah tidak adil. Pasti perbuatannya di atas ilmu dan hikmah. Tapi manusialah yang bodoh, yang tidak tahu. Akal Islam. Banyak orang yang mempertanyakan, kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah berbuat itu? Kewajiban kita yakin, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali pasti karena ada hikmah yang Allah inginkan. Tapi ilmu kita sedikit, ya akhwal Islam. Wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Dan menyia-nyiakan harta. Kita gunakan harta.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula ayahandanya, Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajiduri Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka la fi dhalalikal qadim. Kau tetap aja dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatu min Rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Metropolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
2: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
3: Ini penganiayaan, karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
4: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara, bukan berarti terbebaskan.
2: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
1: Di Treskrim Umpolda Metro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
5: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Umpolda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
6: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
5: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
1: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
7: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
8: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberdian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Ketika Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
9: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul. Ketika musim kemarau tiba, debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
10: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
9: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
1: Pabrik kendaraan listrik BYD di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan

0: calon, maupun pungutan liar. Maggie menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
1: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, nggak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
2: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
3: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
4: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
3: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali bertemu dalam pelajaran dari kitab Al-Aqidah Awalan, yang insyaAllah kita akan masih dalam pembahasan min sifati ahli nar. Min sifati ahli nar, di antaranya para calon penghuni neraka itu adalah ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ya, ini para penyuru kepada al-firqah, ini perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Islam adalah agama yang menyerukan kepada persatuan, tapi persatuan di atas al-haq. Dan menyerukan kepada kehidupan bersaudara, bagaimana penuh dengan sifat ta'awun al-bir wa taqwa, tumbuh dari hati yang saling mencintai dan merahmati. Ini semuanya adalah tuntutan-tuntutan ajaran, yakni Islam. Dan di antara para perusak adalah orang-orang mereka menjeru kepada al-furqah, yaitu perpecahan, wal-ikhtilaf, perselisihan. Sehingga seruan-seruannya itu menuju kepada perkara-perkara yang sesat dan menyesatkan. Karena al-haq adalah Islam dan selainnya adalah yaitu kesatan. فَمَادَ بَدَ الْحَقِّ إِلَى الضَّلَالِ. Tidak ada setelah al-haq kecuali semuanya adalah yaitu kesesatan. Para penyeru kepada segala macam jalan yang milisi Islam adalah para penyesat. Para mereka menyeru kepada syirik adalah penyesat.

0: mereka menyuruh kepada kekufuran adalah para penyesat. Orang mereka menyuruh kepada bid'ah-bid'ah para penyesat. Orang mereka menyuruh kepada perpecahan, perselisihan adalah para penyesat. Karena Islam menyuruh kepada hakikat al-haq, persatuan, hidup di atas siratal mustaqim, hidup dalam rangka untuk betul-betul mentauhidkan Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya dia waspada dari berbagai macam seruan-seruan yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Siapa itu ad-da'i ilal furqah wal ikhtilaf? Siapa itu para penyeru kepada yaitu perpecahan dan perselisihan? Mereka adalah orang-orang yang yad'u li tafriqil muslimin firaqan wa syi'an wa ahzaban. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada perpecahan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi hisab-hisab. Mereka senantiasa terus berusaha untuk mencapik-capik kaum muslimin sehingga menjadi pecahan-pecahan, menjadi kelompok-kelompok, menjadi orang-orang yang mereka berbangga dengan hisabnya, bukan berbangga dengan Islamnya, tapi berbangga dengan hisabnya, sehingga membangkitkan fanatisme kelompok, sehingga membuat umat Islam menjadi bergolong-golong, berfirqah-firqah. Dan perbuatan menyuruh kepada perpecahan ini adalah kejahatan terhadap dirinya, kejahatan terhadap ini umat Islam, dan kejahatan terhadap haknya agama. Kenapa? Orang yang mereka menyuruh kepada kesesatan atau menyuruh kepada perpecahan, dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri karena dia telah menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Orang mereka menyuruh kepada perpecahan, perselisihan, maka dia telah menyeret dirinya kepada ini kemurkaan Allah SWT. Dan menyuruh kepada perpecahan ini adalah dia telah berbuat jahat kepada umatnya, kepada kaum muslimin, karena dia telah menjadi kaum muslimin menjadi retak-retak, pecah-pecah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Ini kejahatan. Karena akan menjadikan muslimin sangat gampang dikuasai musuh. Karena musuh di antara cara menguasai muslimin adalah dengan cara membuat muslimin adalah pecah-pecah. Sehingga mereka jauh dari persatuan. Kemudian, dan juga dikatakan jahat kepada atau dia telah berbuat jahat kepada ini agama ini. Karena agama ini menyerukan untuk persatuan. Allah memerintahkan kita bersatu, kemudian orang yang datang justru memecah belah. Dan Allah SWT telah menjadikan agama ini adalah agama, yaitu umat Islam, ummatan wahidan. Umat Islam asalnya ummatan wahidatan. Umat yang tunggal, umat yang satu. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini ummatan wahidah, umat yang satu. Dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah ini diriku. Umat Islam yang disifatkan Allah adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Maka orang yang mereka datang dengan seruannya lalu memecah belah kaum muslimin, ini telah merusak, telah berbuat jahat kepada kaum muslimin dan agamanya. Karena dia telah kemudian membuat umat ini rapuh. Allah Subhanahu wa taala menamai kaum mukminin adalah orang yang mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, yakni persaudara. Sehingga orang mereka datang dengan memecah belah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, firqah-firqah, menjadi ahzab, maka dia telah mengkotak-kotak kaum muslimin. Dia telah yaitu memecah belah kaum muslimin. Sampai akhirnya cara membangun muamalah pun, cara menerapkan walak wal baroknya pun kembalinya kepada kelompok. Kalau satu kelompok saudara, kalau satu kelompok ini ikhwan kita, kalau satu kelompok maka recommended, kalau satu kelompok maka mereka ini serba tafadhol, mau ngisi daurah, mau ngisi kajian, mau ngisi khutbah. Sehingga kecintaan dan kebenciannya dibangun bukan di atas Islam, tapi di atas kelompok. Dan itu penyakit yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga Islam tidak lagi berbicara tentang Quran dan Sunnah, tapi dia kelompok kita atau bukan. Orang recommended itu bukan karena keilmuan agamanya bagus, tapi dia kelompok kita atau bukan. Kalau ada satu kelompok, mau Syiah, mau Kuburiyun, mau liberal, mau pemikirannya rusaknya kayak apa, tafadhol, recommended, monggo, silahkan, bebas. Yang penting sekelompok dengan kita. Ini rusaknya hizbiyah. Rusaknya orang mereka itu, ya ini masuk dalam ranah, ini fanatisme, ini kelompok. Ini memecah belah umat. Karena tidak lagi orang menyatukan dengan Islam, tapi menyatukan dengan ini kelompok. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita, itu mensifatkan kaum mukminin kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika seorang dia kemudian datang, kemudian memecah belah kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok, maka dia telah merapuhkan bangunan kaum muslimin. Seruan-seruannya pun menjadi seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu, seruan kelompokisme itu, walaupun pakai nama yang masyru', tercela. Pernah ada seorang Ansar dan Muhajirin berselisih. Tahu-tahu mereka saling memanggil jadi kelompoknya. Ya Muhajirin, ya Muhajirin, ya Ansar, ya Ansar. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betapa marahnya Nabi. Da'uhu, tinggalkan. Da'awal jahiliyah, ini seruan jahiliyah. Ini seruan jahiliyah. Muntinah, bau busuk. Inilah perkara yang rusak. Bau busuk. Kaum mukminin disifatkan oleh nabinya dengan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Yang semuanya akan saling bisa menguatkan dan melakukan sesuatu yang besar, kerjasama yang baik, tangan, kaki, mata, telinga, kepala, perut, ini anggota-anggota badan semuanya. Seperti satu jasad, yang kalau ini semuanya gaduh di dalam jasad-jasad ini, maka kaki mengantarkan kemana akan ini akan mengantar kemana tujuannya, tangan akan bergerak mengambilkan, mata akan melihat dengan penuh kenikmatan, otak akan bisa kemudian berpikir dengan bantuan yang lain-lainnya. Ketika kemudian datang penyuruh untuk memecah belah kaum muslimin, maka dia telah ibaratnya memotong-motong tubuh kaum muslimin. Dia telah yaitu memotong-motong tubuh kaum muslimin. Yang Nabi kita katakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithrul jasad idha staka minhu atwun tada'alahu sairul jasad bisar wal humat. Para umpamaan kaum mukminin dalam hal cinta kasih, sayang, rasa sayang mereka, dalam kelembutan mereka, seperti satu jasad. Kalau ada anggota badan yang mengeluhkan, akan menjadikan seluruh jasad yang lainnya pun merasakan. Dengan harus begadang, demam, merasakan demam. Ini ketika dia, mereka sejasad, saling merasakan, yaitu satu yang lainnya. Maka ketika ada da'i yang mereka datang, kemudian memecah belah kaum muslimin, para penyuruh yang memecah belah kaum muslimin, maka dia seperti memotong-motong tubuh ini kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menegakkan agama dan melarang berpecah belah. An aqimuddin wala tatafarraqu bi wala tatafarraqu fi, agar mereka menegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fihim, dan jangan sampai ini kalian berpecah belah yaitu dalam agama ini. Maka orang yang mereka kemudian menyeruannya memecah belah kaum muslimin, dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, seorang muslim adalah seorang mereka berakal yang selalu bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Di antaranya Allah mengasih pelajaran tentang ahlul kitab. Kelompok yang mereka sama-sama Allah berikan kepadanya kitab. Kita Allah berikan kitab Al-Quran. Ahlul kitab Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang perihal ahlul kitab yang mereka ikhtilaf, yang mereka iftirak. Yang sebabnya adalah al-baghy wal hasad, curang dan hasad. Yang kemudian Allah ajarkan kepada kita ini supaya kita ngambil pelajaran. Jangan seperti ahlul kitab yang mereka telah bercerai-berai, berpecah belah disebabkan karena al-baghy wal hasad, cirka curang dan hasad, sehingga menjadi yakni binasa. Wa ma khatalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allah sari'ul hisab. Dan tidaklah hal kita mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum, yang mereka kemudian saling curang satu yang lainnya, mendzalimi satu yang lainnya, sehingga perselisihan mereka dan perpecahan mereka yang menjadi sebab utamanya adalah al-baghyu wal-hasad. Sikap mendzalimi, sikap kecurangan, penuh kedzaliman, dan hati yang menyimpan hasad, ini yang membuat mereka kemudian terjadi perpecahan satu yang lainnya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba ila mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Tidaklah ahlul kitab itu mereka berpecah belah, berselisih, bercerai-berai, justru Ketika setelah datang pada mereka itu bayinat. Setelah datang ilmunya, datang penjelasannya, datang kitab yang betul-betul mengatur kehidupan mereka dengan baik. Justru mereka, yaitu kemudian berselisih, berpecah belah. Dan sumbernya bukan dari kitabnya, tapi dari ini al-baghy wal hasad. Dari kecurangan, kelicikan, kejahatan melampaui batas. Dan ada hasad dalam hati mereka. Nabi kita mengingatkan tentang kaum yang terdahulu ahlul kitab itu. Agar kita tidak termasuk atau agar kita tidak terperosok dalam kesalahan yang sama yang telah pula dilakukan ahlul kitab. Layatiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hat wa na'li bin na'li. Benar-benar akan datang menimpa umatku ini apa yang terjadi pada Bani Israel seperti sepasang sendal, persis plak. Jadi umat ini akan terjatuh pada perbuatan apa yang terjadi pada ahlul kitab. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sabi'ina millah. Contohnya adalah sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 milah. Wa taftariqu ummati ala 73 milah. Umat ini akan lebih banyak lagi, justru menjadi 73 milah. Kulluhum finnar illa milatan wahidah. Semua kelompok itu masuk neraka kecuali yang satu. Qalu wa man hiya? Siapa itu ya Rasulullah? Ma ana ali wa sahbi. Orang mereka beragamanya, yaitu mengikuti apa yang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk di atas jalan Islam, ajaran Nabi, dan jalannya para sahabat dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat Nabi, dia akan berada di atas shirath al-mustaqim. Tapi ketika manusia orang ini sudah itu meninggalkan jejaknya para salaf, tidak lagi mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka umat ini akan terjatuh dalam perpecahan, dalam perselisihan, dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dan Nabi kita juga sudah sangat memperingatkan kepada kita. Ini agar kita tidak berpecah belah. Sebagaimana berpecah belahnya, yaitu ahlul kitab. Jangan sampai kita berikhtilaf, kayak ikhtilafnya ahlul kitab. Lalu, ini semuanya akan menghancurkan, yaitu kaum muslimin, sebagaimana hal itu telah menghancurkan umat yang terdahulu. Dan tentu, seorang muslim, orang pandai mengambil pelajaran dari pihak lain. Dan itu yang disebutkan Allah Ta'ala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian seperti keadaannya orang yang mereka itu memecah belah, berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat, setelah datangnya kepada mereka itu tanda bukti yang nyata. Harusnya, kalau seorang dia itu hatinya sehat, bagus, bersih, dia betul-betul akan sangat tunduk patuh dengan apa yang telah didangkan oleh Allah Ta'ala dari ajaran agama ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang mereka itu berpecah belah, berselisih, setelah datangnya petunjuk, datangnya tanda bukti kepada mereka, maka mereka itulah bagi mereka adab yang pedih. Adab yang pedih. Disebabkan karena mereka ini tafarruq dan ikhtilaf. Mereka ini berpecah belah dan berselisih. Munibina ilaih. wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Siapa yang disifatkan Allah dengan kesyirikan ini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang mereka memiliki perilaku syirik adalah orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Sehingga agama mereka menjadi syi'an, menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Lalu setiap kelompoknya itu berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Fanatikus, yaitu hisab, fanatik kepada kelompok, apakah atau pula kelompok yang dibungkus dengan keagamaan, maka fanatisme seperti itu semuanya tercela. Hanya akan melakukan sikap taklid, tidak peduli lagi dengan hakikat ajaran agamanya. Dan ini adalah pembinasa, hal yang akan membinasakan manusia dunia dan akhirat. Dan termasuk perangainya orang-orang musyrik adalah mereka suka berpecah belah, berkelompok-kelompok. Karena Tuhannya banyak. Tuhan kita satu, Allah Ta'ala. Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan yang sempurna. Dan jalan kita yang satu, jalan Islam. Maka orang yang mereka memecah belah agamanya itu, maka dia telah membuat umat Islam mereka mengikuti seliranya masing-masing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan la takhtalifu. Jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu falaku. Karena orang sebelum kalian mereka itu berselisih lalu hancur binasa. Mereka berselisih, kemudian mereka hancur. Hancur karena perselisihannya. Kemudian, Nabi juga pernah memperingatkan ketika mendengar ada orang suara dua orang yang berselisih. Sehingga Nabi nampak marah di mukanya itu. Dan Nabi menegaskan, innama halaka man kana qablakum bikhtilafim bil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah bikhtilafihim fil kitab, karena penyelisian mereka terhadap apa yang diajarkan dalam kitab. Mereka menyelisih ajaran agamanya. Menyelisih apa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya SAW. Umat Islam pernah diberikan pelajaran besar oleh Allah Ta'ala, itu pada saat perang Uhud. Di saat perang Uhud, bagaimana muslimin yang asalnya telah Allah berikan kemenangan, tapi sekelompok orang yang kira-kira jumlahnya 50 diletakkan Nabi di bukit pemanah ini, karena dia tidak sabar melihat barang ghanimah dikumpulkan kawan-kawannya. Akhirnya mereka turun, walaupun telah diingatkan oleh sang panglima Abdullah bin Zubair, nekat saja. Mereka turun, sehingga statusnya adalah menyelisih ajaran Nabi. Yang diantara wasiat Rasulullah SAW adalah, jangan turun sampai kalian menang atau kalah. Kita menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami itu menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami sudah melangkai bangkai-bangkainya mereka, orang kafir. Jangan turun walaupun kalian melihat kami telah melangkai bangkai-bangkai mereka. Intinya jangan turun. Ketika pada episode yang pertama Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dirasanya Perang sudah selesai. Maka turunlah para sahabat yang ada di Bukit Rumat. Khalid bin Walid yang waktu itu masih panglimanya kufar, bersama dengan panglima-panglima yang lainnya, Khalid sayap kanan, Ikrimah bin Ujal sayap kiri, kemudian Sofwan bin Umayyah sayap pejalan kaki. Ini semuanya jenderal-jenderal besar, dan ketika, dan Khalid itu panglima yang sangat cerdas, dan ketika muslimin sudah mereka turun dari bukit Rumah, maka Khalid bin Walid langsung mengajak pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat. Diajarlah kaum muslimin sampai akhirnya jadi insiden Uhud yang menyedihkan, yaitu meninggalnya 70 suhada itu Uhud. Sehingga titik ini kebinasaan muslimin adalah ketika menyelisih nabinya. Maka pelajaran Uhud menjadi pelajaran besar bagi orang mereka mengambil pelajaran. Bahwa kekalahan, musibah itu bagi muslimin diawali dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan semuanya di ini, semua kebaikan terkumpul dalam sikap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seorang itu dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mengumpulkan keburukan. Semua musibah itu, semua bentuk musibah, perpecahan, perselisihan, ini semua keburukan itu ada pada furqan dan ikhtilaf. Kebaikan ada pada sikap mengikuti Allah dan Rasulnya, keburukan ada pada sikap yaitu menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya. Yang Allah Ta'ala menyuruh kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, agar kita menjadi orang mereka selantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, dengan penuh rasa jamaah, mereka bagaimana di atas al-haq, makna jamaah. Kalau itu berkaitan dengan jamaah itu ilmiah, adalah Anda bagaimana di atas al-haq, walaupun hanya sendirian. Anda akan dikenal dengan istilah jamaah. Anta wahdaka alal haq fa anta al jamaah. Anda sendirian tapi di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Karena hakikat jamaah kembali kepada al-haq, pengikut al-haq. Bukan sebagaimana di zaman kita diserukan persatuan-persatuan, tapi persatuan ala Yahudi. Yang Allah mengatakan tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Hati mereka itu kamu sangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka centang perenang, cerai berai. Sehingga persatuan mereka, persatuan hanya sekedar zahir aja, persatuan fisik. Ini bukan persatuan hakiki. Yang dikatakan persatuan hakiki itu persatuan yang mereka tegak di atas kitabullah dan sunnah nabinya. Persatuan yang kembali kepada al-haq. Untuk apa persatuan ketika kemudian harus membiarkan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, yang dalam kaidah bersatunya tidak boleh bicara tauhid, tidak boleh bicara ittiba. Ini musibah. Ini persatuan ala Yahudi yang menyeru manusia untuk bersatu secara zahir, hakikat hatinya centang perenang. Yang dikenai ke persatuan hakiki. Persatuan dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. itu i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah, sehingga akan lurus sampai tujuan. Yang juga Allah berfirman, syara'alakum minad-din ma wassa bi Nuhan walladina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Perintah Allah adalah agar kita menegakkan agama an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, dan jangan sampai kita berfirqah-firqah, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Yang ini akan bawa kepada ini kehancuran, kebinasaan. Nabi kita juga memperingatkan keras tentang perpecahan, al-furqah. Mengingatkan dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan pula, agar kemudian kita betul-betul menyerukan manusia kepada hakikat surat al-mustaqim dengan mengikuti para a'imah, para ulama kibar dalam memahami agama dengan benar. Di antara wasiat yang pernah disampaikan agar betul-betul mereka berpegang teguh i'tisam bihablillah, usikum bi ashabi, aku wasiatkan kepada kalian berkaitan dengan sahabatku. Sahabat Rasulullah SAW, manusia terbaik setelah Nabi, yang dijamin baginya mereka jannah. Sehingga umat yang super istimewa. Di mana? Nabi kita wasiatkan, usikum biashabi, aku wasiatkan kepada kalian tentang para sahabatku, agar mengikuti jalannya para sahabat, agar meniti jejaknya, agar mengikuti pemahamannya. Thumma alladziina yalunahum, thumma ini, kemudian orang yang menyertai para sahabat, para tabi'in, orang yang mereka masih dekat masanya dengan masa para sahabat. Thumma yabsul kadhib, kemudian tersebar kedustaan. Sampai ada orang mereka bersumpah sebelum diminta sumpah, bersaksi sebelum diminta persaksian. Dan kemudian Nabi perintah kepada kita yang penting, alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berjamaah. Jamaah ilmiah dan jamaah ini amaliyah, sultaniyah. Jamaah ilmiah, jamaah untuk senantiasa di atas al-haq, walaupun sendirian. Anta dikatakan jamaah, Anda dikatakan jamaah. Anta wahdaka al-haq, fa anta al-jamaah. Anda sendirian di atas al-haq, maka Anda jamaah. Sehingga perintah berjamaah satu perintah untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan hakikat al-haq dalam kondisi apapun. Yang kedua, jamaah adalah jamaah sultaniyah. Ini senantiasa bersama dengan penguasa, senantiasa bersama dengan ini para penguasa dalam wujudkan agama ini, tidak memberontak pada penguasa muslim. Maka ini adalah termasuk berkaitan masalah-masalah kehidupan kita semuanya. Dan aku wasiatkan pula kalian kepada orang setelah para sahabat, yaitu yang mengiringnya, yaitu para tabi'in. Lalu akan datang orang yang mereka itu yang mereka tersebar kedustaan, sampai akhirnya dia bersumpah padahal enggak diminta sumpah. Dia bersaksi padahal enggak diminta sebagai saksi. Dan Allah perintahkan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaklah kalian berjamaah dan jauhilah sikap furqah, yaitu memecah belah, berpecah belah. Ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jamaah itu adalah rahmah dan furqah itu adalah azab. Demikian Nabi ingatkan. Nabi perintahkan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk ini hidup berjamaah, ini hidup di atas al-haq. Walaupun harus sendirian. Dan nilai pahalanya bisa seperti jamaah, dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Dan berjamaah dengan penguasa kaum muslimin, dengan tidak melakukan pemberontakan pada kaum muslimin. Dengan tidak melakukan pemberontakan kepada ini kaum muslimin. Sehingga mereka akan senantiasa berada dalam upaya mempersatuan kaum muslimin dengan mengikuti al-haq dan dengan bersama dengan ini penguasa kaum muslimin. Sehingga berpecah belah yang hakiki itu berpecah belah dalam perkara agama. Sehingga masing-masing mereka berkelompok dengan bangga dengan pemikiran sendiri. Dan kita diperintahkan untuk berjamaah, jangan memberontak, hendaklah ini membuat kerjasama yang baik. Dan Nabi juga menerangkan bahwa berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, ini adalah min amali syaitan. Ini termasuk amalnya yang syaitan. Yang syaitan menyeru manusia untuk mereka berpecah belah. Agar mereka itu, yaitu saling menjauh, bukan saling mendekat. Yang Nabi kita di antara mengatakan, ar-raqib syaitanun. Orang yang mereka sendirian itu akan disertai oleh syaitan. Warraqibani syaitanani, dua pengendara juga diikuti oleh dua syaitan. Wathalatha, adapun kalau seorang dia itu bertiga, maka yang bertiga adalah pengendara dan dia akan jauh dari syaitan. Syaitan akan jauh dari orang yang mereka itu ini berjamaah, berkelompok, sehingga syaitan akan ini akan menjauh. Tapi kalau dia kemudian memisahkan dari komunitas teman-teman yang saleh, maka akan bisa dimakan setan. Dimakan ini binatang buas. Dimakannya ini setan. Ini adalah di antara keutamaan orang bagaimana menjaga ini jamaah. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan terjaganya ukhuwah di antara kaum muslimin. Agar seorang mukmin tidak mengeluarkan hal yang buruk. Baik itu dari bentuk suudzon dalam hati gak kelihatan. Atau dalam bentuk yaitu dia hasad yang kemudian mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai bentuk hasadnya itu. Yang Nabi kita mengajarkan agar kita betul-betul ini menghindari semua yang akan memecah belah ini umat ini. Agar mereka kembali kepada itu jalan yang lurus, bersatu di atas jalan yang lurus. Fa'ina syaitan ma'al wahid wa ma'al isnain ab'ad. Syaitan itu akan mempersamai orang sendirian berkaitan dan kepada dua orang akan syaitan akan jauh. Semakin kita bersama dengan kebanyakan kaum muslimin maka syaitan akan ini berusaha untuk menjauh. Baina syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al isnain ab'ad. Kalau terhadap dua orang menjauh. Man arada bi ayyani man arada bahbu hatal jannah fal yalzam al jamaah. Barang siapa yang dia itu mengendaki yaitu tengahnya surga, hendaklah seorang dia melazimi ini jamaah. Sehingga Nabi telah mengatakan tentang segala macam untuk perpecahan-perpecahan tersebut. Dan perpecahan itu amal yang sangat dicintai iblis. Iblis suka banget. Hal yang hasilnya adalah pecah, pecah, pecah, pecah. Sebagaimana Nabi pernah ingatkan, Nabi ingatkan, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Iblis itu telah meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'athu sarayahu. Lalu iblis mengirim pasukannya. Fatenahum minhum mangsilatan, a'damuhum fitnatan. setan yang disebar oleh iblis itu yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, ada yang paling besar fitnahnya. Semakin setannya itu pandai memfitnah seseorang, semakin dia terjebak dengan makar-makar setan, maka semakin dia menempati posisi setan yang top, yang dekat dengan, akan punya kedudukan dekat dengan iblis. Yajua haduhum yakul, fayakul. Lalu ada yang dari setan yang disebar untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia itu, ada yang sudah laporan. Fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Lalu ada lagi yang datang mengatakan, ma taraktuhu hatta farraktu baina wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan fulan dan fulanah, suami istri, kecuali telah aku pecah keduanya. Telah aku rusak menjadi berpecah keduanya. Maka setannya pun didekatkan kepada iblis. Kemudian iblis mengatakan apa? Ni'ma anta. Anda sebaik-baiknya setan. Anda sebaik-baiknya ini setan. Sehingga yang sangat-sangat diinginkan setan adalah terjadi perpecahan di antara muslimin. Sehingga tidak akan menunjukkan kebersamaan, kepersatuan. Tapi sekali lagi, yang dimaksudkan bersatu oleh Islam, bersatu di atas akidah yang lurus, bersatu di atas agama yang lurus, bukan bersatu asal kumpul, sehingga selebih pada sifat persatuan jasad, kayak orang Yahudi, tahsabum jami'an wa qulubum syatta, zahirnya nampak bersatu, tapi hatinya centang perenang. Allah mengajarkan persatuan karena Allah Ta'ala. Persatuan karena ikatan tauhid, ikatan Islam, ikatan iman, sehingga betul-betul akan langgeng sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara bagaimana muslimin dia menjaga persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini jadi bersatu. Yang Allah perintahkan kita jangan sampai, yang Allah larang kita berpecah belah. Bagaimana kaum muslimin menjaga atau mewujudkan persatuan yang diinginkan Allah Ta'ala? Satu, hendaklah mereka yaitu berusaha betul menegakkan agama Ta'ala. Memiliki kemauan yang besar untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Ini menyambut dengan penuh semangat untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Yang Allah memerintahkan an aqimuddin, agar menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Sehingga hanya dengan mewujudkan agama Allah, menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjadi hamba Allah yang beritiba, menjadi hamba Allah yang punya perhatian besar untuk mewujudkan agama, ini merupakan cara untuk mewujudkan ini persatuan. Menghindarkan dari berbagai macam perpecahan-perpecahan. Tapi kalau justru kemudian itu dia membuat amalan-amalan yang bertentangan dengan agamanya, katakanlah bid'ah-bid'ah, maka ini akan menghasilkan perpecahan kelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok. Setiap punya pemikiran, dia membuat kelompok baru. Hal ini karena jauhnya daripada kemauan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Cara untuk mewujudkan persatuan itu adalah mewujudkan manhaj yang sahih, yaitu mengikuti manhaj yang sahih, berjalan di atas manhaj yang sahih. Apa itu manhaj yang sahih? Jalannya para sahabat Nabi, sehingga beragama dengan mengikuti jejaknya, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yakni jami'an. Kenapa? Ya, karena para sahabat manusia istimewa yang generasinya ibaratnya puncak-puncaknya, puncak-puncak kebaikannya dalam mewujudkan agama Allah Ta'ala. Para sahabat telah dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Yang pujian para sahabat tidak akan keliru. Tidak akan, yang pujian Allah para sahabat tidak akan keliru. Karena Allah yang tahu luar dalamnya para hamba Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah Allah yang memuji, pasti benar. Pasti benar. Demikian pula Rasulullah SAW telah memuji para sahabat Nabi. Maka, Abna'ul Persi, yaitu Rafidah yang ada di Iran, mereka berusaha untuk menghancurkan keyakinan tentang para sahabat sehancur-hancurnya. Karena ketika seorang itu sudah tidak punya keyakinan yang benar tentang para sahabat Nabi, ya sudah hancur agama dia. Orang sahabat itu orang pertama yang menukilkan agama kepada, hingga sampai kepada kita. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu memang betul bagaimana berkeyakinan tentang para sahabat dengan keyakinan yang sangat mulia. Sahabat manusia terbaik setelah Nabi. Mana sahabat orang yang betul-betul mereka sangat amanah dalam menyampaikan agama. Pujian-pujian Allah dan Rasulnya itu rekomendasi untuk kita untuk mengikuti berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi. Saat Nabi bicara tentang ikhtilaful ummah, banyaknya perselisihan di kalangan umat ini, perpecah belahnya umat ini, Nabi memberikan solusi untuk selamat dari semua perselisihan perpecahan itu. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin. Berpegang-pegangilah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Sehingga Nabi mengarahkan agar benar-benar mereka itu berjalan di atas jalan Nabi, fa'alikum bisunnati, agar berjalan di atas jalan Rasulullah SAW, wa sunnatil khulafai al-mahdiin ar-rasidin, dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, khalifah Nabi, yang mendapatkan petunjuk yang lurus, tamassaku biyah, pegangilah. Maka meninggalkan jalannya para sahabat, sebab utama perpecahan. Pasti. Kalau kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, mau ikuti jalan siapa? Mau ikuti jalan siapa? Tidak ada generasi yang lebih baik daripada para sahabat Nabi. Adapun para musuh Allah, jelas mereka akan berusaha untuk menghancurkan kepribadian Nabi, agar kita terputus daripada generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan orang mereka sengaja menyelisih jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla wa nusri jahannam, akan dilemparkan Allah ini ke dalam itu api. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan ini persatuan sehingga tidak berpecah belah? Hendaklah annutahhira qulubana, kita membersihkan hati kita dari ghil, hasad, dari kedengkian-kedengkian. Yang penyakit-penyakit hati seperti ini akan membuat seorang dia ini selalu berusaha untuk berpecah belah. Ini adalah kotoran yang akan menyeret manusia kepada perselisihan, perpecahan. Sehingga Nabi ingatkan, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa qulu ibadallahi ikhwanan, jangan hasad, jangan saling membenci, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kausimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, itulah sekilas bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, ini Islam mengingatkan kepada kita tentang orang yang mereka akan datang dan memecah belah agama ini. Seruan-seruannya menyesatkan manusia, seruan-seruannya menghasilkan kehancuran umat ini menjadi berkeping-keping, berpecah belah dengan semua yang mereka, jadi dengan bahasa mereka sampaikan. Dan tetaplah Anda menjadi orang yang berusaha keras untuk senantiasa di atas al-haq, ini berjalan di atas manhaj yang lurus, kemudian betul-betul sebagai seorang berusaha untuk membersihkan hati kita, agar hati kita bersih dari hal yang ini berkeinginan buruk untuk kaum muslimin, yaitu dengan cara kita membersihkan hati kita. Sehingga punya rasa sayang, punya rasa cinta, punya rasa ingin menyelamatkan, ingin menolong, dan seterusnya. Ini dulu yang kita sampaikan, bapak sekalian, jazakumullahi khairan, matur nuwun, dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami persilahkan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon kami di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jember Ustaz. Pertanyaannya, mau bertanya Ustaz, mohon maaf disebutkan namanya, yaitu Arif Ustaz, dari Arif di Jember. Apakah orang yang mengadakan acara peringatan kematian atau dengan istilah tahlilan, dengan juga acara-acara lainnya yang tidak ada contohnya, apakah termasuk juga untuk kategori penyeru kesesatan Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadol Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pelaku dan penyeru ya beda tingkatan. Tapi dua-duanya sedang melakukan amalan yang salah. Amalan yang salah. Setiap amalan yang menyelisih ajaran Islam, yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam, maka dia berada dalam posisi menghidupkan amalan-amalan yang salah, yang tidak benar. Entah itu statusnya adalah amalan bid'ah, atau amalan kekufuran, atau amalan kesyirikan. Kemudian pelaku ini bertingkat-tingkat. Ada pelaku yang tingkatnya hanya muqallid. Pelaku yang terakhirnya hanya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Sehingga dia ya gak pakai ilmu, gak pakai apas. Pokoknya kebiasaannya begitu, ya sudah itulah yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya, ikut-ikutan. Karena seorang itu kalau dia beragama dan tidak belajar, tentang Islam ini, agamanya ya agama lingkungannya itu. Dari mana dia akan bisa menghidupkan Islam wong tidak belajar agama, wong tidak paham. Ya akhirnya yang dia ikut, yang dia lakukan ya ngikuti apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadilah dia para muqallidin. Orang-orang muqallid yang hanya ikut-ikutan tentang apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi ada tingkatnya lebih tinggi lagi, bukan sekedar pelaku. Penyeru. Penyeru. Sehingga dia memang aktif menyerukan manusia untuk mewujudkan hal-hal yang justru bertentangan dengan agama. Ini yang dikatakan para penyesat. Para penyesat. Ya begitulah. Ada tingkatan-tingkatan pelaku kesesatan. Ada sekedar ya ini orang melakukannya, ada ini para penyeru, dan tentu tingkat dosanya pun berbeda antara sekedar para muqallid dan orang mereka tingkatnya ada para penyeru. Para penyeru pada kerusakan seperti itu, ya resikonya diantaranya juga akan menanggung dosanya orang-orang yang sesat.

0: menanggung dosa-dosa dari pengikutnya, lalu bagaimana dengan pengikutnya sendiri? Apakah dengan demikian tidak mendapatkan dosa, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
1: Setiap pelaku kesalahan, mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Setiap pelaku dosa, pelaku kesalahan, pelaku kesalahan, ia masing-masing, dia tetap menanggung dosanya mereka masing-masing. Setiap pelaku kesalahan adalah mereka berdosa, menanggung dosanya. Tapi, kalau dia menjadi penyeru, maka mereka akan menanggung dosanya pula orang yang sesat tanpa mengurangi dosa mereka. Dosa dia sebagai penyesat, dosa. Lalu ada pengikutnya yang ikuti dia, dosanya orang yang sesat tadi, tetap dia berdosa juga, tapi dosa dia sebanyak itu pula akan dipikulkan, ditambahkan kepada para penyesat ini. Maka dikatakan, man da'a ila dalalatin, barang siapa yang dia menyeru kepada dalalah, kepada kesatan, maka baginya dosa menyuruh kesatan dan dosanya orang yang dia sesatkan. Sehingga dikatakan di dalam ini ayat Allah Ta'ala ini, mereka ketika orang-orang kafir mereka menyeru orang mukmin, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wa nahmil khotayaakum wa ma hum bihamilina min khotayaa min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Mereka akan menanggung dosanya sendiri dan dosanya orang mengikuti kesesatan yang dia yakni sampaikan. Sehingga orang yang menjadi pelopor, penyeru, dia akan menanggung dosanya orang yang mengikuti dia. Adapun pelaku dosa, tetap mereka menanggung dosanya masing-masing. Tetapi dosa penyeru, dia akan bisa berlipat-lipat karena dia yang menyerukan kepada kesesatan dan pengikutnya banyak, maka sebanyak pengikut kesesatan akan dia tanggung dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang sesat itu sendiri. Orang yang sesat menanggung dosanya sendiri, tapi penyeru dia akan menanggung dosanya ditambah dosanya orang-orang yang mereka sesat gara-gara dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita untuk pertanyaan berikutnya akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor di 0218236543. Baik Ustaz, sebelum tersambung penelpon, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Satir di Bandung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah menjadi pimpinan salah satu ormas Islam Ustaz. Dan saya berjuang untuk membesarkan ormas itu dan membanggakan ormas tersebut Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa ini termasuk dosa Ustaz? Dan bagaimanakah cara menghapus dosa tersebut selain dari istighfar Ustaz? Tafadhol Ustaz.
1: Yang pertama, Islam semua perbuatan dosa kita ya akan menjadi ancaman buat kita. Tetapi Allah memberikan solusi dengan rahmat Allah SWT, yaitu dengan taubat. Dengan taubat dan nasuha. Bahkan dosa apapun yang mereka lakukan, Allah enggak peduli. Kalau hamba itu dia betul-betul bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan hapuskan dosa itu. Bahkan Allah janjikan setiap keburukan yang dia taubati, maka akan Allah gantikan dengan kebaikan, dan ini termasuk di antara karunia Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah menawarkan taubat kepada para hambanya. Kepada orang-orang kafir yang dicap kafir oleh Allah, laqad kafa

0: aqraladina qalu inna Allah salitsu talatha. Telah kafirlah mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga. Laqad kafara ladina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah mengatakan Allah al-masih ibnu Maryam. Tapi kata Allah, dia yang Allah katakan kepada mereka, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala? Artinya, seandainya mereka kemudian bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, semua dosa masa lalunya akan dihapuskan Allah Ta'ala. Allah ketika bicara tentang orang munafik, munafik itu, innal munafikina fiddarqil asfal minan nar. Orang munafik itu dikeraknya api neraka, ancaman yang berat. Illa ladina tabu, kecuali yang mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah berbicara tentang orang yang sebabis membantai wali-wali Allah, ashabul uhdud. Innal ladina fatanal mu'minina wal mu'minati itu malam yatubu. Falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Orang-orang mereka menyakiti, mengadab, menyiksa, membunuh, membakar kaum mu'minin dan mu'minat. Lalu mereka tidak bertobat. Kata al-imam Hasan al-Basri, saya perhatikan bagaimana Allah memberikan kesempatan mereka bertobat. Seandainya mereka itu habis membantai wali-wali Allah, lalu mereka bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampunkan. Keseluruh kepada semua hamba Allah yang melampaui batas, Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah. Jadi dengan bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa apapun. Yang Allah inginkan hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila hamba bertobat kepada Allah, semua yang masa lalu dosanya itu bukan sekedar hanya dihapuskan, ulaika yubattilullahu sayyiatim hasanat, bahkan keburukan-keburukan yang dia taubati akan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa ketika kita dulunya waliyadubillah menjadi para penyeru kesesatan. Tentu yang pertama kita bertobat kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita, masa lalu kita, yang berkaitan kita menjadi para aktivis penyesat. Dan yang kedua, hendaknya waslahu, berusaha untuk memperbaiki. Ya, bagaimana kita bisa ibaratnya menutup masa lalu kita, dulu kita menyesatkan orang, bagaimana sekarang kita berusaha untuk bisa mengantarkan manusia kepada petunjuk Allah, ibaratnya menutup masa lalu kita, dan sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah SWT, agar yaitu kita bisa betul-betul lebih meyakinkan bahwa kita betul-betul orang yang dikembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang dulu kita lakukan menyesatkan orang, bagaimana kita sekarang berusaha untuk sekuat mungkin, ala qadri istita'ah tentu, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita pun juga bagaimana mengembalikan orang ke jalan Allah, ini ke jalan Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sudah ada yang kembali mencoba untuk masuk melalui line telepon Ustaz di 0218236543. Kita coba angkat kembali, kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Saya mau bertanya. Suami saya sudah meninggal selama 6 bulan. Waktu dia belum meninggal, dia pesan. Saya katanya kalau saya meninggal, jangan ditahlilin, jangan di apa namanya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Mm-hmm. Udah cukup saya. Ilmu saya khatam Quran sudah 200 kali. Itu bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu penanya. Sudah Ibu? Baik. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, seandainya Bapak betul-betul sudah khatam Quran 200 kali, Masya Allah, ini tentu adalah sebuah kebaikan yang mudah-mudahan bacaan Qurannya nanti menjadi syafaat buat yakni suami ibu, sehingga menjadi pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Adapun maksud beliau tentang jangan dilakukan ini itu, dan itu tepat, itu benar, ya itu wasiat bagus. Beliau betul-betul mewasiatkan itu dalam rangka supaya tidak ada orang yang mencoba-coba kemudian melakukan amalan yang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan, para imam tidak pernah melakukannya. Karena boleh jadi beliau punya perhatian begitu, khawatir di lingkungan masyarakat yang kadang mungkin enggak paham, hanya ikut-ikutan aja, akan diperlakukan seperti kebiasaan yang ada. Maka dengan wasiat yang seperti itu, justru memang dibutuhkan banget. Setiap kita memang berusaha untuk memberi wasiat kalau bisa, apa-apa yang rawan untuk dilakukan ketika kita umpamanya meninggal, maka diwasiatkan menjadi wasiat yang baik, sangat bagus. Sebagaimana Nabi berwasiat agar tidak, yaitu ghulu kepada kuburan Nabi, agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasanan yu'bad, berhala yang disembah, yang sampai jadi kuburan yang ini dikunjungi secara ini rutin sehingga menjadi hari raya, tempat melakukan hari raya dan semisalnya. Hal-hal yang rawan untuk dihidupkan kemudian berwasiat agar tidak dilakukan, ini insyaallah wasiat yang bagus. Dan mestinya setiap kita punya wasiat-wasiat yang semodel itu supaya sepeninggal kita tidak ada orang mereka melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam agama ini. Demikian Ibu, mudah-mudahan pahala khatam Quran 200 kali itu Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah ini jadikan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan wasiatnya juga mudah-mudahan termasuk amal saleh, karena berwasiat sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita siang hari ini dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan dosa dan pahala Ustaz, apabila pahala dan dosa itu nanti seimbang di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semua dosa tahta masyiatillah, tergantung Allah SWT. Orang mereka meninggal dalam keadaan punya dosa yang belum dia taubati, maka pelakunya itu tahta masyiatillah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ima Allah mengampunkan, wa ima Allah tidak mengampunkan. Kalau Allah mengampunkan berarti Allah ini akan, Allah tidak akan adab. Ketika kalau Allah mengampunkan berarti, ya kalau Allah tidak mengampunkan, Allah bisa mengadab ini hamba tersebut. Tapi seorang muslim itu, seandainya dia seorang muslim yang punya tauhid, yang tidak rusak tauhidnya, lalu dia punya dosa-dosa yang boleh jadi Allah pun tidak belum mengampunkan, dia boleh jadi akan diadab dulu, tapi dia pasti mendapatkan jaminan jannah. Pasti mendapatkan jaminan jannah. Adapun kalau umpamanya kebaikan, keburukannya seimbang, seimbang, wallah ta'ala bersawab, Allah yang lebih tahu, dan tentunya adalah sangat kecil banget kemungkinan untuk dosa kebaikannya persis sama, tapi wallah ta'ala alam bisawab. Yang kita usahakan adalah bagaimana kita meninggal di atas tauhid, jangan sampai kita terpleset dalam perbuatan syirik. Seandainya ada dosa-dosa kita yang mengharuskan tiap seorang itu diadab karena belum diampunkan Allah, dan kita juga belum bertaubat semasa hidupnya, tapi tauhidnya akan menjadi jaminan dia dikeluarkan dari kekalnya azab. Dan itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Adapun sekali lagi, kalau persis seimbang-bang, sehingga enggak geser sedikit pun antara kebaikan dan keburukan, bagaimana nasibnya, yang jelas kita kembali ke kaidah umum, kalau dia masih punya ini keislaman, iman, tauhid, tidak terseret dalam perbuatan syirik, dia punya modal utama untuk masuk ke dalam jannah. Adapun dosa yang belum diampunkan Allah, bisa jadi dia diadab, tapi dengan tauhidnya dia akan dikeluarkan dari kekalnya jahanam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kepada kita, yaitu istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi para pengikut kesesatan, apalagi sampai menjadi para penyuruh kesesatan. Tapi jadilah kita orang menghidupkan kebaikan, dan bahkan menyeru kepada kebaikan, sehingga kalau toh kita wafat betul, wafat di atas siratal mustaqim, dan bahkan mendapatkan pahala dari seruan-seruan kebaikan kita, bisa menjadi umur kedua kita, seandainya kita suka menyeru pada kebaikan, kita meninggal, ada pahala jari yang terus mengalir, itu namanya umur kedua kita. Kita sudah tidak punya kesempatan beramal, tapi pahala tetap terus mengalir. Caranya diantaranya jadilah Anda para penyeru kebaikan, penyeru tauhid, penyeru sunnah, agar nanti punya pahala jariah ini dari orang-orang mereka mengikuti seruan-seruan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing.
0: Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Walam adri ma
1: hisabiyah.
0: Ya laytaha kanatil qadhiyah.
1: Ya laytaha kanatil qadhiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.
1: Halaka

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان، فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

على إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
5: من أذكار المساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
8: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
5: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Rojak.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab bermanfaat, kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid, dengan satu tema pembahasan di kesempatan kita sore hari ini, yakni hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita sedang membahas termasuk perbuatan syirik adalah istighosah kepada selain Allah. Istighosah itu minta pertolongan, tapi dalam hal supaya dilepaskan dari musibah, dari kesulitan, dari penderitaan yang tak ada yang mampu memberikan pertolongan itu kecuali Allah. Tapi minta kepada selain Allah. Minta ke jin, setan, minta ke ruh-ruh orang-orang yang sudah wafat dan seterusnya. Dua dalil sudah kita bahas. Kita terus ke dalil ketiga. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa, menyeru kepada selain Allah, yang diseru itu tidak bisa mengijabah doa tersebut sampai kiamat, dan yang dimintai doa itu ghafilun, lalai dari doa orang-orang yang menyembah kepadanya. Berdoa kepada patung, batu, atau pohon yang dianggap keramat, atau ruh-ruh orang yang sudah mati, minta doa kepada mereka. Mereka sendiri lalai, gak mendengar, gak peduli. Jadi Allah menyatakan, wahum an du'aihim ghafilun. Yang mereka sembah, yang mereka mintai doa itu lalai dari doa mereka. Ini surah Al-Ahqaf ayat 5.

Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bayanu halil ma'budina min dunillahi azza wa jalla wa annahum an du'a'i man 'abaduhum ghafilun wa annahum la yastajibuna lahum wa ludhallu yad'unahum ila yaumil qiyamah. Ayat ini menjelaskan keadaan patung-patung atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Bahwa sesembahan itu lalai dari doa orang-orang yang menyembah mereka. Sesembahan itu tidak bisa mengijabah doa mereka walaupun terus berlangsung sampai kiamat. Telah berkata salah seorang yang mukmin di keluarga Fir'aun. Lihat sebuah sunnatullah, di lingkungan terburuk pun selalu muncul satu dua orang yang berdiri di atas kebenaran. Fir'aun itu manusia terdurhaka, minimal pada zamannya, bahkan sampai sekarang juga belum tentu ada yang mengalahkan kedurhakaan Fir'aun. Tapi ada keluarganya yang beriman, termasuk istri Fir'aun. Allah jelaskan dalam surah Ghafir 43, Allah menyatakan, wa ya qawmi ma li ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Berkata salah satu keluarga Fir'aun yang mukmin, wahai kaumku, gimana sih kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajak aku kepada neraka. Kalian mengajak aku untuk kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku enggak tahu ilmunya tentang hal itu. Sedangkan aku mengajak kalian kepada Al-Aziz Al-Ghaffar, kepada Allah. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tak heran, tak diragukan lagi, kalian menyeru aku, mengajak aku kepada sesuatu yang doaku kepada dia enggak mungkin bermanfaat, enggak mungkin diijabah dunia sampai akhirat. Jadi ayat ini mendukung ayat yang tadi kita bahas, bahwa berdoa kepada selain Allah percuma. Kalau hanya percuma, enggak ada manfaatnya, enggak rugi-rugi amat, paling capek. Tapi ini selain tidak diijabah, tidak manfaat, dimurkai, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini faedah pertama. Faedah kedua, annal madhkura huna barahin wa adillah qati'ah ala dhalali man da'a ghairallah sawa'un kana du'a ibadah au du'a mas'alah. Ayat ini pun menerangkan. Yang dijelaskan di sini itu penjelasan dan dalil qat'i, dalil yang pasti, alasan yang sekuat-kuatnya tentang sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Kita pernah jelaskan dua jenis doa. Doa masalah, masalah itu meminta, doa dalam bentuk meminta secara lisan. Ya Allah beri saya jodoh, itu doa masalah. Ya Allah beri saya rizki, itu doa masalah. Kalau doa ibadah, berdoa meminta kepada Allah dalam bentuk
amalan, amal ibadah. Lisannya enggak minta apapun. Contohnya kita sekarang ngumpul di sini ibadah dalam bentuk ngaji. Mulut kita mingkem, mendengar. Tidak minta apapun kepada Allah dengan lisan. Tapi apa yang kita lakukan di sini berisi permintaan secara amalan, dalam bentuk amalan. Meminta dengan gestur tubuh. Apa yang diminta? Pahala, ampunan, rahmat, sakinah, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka. Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir di pengajian seperti ini. Kan hadisnya sering kita bahas. Nah ini disebut doa ibadah. Doa minta kepada Allah tapi dalam bentuk melakukan ibadah. Bukan lisan. Kita saum. Selama saum kita enggak minta apapun kepada Allah, hanya saum melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Tapi saumnya merupakan doa dalam bentuk amalan saum. Apa yang dia minta? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Saum itu tameng. Saum itu menjauhkan orang dari neraka sejauh langit dan bumi. Saum itu mengampuni dosa, saum itu mengundang pahala dan seterusnya. Itu yang kita minta dengan saum kita, disebut doa ibadah. Doa itu baik doa masalah ataupun doa ibadah hanya boleh kepada Allah, enggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik doa ibadah ataupun doa masalah, dialah sesat-sesat manusia. Sebagaimana ayat ini, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini faedah kedua. Ketiga, annal istifhama fi qawlihi wa man adhallu mimma yad'u min dunillah. Istifham musrab bin nafi fahuwa ablag minan nafil mujarrad. Fayuradu minhu at-tahadda. Huruf istifham dalam ayat ini, istifham itu kata tanya, yaitu waman, waman adhallu, siapa yang lebih sesat. Huruf man di sini disebut huruf istifham, tapi musrab bin nafi. Musrab itu disisipi oleh makna nafi. Nafi itu mengandung makna tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat? Maknanya tak ada lagi yang lebih sesat. Jadi itu mana? Ini ungkapan seperti itu ablag, lebih apa? Lebih tegas. Lebih indah pengungkapannya daripada murni nafi, seperti tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu kan langsung dengan ungkapan nafi, kata-kata tidak langsung. Tak ada lagi yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Itu aja sudah maknanya itu paling sesat. Tapi kalau diungkapkan dengan kata waman adhallu, siapa lagi yang lebih sesat? Ini lebih sempurna, lebih tegas daripada kalimat yang pertama. Jadi itu penegasan. Jadi kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah itu ditegaskan dengan ungkapan waman adhallu, tidak diungkapkan dengan
la ahada adallu mimman yad'u min dunih. Tidak begitu, tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada, tidak begitu ungkapan, tapi waman adallu ini ablagh, lebih tegas, lebih sempurna. Sebagaimana jawaban atas hal itu dalam bahasa Indonesia ada yang disebut kalimat retoris. Retoris itu kalimat tanya tapi yang tidak membutuhkan jawaban, saking jelas gamblangnya jawaban tersebut. Seperti ini, siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabnya apa? La ahada adallu mimma yad'u min dunillah. Tak ada lagi seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu faedah ketiga. Faedah keempat. Annal insan yu'amalu binaqidi qasdihi sayyi fa innahum ittakhadhuhu min dunillahi andada liyatlubu minhum an-nafa' lakinnallaha azza wa jalla aqabahum fil akhirah bi ay yaj'alahum a'da'an wa annahum yatabarra'una minhum wa min ibadatihim wa hadha katsirun fi kitabillahi azza wa jalla. Ayat ini pun menjelaskan bahwa seorang akan direspon, akan disikapi oleh Allah dengan respon yang sebaliknya dari niat buruk mereka. Niat mereka berdoa kepada selain Allah itu untuk mengambil manfaat dari berhala yang mereka sembah. Itu niatnya, biar dapat manfaat. Tapi apa akibatnya? Allah menyangsi, memberi sanksi kepada mereka di akhirat dengan cara menjadikan berhala-berhala itu nanti menjadi musuh mereka, berlepas diri dari mereka. Kita pernah membahas tentang hari akhirat, kengerian akhirat. Salah satunya, di akhirat akan terjadi pertengkaran antara satu orang dengan banyak pihak. Ada orang bertengkar antara jasad dan ruhnya, saling menyalahkan. Ada yang bertengkar antara seseorang dengan anggota badannya. Ada pertengkaran antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, seseorang dengan saudara, seseorang dengan sahabat. Karena semua hubungan pertemanan di dunia berubah menjadi musuh di akhirat. Allah menyatakan, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan kasih sayang suami dengan istri, orang tua dengan anak, seseorang dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan teman dekatnya, itu akan berubah menjadi musuh pada hari kiamat. Kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa mah mendasari hubungan kasih sayangnya itu di atas landasan ketakwaan. Di atas aturan syariat. Ada saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur, amar ma'ruf nahi munkar, bersaudara sampai ke surga. Kalau orang bertakwa tuh. Tapi kalau persaudaraan dilandasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, itu kelak akan berubah menjadi musuh, bertengkar. Termasuk salah satu pertengkaran yang terjadi, ada bertengkar antara seorang dengan jin qorin. Ada. Qala qorinuhu rabbana ma aghtaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id
Qala la takhtasimu ladayya. Berkata si jin Qorin, ya Allah, aku dulu waktu di dunia tidak menyesatkan dia. Dia aja yang sesat sendirian gitu. Kata Allah, la takhtasimu ladayya, jangan bertengkar di hadapanku. Salah satu pertengkaran yang terjadi adalah seseorang penyembah dengan makhluk yang disembahnya. Bertengkar itu. Orang dengan iblis nanti bertengkar di akhirat. Si orang itu menyalahkan iblis yang menyesatkan dirinya. Kata si iblis, aku kan tidak memaksa kamu, aku hanya ngajak kamu ikut ajakanku. Si iblis, setan itu hanya mengajak kita kepada kesesatan. Iblis enggak pernah ngancam, kalau kamu enggak taat kepadaku, aku cekek. Ada yang begitu? Enggak ada. Oh, karena ini tidak mentaati, iblis tetap sholat, tetap ibadah, tiba-tiba mati, ngelel, ada yang nyekik. Ada yang begitu? Enggak ada. Iblis beserta turunannya dari kalangan setan, bangsa jin, tidak pernah ngancam, tidak pernah menindak untuk melakukan kemadharatan secara fisik. Hanya ngajak. Tapi kalian ikut ajakanku, berantem tuh. Termasuk apa yang disembah selain Allah oleh manusia, itu berantem nanti di akhirat. Jadi musuh. Ini yang dimaksud dengan al-insan yu'amalu binaqidi qasdihi sayyi. Seseorang akan disikapi, dibalas oleh Allah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan dari perbuatan mereka. Kita sudah jelaskan ketika membahas jimat. Man ta'allaqa tamimatan. Siapa orang yang menggantung tamimah? Jimat itu disebut tamimah. Jamaknya tamaim. Disebut tamimah berasal dari kata at-tamayutimu, artinya menyempurnakan. Jimat disebut menyempurnakan karena si orang yang memakainya meniatkan dengan jimat itu sempurna semua urusan yang dia inginkan. Tidak akan terkena bala, musibah, dan seterusnya. Kalau punya keinginan karena jimat ini terkabul, disebutlah tamimah. Makanya Nabi SAW menyatakan, man ta'allaqata tamimatan fala atamallahu lah. Fala atammahullah. Siapa yang menggantungkan tamimah, Allah enggak akan sempurnakan urusannya, akan Allah hancurkan malah. Jadi niat dia bikin jimat itu agar semua urusan sempurna oleh Allah, malah diberi balasan awut-awutan. Jadi ancur-ancuran, jadi tidak karu-karuan, ingin untung malah buntung. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Apa tujuannya? Mengambil manfaat dari yang mereka mintai dengan doanya. Tapi apa akibatnya? Justru Allah memberi mudharat kepada mereka. Niatnya oleh Allah dibalas dengan sebaliknya dari apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Ya. Inilah beberapa faedah dari ayat tersebut. Ayat yang berikutnya. Surah An-Naml 62. Allah berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu fa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh." A'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapakah yang mengijabah doa orang yang sedang ditimpa kesulitan ketika orang itu berdoa? Lalu wa yakshifu su'a, melepaskan orang itu dari kesulitan.
Dan Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi. Adakah ilah lain selain Allah? Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Inilah surah An-Naml 62. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, At-ta'kidu ala anna ad-dharra alladhi yusibu al-mudharra la yakshifuhu illa Allahu azza wa jalla. Ayat ini menjelaskan ta'kid, penegasan yang memastikan bahwa musibah, madarat yang menimpa seseorang enggak bisa lepas dari orang itu, enggak ada yang bisa melepaskan musibah tersebut dari orang itu selain Allah. Allah satu-satunya. Makanya ungkapan siapa sih? Ada enggak yang bisa mengijabah doa orang yang ditimpa musibah ketika dia berdoa lalu melepaskan dia dari kesulitan itu? Ada? Enggak ada. Selain Allah Azza wa Jalla. Makanya mintanya jangan kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. Jadi satu-satu yang bisa melepaskan orang dari kesulitan yang sedang menimpanya hanyalah Allah. Ini pertama. Kedua, anna zahiru hadhihi al-ayah anna al-mudtarra la yankashifu anhu durruhu illa idha da'a Allah Azza wa Jalla. Zahir ayat ini menjelaskan orang yang sedang terkena musibah, bahaya, penderitaan, kanyeri, kaperi, dia tidak akan bisa lepas dari penderitaannya itu kecuali dengan cara berdoa kepada Allah. Allah satu-satunya. Makanya ketika kita ditimpa musibah apapun, manusia enggak bisa melepaskan kita dari musibah tersebut. Yang bisa hanyalah Allah. Minta kepada Allah. Caranya, jalannya, bagaimana Allah melepaskan kita dari kesulitan itu, Allah yang ngatur. Kita blank, stuck. Gak ada solusi nih dari kesulitan yang saya sedang hadapi ini. Itu kenapa kita mikir begitu? Karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mendapatkan solusi. Allah Maha Kuasa, Maha pengatur seluruh urusan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Allah yang ngatur, yang ngasih musibah itu juga Allah. Yang memberikan kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperi itu juga Allah, bukan yang lain. Maka hanya Allah pula. Gimana caranya? Nanti Allah yang ngatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu serba mudah. Nanti Allah yang atur. Menurut kita, blank, enggak ada jalan keluar. Itu menurut kita karena lemahnya kita. Allah mau banyak solusi bagi manusia. Karena Allah yang mengatur hidup dan kehidupan, bahkan Allah pula yang memberi kesulitan itu, baik sebagai ujian atau sebagai hukuman. Ma nazalal bala illa bidzam wa marufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala turun, tidaklah musibah turun kecuali karena dosa. Tidaklah musibah ini diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Bala itu turun, azab dari Allah atas dosa-dosa kita, taubat. Gimana cara lepasnya? Allah yang ngatur. Dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Ya. Inilah yang ke
Dua. Jadi berdoa kepada Allah setiap kita mengalami musibah atau kesulitan. Faedah ketiga, anna kalimah al-mudharra dakhalat alihi al-alif wal-lam fata'ummu ay mudharrun sawa'an kana musliman au kafira. Kata-kata al-mudharra, orang yang ditimpa kesulitan, kemasukan alif lam al-mudharra, maknanya umum, siapapun yang memperoleh kesulitan, baik laki, perempuan, muslim atau kafir, atau orang musyrik, orang ateis, semuanya. Karena itu ada enggak orang musyrik lalu ditimpa kesulitan, mengancam nyawanya, berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah? Kasus itu ada? Ada. Allah jelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Al-Ankabut 65. Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika orang-orang musyrik itu naik perahu ke lautan, lalu diterjang oleh gelombang. فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, diterjang gelombang, ombak. Badainya itu kadang lebih besar dari perahunya. Jangankan perahu zaman baheula, tradisional, konvensional dari kayu-kayu, enggak ada mesin gitu ya. Zaman modern sekarang aja seperti Titanic, yang kata konon ya kabarnya, kata orang yang membikinnya, Tuhan pun enggak bisa menenggelamkan kapalku ini. Kan gitu katanya ya, wallahu a'lam. Apa yang terjadi? Karam tuh, tenggelam tuh, ya. Konon itu katanya dari kisah nyata. Apalagi zaman baheula mula, perahunya tradisional, diterjang oleh gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu secara ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Para orang musyrik. Kita sudah pernah dan sering jelaskan, orang musyrik itu orang yang menyembah Allah, mengakui ketuhanan Allah. Kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Jadi jangan dikatakan orang musyrik itu tidak pernah ibadah kepada Allah. Bukan, ibadah kepada Allah. Kenapa ibadah kepada Allah tapi disebut musyrik? Karena juga ibadah kepada selain Allah. Musyrik itu kan menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah kita jelaskan riwayatnya. Orang musyrik ketika menyeberang lautan membawa berhala, patung-patung yang mereka sembah. Pas ada badai, semua patungnya dilempar ke lautan, dibersihkan. Lalu berdoa murni hanya kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada secara ikhlas. Apa yang terjadi? Dikabul. Falamma najahum ilal barri. Mereka Allah selamatkan kembali ke daratan. Idahum yushrikun. Sampai di daratan musyrik lagi itu orang. Gimana kurang nyebelinnya gitu. Di daratan menyembah kepada selain Allah. Di lautan berdoanya murni kepada Allah. Dikabul. Diselamatkan ke lautan. Ke daratan. Sampai ke daratan musyrik lagi. Ini menunjukkan orang ketika ditimpa musibah, apalagi yang mengancam nyawa, ketika murni ikhlas berdoa kepada Allah dikabul, walaupun musyrik.
Apalagi kalau dia orang Muslim, walaupun Muslim yang berdosa besar, ditimpa musibah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita ada musibah, ada penderitaan, berdoa kepada Allah, doa kita dikabul. Sakit umpamanya, ya. Sebuah hadis qudsi, salah satu kalimatnya adalah yabna Adam, kuntu maridon falam ta'udani, amma alimta in uddani wajadani indahu. Kata Allah, hai Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku, tidak membesuk aku. Bani Adam itu bertanya, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menengokmu padahal engkau Allah raja semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Apakatlah amma alimta anna fulanan anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh si fulan, dulu sakit, kamu tidak menengoknya. Padahal kamu tahu kalau kamu menengoknya, kamu mendapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Para ulama ketika menjelaskan seperti Tawus ketika melayat menengok muridnya yang sakit, muridnya itu menyatakan, wahai guru doakan aku. Apa kata Tawus? Berdoalah kamu dengan dirimu sendiri, doamu lebih makbul dalam keadaan sakit daripada doaku. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis kudsi tadi menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah. Karena Allah menyatakan, kalau kamu menengok dia, kamu dapati aku ada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Kedekatan Allah dengan makhluk menunjukkan didengarnya doa makhluk. Fa'idha sa'alani ibadi anni fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'i idha da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Lihat, setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dekat, doanya diijabah. Aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak doa dalam sujud. Jadi dekatnya orang dengan Allah Azza wa Jalla di kondisi tertentu seperti lagi sujud, lagi sakit, lagi ditimpa musibah, selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Maka ketika kita ditimpa apapun bentuk musibahnya, kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya alif lam dalam kata al-mudtarra menunjukkan maknanya umum siapapun dia, baik muslim termasuk kafir. Kalau dia sedang ditimpa musibah lalu berdoa, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin qala Al-Qurtubi kama fi tafsirih, tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan, laisa dhalika ala sabilil umum. Fal kafiru qad yujabu du'ahu fi halil idtirar wa qad la yujab. Tapi ini tidak berlaku umum. Kadang ada orang kafir yang doanya ketika ditimpa musibah dikabul. Kadang ada juga yang tidak.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 41. Allah menyatakan, Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a watansawna ma tusyrikun. Kata Allah, hanya kepada dialah kalian berdoa. Lalu Allah melepaskan atau mengijabah doa kalian kalau Allah menghendaki. Lalu kalian melupakan sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Lalu mu'alif menyatakan, fa'allaqal kasyaf bimasyiatillahi azza wa jalla. Allah mengaitkan, dilepaskannya orang kafir yang sedang mengalami kesulitan dari kesulitannya dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lepaskan. Kalau tidak, tidak Allah lepaskan. Poin keempat. Annal i'rad an du'a'illahi azza wa jalla dalilun ala in idami tadhakkuril insan wa in idami aqlihi. Ayat ini menjelaskan bahwa berpaling dari berdoa kepada Allah artinya tidak mau berdoa kepada Allah, bahkan berdoa kepada selain Allah. Ini menjadi dalil orang itu tidak ngambil pelajaran, orang itu tidak menggunakan akalnya. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali di antara kalian yang ngambil pelajaran. Kebanyakan mah tidak. Kebanyakan mah orang setelah kisah para nabi zaman dahulu selalu menerangkan bahwa orang yang meminta doa kepada selain Allah itu pasti rugi dunia akhirat gitu. Tapi generasi berikutnya sedikit yang ngambil pelajaran dari hal itu, minta lagi kepada selain Allah. Bahkan menganggap berdoa kepada selain Allah itu ibadah yang agung. Ada yang sebenarnya qalilam ma tadzakkarun. Makanya disebutkan di sini beri'rad, i'rad itu berpaling, tidak berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah. Dalil orang itu enggak ngambil pelajaran. Dalil orang itu enggak gunakan akalnya. Poin yang kelima. Anna kalimah ma fi qawlihi ta'ala qalilam matadhakarun ma za'idah tufidu ta'kida qillati tadhakurihim. Kata-kata ma dalam ayat qalilan ma tadhakarun. Ada huruf ma, qalilan ma tadhakarun. Ma di sini disebut ma za'idah. Zaidah itu tambahan, tidak diterjemahkan. Tidak umpama maknya ma dengan makna apa-apa atau dengan makna fi, tidak, enggak. Jangan diterjemahkan. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali maknya jangan diterjemahkan. Tadzakkarun, kalian mengambil pelajaran. Mak di sini mak zaidah, tambahan saja. Kalau hanya tambahan tidak ada terjemahannya, ngapain ada mak di sana? Nah, jadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Itu ada kaidah. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Apa makna atau maksud ditambahkannya mak? Ta'kid. Ta'kid itu menegaskan, memastikan sedikitnya orang yang mengambil pelajaran. Mak za'idah tufidu ta'kida qillati tadhakkurihim. Hanya sedikit orang mengambil pelajaran. Inilah dalil kedua di hari ini. Dalil ketiga diambil dari hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari.
Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytham dalam kitab Majma'uz Zawaid, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, wa rijaluhu rijalus sahih. Tapi rijalnya semua rijalul sahih. Rijal itu para perawi. Illa Ibnu Lahiyah. Kecuali Ibnu Lahiyah. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik menyakiti, menyinggung perasaan orang-orang mukmin. Orang munafik itu kerjanya nyinyir, menghina, mencela. Kalau ada orang mukmin sedekahnya banyak, wah riya. Kalau ada orang mukmin sedekahnya sedikit karena memang kemampuannya segitu, dihinakan. Ah, sedekah kok segitu, pelit amat. Enggak ada benernya tuh. Perbuatan orang mukmin di mata orang munafik. Nah, kana fi zamanin nabi munafiq yu'dhil mu'minin. Di zaman Nabi orang-orang munafik sering menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian sahabat dari kalangan orang-orang mukmin, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita berdiri, kita pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita istighosah tentang orang-orang munafik. Istighosah itu minta tolong, minta bantuan agar dilepaskan dari kejahatan orang munafik. Agar Nabi nanti bertindak kepada orang-orang munafik, menghukum, memberi sanksi. Disebut istighosah. Istighosahnya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keyakinan para sahabat boleh istighosah kepada Nabi. Sebab kalimatnya nastaghitsu, kita istighosah kepada Rasulullah SAW dari kejahatan orang munafik ini. Dan kita sudah jelaskan istighosah kepada selain Allah boleh kalau memenuhi empat syarat. Di awal bab ini sudah kita terangkan empat syarat. Pertama, yang kita mintai pertolongan itu hidup, masih hidup, bukan yang sudah mati. Kedua, dia orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ketiga, ketiga ini tidak berlaku di zaman Kiwari, tapi berlaku di zaman Bahula. Orang yang kita minta pertolongan itu ada di hadapan kita. Tidak meminta secara gaib, orang yang ada di luar kota, lalu kita meminta, wahai fulan yang ada di kota ini, lancarkan rezeki saya, beri saya rezeki. Nah, itu istighosah. Keluarkan saya dari kesulitan ini. Ini istighosah, tapi kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, yang gaib. Gaib itu ada, tapi enggak ada di hadapan kita, ada di tempat lain. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang, bisa enggak kita minta pertolongan ke orang yang jauh? Bisa ya, pakai WA aja. Saya bokeh, kehilah, apa namanya, habis uang, kirim dong uang. Bisa dikirim? Bisa, sekarang mah transfer. Ini pasti kita alami semua. Anak-anak kita ada di luar kota atau ada di kota yang sama. Terus butuh uang, bokeh, pengen beli seblak, kirim dong, TF dong, gitu ya. Kita TF, bisa? Bisa sekarang, ya. Tapi zaman baheula enggak ada fasilitas itu. Jadi meminta kepada orang yang jauh, orang itu hidup, tapi enggak ada di hadapan kita. Hanya berdoa, wahai fulan, lepaskan saya dari kesulitan, sembuhkan saya dari penyakit. Ini enggak boleh. Jadi orang itu ada. Jadi pertama, orang itu hidup. Kedua, orang itu mampu. Ketiga, orang itu ada di hadapan kita. Keempat, itu hanya sekedar sebab wasilah. Tapi hakikatnya Allah. Ya. Dengan empat syarat itu boleh kita istighosah.
Para sahabat istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang munafik. Karena pertama, satu, Nabi hidup. Kedua, pasti mampu memberikan sanksi ke orang munafik. Beliau pemimpin. Ketiga, beliau ada di hadapannya. Ayo kita ke Nabi aja, gitu tuh. Dan keempat, meyakini Nabi hanya sekedar sebab. Hakikatnya dari Allah. Jadi sahabat menyatakan, yuk kita ke Nabi, kita istighosah kepada beliau tentang orang munafik. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Tidak boleh beristighosah kepadaku, hanya boleh pakai innama, adatul hasr. Hanyalah boleh beristighosah kepada Allah azza wa jalla. Riwayat ini sebenarnya dhaif karena adanya Ibnu Lahiyah yang dianggap su'ul hifz, yang apa hafalannya buruk. Tapi Ibnu Lahiyah ini ada dua masa. Beliau meriwayatkan melalui catatannya, catatan hadis-hadis yang dia catat lalu diriwayatkan ke orang lain karena kurang bagusnya hafalan. Suatu saat catatannya habis, musnah, terbakar. Setelah peristiwa itu beliau meriwayatkan melalui ingatan. Maka para ulama membagi dua. Kalau hadis dari Ibnu Lahiyah ini sebelum peristiwa terbakarnya dia meriwayatkan melalui catatannya, sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis ini setelah terbakarnya, dianggap dhaif. Jadi sebagian ulama ada yang menghasankan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, hadal hadis in thabata fa innal istighatsah bil makhluq jaizah bisyurutis sabiqah. Hadis ini bila sahih menjelaskan istighatsah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi dijelaskan. Boleh, tapi empat syarat. Para sahabat istighosah kepada Nabi melalui, menghadapi orang munafik, empat syarat ini terpenuhi. Nabi ada, masih hidup, ada di hadapannya dan mampu memberikan pertolongan yang mereka minta. Amma qawluhu innahu la yustaghathu bi, hadha min babi saddid dari'ati minhu sallallahu alaihi wasallam. Kama fi kisah wafdu bani Amir. Adapun ucapan Nabi, kalau boleh, kenapa oleh Nabi disanggah? Nabi menyatakan, tidak boleh beristighosah kepadaku. Hanya boleh istighosah kepada Allah. Ucapan ini dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan. Khawatir nanti dianggap boleh istighosah setelah beliau wafat. Begitu tuh, ditegaskan. Jadi dalam rangka apa? Saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Sebagaimana kisah utusan Bani Amir. Ada utusan Bani Amir lalu berkata, anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Kulna wa afdaluna fadla wa azamuna taula. Faqal qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yajriman wala yajriyannakum syaitan. Utusan Bani Amr mengatakan, engkau sayyid kami. Boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Dalam konteks di luar ibadah mahdhah. Karena Nabi menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhru, aku sayyid seluruh anak Adam, tapi enggak ada kebanggaan. Jangankan kepada Nabi atau kepada orang selain Nabi aja boleh. Ummu Darda mengatakan, haddatsani
sayyidi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku sayyidku, yaitu Abu Darda, suami. Bahwa Rasul sallallahu berkata begini, begini, begini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan hadis ini menjadi dalil bolehnya mengatakan sayyid kepada suami. Seorang istri boleh mengatakan sayyidku, tuanku. Tidak terlarang, boleh. Karena realitanya memang sayyid. Nabi sayyid bagi semua umat Islam. Maka kalau kita mengatakan kita bersolawat kepada sayyid kita, habib kita, imam kita, pemimpin kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh dalam rangka pidato atau apa. Tapi tidak boleh kalau pertama baca Al-Qur'an ditambah sayyid dalam surah Al-Fath Muhammadur Rasulullah. Kita tambah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, enggak boleh karena menambah kata dalam ayat. Maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Enggak boleh kita tambah maka na sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Enggak boleh karena menambah lafaz ke dalam ayat. Kedua, dalam lafaz baku tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz adzan, qomat, shalawat dalam salat itu tauqifi baku. Orang yang sering mengatakan sayyid enggak pernah kalau dia adzan atau qomat nambah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ada pernah dengar? Enggak pernahnya. Ya memang harus begitu karena ini tauqifi baku. Nabi mengajarkan tanpa sayyid di sana jangan. Dalam adzan, dalam qomat, dalam doa salat. Di dalam salat ada selawat? Ada. Itu tauqifi baku, jangan di sana mah. Ya. Begitu juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lafaz nabi atau rasul atau nabi, ya jangan ditambah sayyid karena itu baku. Di luar itu boleh ketika kita pidato setelah kita hamdalah mari kita bersolat kepada sayyid kita, habib kita, maula kita, uswah kita, qudwah kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Bagus, enggak masalah. Karena di dalam kata sayyid tidak mengandung unsur ghullu, juga tidak mengandung unsur merendahkan. Wajar-wajar saya. Ada orang utusan Bani Amir menyatakan, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Oleh Nabi disanggah, as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna, kami berkata lagi, diubah. Wa afdaluna fadla, engkau seutama-utama di antara kami. Wa a'dhamu taula, dan yang paling agung, paling mulia, paling terhormat di antara kami. Kukuh gitu ya, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Silakan kau mengatakan apa yang kamu katakan atau sebagian yang kamu katakan. Wala yajriyannakum syaitan, hati-hati jangan sampai kamu nanti disesatkan oleh syaitan. Akhirnya Nabi tidak menyanggah orang itu mengatakan sayyid atau afdaluna fadla, tapi hati-hati. Ini apa? Nabi menyatakan sayyid itu Allah dalam rangka apa? Saddudz dzariyah. Menutup pintu-pintu keburukan, nanti khawatir. Dan yang beliau khawatirkan itu terjadi. Sayyid selalu disisipkan setiap nama Nabi disebut walaupun di dalam hal-hal yang sifatnya tauqifi atau baku dari sonohnya. Salawat dalam salat ada nambah sayyid.
Alhamdulillah sampai sekarang kita belum mendengar ada orang menambahkan sayyid ketika adzan dan qomat ya. Mudah-mudahan sampai kiamat tidak. Selama ini di Indonesia, entah di negara Batur banyak. Mungkin ada, mungkin. Wallahu a'lam.

0: musuhnya. Istighosah disebut istaghatsahu. Minta tolong agar dibantu menghadapi musuh yang memang dia sedang terdesak kesulitan. Dan dibantu oleh Nabi Musa. Sekali pukul mati itu orang. Pukulan Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa. Jadi ini menunjukkan boleh istighosah kepada makhluk. Dengan empat syarat tadi ya. Satu, orang itu hidup. Kedua, orang itu mampu. Ketiga, orang itu ada di hadapan kita. Keempatnya itu hanya sekedar wasilah atau perantara atau sebab. Hakikatnya Allah yang menolong dia dengan cara mengirimkan orang yang membantunya tadi. Ya, inilah beberapa ayat dan hadis tentang istighosah. Intinya tak ada yang bisa melepaskan makhluk dari kesulitan kecuali Allah. Mintalah kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah dalam melepaskan diri dari kesulitan itu yang disebut dengan istighosah. Istighosah kepada makhluk boleh dengan empat syarat yang tadi diterangkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, khusus hari Jumat, tanya-jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan Radio Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah dalam melakukan istighosah harus mengumpulkan orang banyak atau cukup orang per orang saja? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi disebutkan istighosah artinya minta pertolongan kepada Allah dalam rangka menghilangkan kesulitan, penderitaan, musibah. Gimana caranya? Berdoa, ya Allah selamatkan saya, keluarkan saya dari musibah itu. Itu istighosah dalam bentuk apa? Berdoa. Boleh dalam bentuk sholat? Boleh. Wudhu, lalu sholat dua rakaat, setelah itu berdoa. Intinya berdoa-doa juga. Jadi tidak ada ritual khusus istighosah. Dengan cara mengumpulkan orang, doa bareng-bareng, isinya sama dipimpin oleh imam. Tidak. Tidak ada ritual khusus tata cara beristighosah. Istighosah hanya doa. Perorangan. Minta dilepaskan dari kesulitan, dari musibah. Sekarang. Ada erupsi beberapa gunung, ada kebakaran hutan di Kalimantan. Itu musibah besar. Istighosah kepada Allah. Minta agar Allah melepaskan kita dari musibah ini. Dengan cara apa? Doa aja masing-masing kepada Allah Azza wa Jalla. Itu istighosah, tidak diritualkan. Istighosah yang diritualkan ini bagian dari agama atau dunia? Pasti agama. Kalau bagian dari agama, lihat apa Nabi pernah beristighosah dengan mengumpulkan para sahabat, lalu berdoa bareng-bareng? Tidak. Nabi hanya berdoa masih untuk diri, dengan dirinya. Minta musibah ini dilepaskan dari dirinya, dari umatnya. Para sahabat juga seperti itu. Kalau mereka ada musibah secara pribadi, mereka istighatsah, minta tolong kepada Allah agar Allah melepaskan ini dari kesulitannya. Nah, itu istighatsah. Jadi istighatsah

0: susah dalam bentuk berdoa langsung kepada Allah tanpa mengadakan ritual dengan cara mengumpulkan orang-orang lalu membuat acara yang kemudian disebut istighosah. Apalagi di istighosah tersebut bikin panggung, ada ceramah, ada musik dangdutan dengan cover musik islami, yang nyanyi, yang jogetnya perempuan, itu mah kedurhakaan. Artinya minta tolong kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bandung Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dulu saya suka rajin ibadah dan berdoa setiap ada masalah Ustaz. Karena saya tahu janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan urusannya. Alhamdulillah selalu dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Namun Ustaz, apakah benar setelah saya belajar bab antara di antara yang saya pelajari di antara kesyirikan itu beribadah dengan niat untuk dunia Ustaz, sebagaimana dalam surat Hud. Akhirnya saya ibadah hanya untuk akhirat dan kalau ada masalah tidak berniat lagi agar dimudahkan urusan dunia ini. Juga jarang berdoa untuk dimudahkan urusan karena takut ke dalam kesyirikan. Apa benar pemahaman saya ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Fadol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Ikhwan sekalian, harus dibedakan antara beribadah kepada Allah dengan niat dunia dengan meminta dunia di dalam ibadah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau beribadah dengan niat dunia, contohnya rajin tahajud, apa niatnya? Agar dagangannya laku, agar hutangnya lunas, agar cepat dapat jodoh, agar karirnya nanjak. Itu berarti meniatkan tahajud untuk dunia. Setelah tercapai semuanya, berhenti tahajudnya. Lalu berkata, Sema sudah serba lengkap, kekuasaan punya, pangkat tinggi, harta melimpah, pengikut banyak. Jadi mau tahajudnya minta apa lagi ya? Nah itu berarti meniatkan tahajud untuk apa? Untuk dunia. Itu yang tidak boleh. Kalau kamu rajin sekali saum sunat, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya Dawud gitu, semuanya dilaksanakan. Kenapa? Jomblo, biar dengan saum ini saya dapat jodoh dengan segera. Apa akibatnya? Setelah dapat jodoh, berhenti saum. Itu berarti meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia. Kalau kamu rajin amat sholawat sampai ribuan kali. Iya, saya pengen mobil itu tuh. Setiap lihat mobil itu saya sholawatin, biar dapat. Salawatnya ibadah yang agung, tapi diniatkan untuk dapat mobil, itu yang tidak boleh, itu yang tidak ikhlas. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, pahalanya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya dan seterusnya. Tapi kalau ditujukan untuk dunia itu tidak ikhlas, itu yang terlarang. Adapun kalau kita beribadah ikhlas karena Allah lalu di dalam ibadah itu minta dunia, berdoa kepada Allah minta dunia, boleh. Di dalam sholat ada enggak minta dunia? Ada. Ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni, ada warzuqni, beri saya rizki. Dalam sholat. Sholat fardu, setiap duduk kita minta rizki itu. Boleh ditambah ketika sujud, setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali kita minta, ya Allah beri saya rizki. Allahumma rizukni rizkon kathirun halalan tayyiban mubarakan fi. Boleh? Boleh. Meminta rizki di dalam sholat, dalam sujud? Boleh. tidak terlarang. Jadi harus dibedakan antara meniatkan ibadah dengan niat dunia dengan beribadah secara ikhlas kepada Allah, tapi kita di dalam ibadahnya berdoa minta dunia. Berdoa minta dunia dibolehkan walaupun di dalam sholat, ya. Itu perbedaan antara dua hal yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir ya Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kita coba angkat penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan hamba Allah di Tangerang,
1: Ustaz. Baik, silakan, Bapak.
2: Afwan Ustaz, di luar tema, ana qadallah minta doanya sama Ustaz nih, Ustaz Abu Haidar Sandawi, lagi kondisinya kurang fit. Merasa bahwa ana beberapa bulan ini cemas terus Ustaz, takut mati. Padahal memang sudah jelas kan, sudah ada di Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mati, pasti mati. Tapi itu rasa was-was, takut ini belum kejadian, takut bagaimana cara untuk mengatasinya Ustaz. Mohon saran dan doanya Ustaz agar ana bisa keluar dari jalan was-was setan ini Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Hamba Allah di Tangerang, Banten. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah, ya. Semoga Allah menyembuhkan ikhwan yang barusan bertanya. La ba'sa tahur insyaallah, tahur. Tahur bisa bermakna sembuh. Bisa bermakna juga bersih dari dosa-dosa. Karena musibah termasuk sakit menggugurkan dosa. Lebih hebat sakitnya, lebih dahsyat penderitaannya, lebih banyak dosa yang gugur, dan lebih banyak pahala kesabaran di atas hal itu. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami oleh seorang hamba, ya. Insya Allah itu menggugurkan dosa, meraih pahala, dan sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kedua, apa yang harus dilakukan? Pertama, boleh melakukan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya agar sembuh, berobat ke dokter, ke herbalis, ke terapis, pokoknya ke orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dan berikhtiar itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau. Silakan kalian berobat. Kita niat berobat ketika sakit bukan untuk memperpanjang umur, bukan. Umur enggak bisa diperpanjang, enggak bisa diperpendek. Umur mas ya sudah ditetapkan oleh Allah. Enggak bisa mundur sedetik, enggak bisa maju. Jadi wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya enggak bisa diundurkan, enggak bisa dipajukan. Lalu kenapa kita berobat? Pertama, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian. Itu pertama. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan. Kalau sakit kita biarkan, menderita kita, ada keluhan. Kalau di dokter diberi obat menghilangkan rasa sakit, secara psikis kita ditangani ahlinya nyaman, secara medis ada obat tertentu yang bisa menghilangkan gejala-gejala penderitaan. Lebih nyaman kan? Jadi kita berobat ketika sakit ke rumah sakit bukan untuk menghindarkan kematian, bukan untuk menunda kematian, Tapi pertama ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasul SAW dan untuk memberikan kenyamanan, ya. Kedua, boleh ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i itu melakukan amalan tertentu kemudian diniatkan untuk menyembuhkan penyakit itu. Apa ikhtiar syar'inya? Pertama berdoa, walaupun ini enggak ada hubungan secara akal, enggak ada alasan logikanya, rasionalitasnya enggak ada. Apa hubungan doa dengan kesembuhan secara akal? Tidak ada hubungan. Apakah ketika berdoa dari mulut kita melahirkan gelombang tertentu, gelombang itu menyembuhkan penyakit? Enggak. Tapi Allah Rasulnya menyuruh kita berdoa, ya. Itu ikhtiar syar'i. Silakan sesering mungkin berdoa, doa ketika sakit diijabah. Kedua, boleh kita bersedekah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi SAW menyatakan tadawau mardakum, dawau mardakum bisodakah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakah. Ini mengisyaratkan bolehnya menyelipkan niat ketika infak sodakah dengan niat menyembuhkan penyakit. Nabi yang memerintah, dawau mardakum bisodakah. Karena itu pernah kita ungkit, Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya. 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Berobat kesana kemari tetap enggak sembuh-sembuh. Akhirnya gurunya menyatakan, coba kamu sedekah. Niatkan sedekahmu untuk menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya karena beliau ulama tahu sedekah terafdol dengan air. Apalagi di daerah gurun yang susah air. Akhirnya beliau bikin sumur dengan biaya sendiri. Yang ngegalinya tukang sumur. Tapi beliau yang membiayai. Setelah airnya keluar, bebas semua orang silakan memanfaatkan untuk MCK dan seterusnya. Apa yang terjadi? Hanya 7 hari sembuh itu. Ya, itu disebut dengan ikhtiar syar'i. Walaupun tidak ada kaitan apa sih hubungan sedekah dengan kesembuhan. Secara logika, secara rasio enggak ada. Tapi kan kehidupan Allah yang ngatur, yang bikin memberikan penyakit kepada kita Allah. Yang memberikan kesembuhan juga Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya. Terus sampai innaka syafi. Innaka anta syafi la syifa ila syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Engkau syafi, engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Dan Allah telah memberikan petunjuk agar kita sembuh, coba sedekah. Agar kita sembuh, coba kita berobat. Agar kita sembuh, coba kita berdoa. Ya, lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi penanya menyatakan khawatir berakhir dengan kematian, takut mati. Membenci kematian boleh apa tidak? Enggak masalah. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Nabi menyatakan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci juga berjumpa dengannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Oleh Nabi tidak disangka benci kematian. Karena kematian sesuatu yang buruk menurut manusia, ya. Benci ya, harus dihindarkan kematian. Kita menjaga kesehatan, kita olahraga, kita jaga makanan agar sehat, agar tidak sakit, agar menghindarkan kematian wajib, harus. Jadi membenci kematian boleh menghindarkan. Ya, tapi yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah itu ketika sakaratul maut diperlihatkan azab, Dan azab itu akan Allah berikan ketika berjumpa dengan Allah, lalu orang itu membenci pertemuan dengan Allah di saat-saat terakhir dari kehidupannya. Itu maknanya. Nah, takut terhadap kematian, apa yang ditakuti? Khawatir terhadap azab di alam kubur atau di akhirat atas dosa-dosanya. Itu wajar, normal. Semua orang takut, semua orang sedih menjelang kematiannya. Gimana caranya? Tingkatkan keimanan, tingkatkan ibadah, istiqomah di atas hal itu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata kami beriman kepada Allah lalu istiqamah, nanti malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagia dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kapan malaikat ini turun? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan salah satunya turun ketika mau mati. Orang yang beriman, istiqomah di atas keimanannya, pasti menjelang kematiannya ada dua hal, takut dan sedih. Takut terhadap masa depannya di alam kubur, di akhirat, gimana? Sedih terhadap dunia yang akan ditinggalkannya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya, sedih. Nanti malaikat akan turun menjelang kematiannya membisikkan, jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga. Lalu diperlihatkan tempat dia di surga menjelang kematiannya. Hilang sudah rasa sedih dan takut menjelang kematiannya tersebut, ya. Karena itu untuk menghilangkan was-was, sedih, takut, coba tingkatkan keimanan, ibadah, amal soleh, istiqomah di atas itu, jauhi dosa dan maksiat. Insya Allah menjelang kematiannya, malaikat akan turun. Para ulama menyatakan apa dia melihat malaikat itu? Ya, melihat dan mendengar. Kalau tidak mendengar, ngapain malaikat membisikkan? Alla takhafu wa la tahzanu. Tapi ini tidak terlihat oleh orang yang masih hidup sehat yang ada di sana. Ada orang mukmin yang akan mati gitu, kita menengok, membesuk, mentalkinkan, datang malaikat. Kita tidak melihat, si orang ini melihat, mendengar. Semoga kita semua, terutama yang tadi bertanya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan menjadikan kita semua ahli surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizqikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saat diijabah doa hari Jumat di sore hari, Allah mengijabah semua kita. Allah mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa mengalami azab dan hisab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah Jumat depan kita lanjut kepada bab selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga Semoga Allah membaguskan, membaikkan amal-amal kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka

0: Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta.
1: Tapi satu hal yang harus kita.
0: Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya.

Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Feel

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayalah Islam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
1: قال الرسول
2: متفق عليه
1: صلى الله عليه وسلم.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Ibnu Harith Tsaqafi radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sesungguhnya Rasulullah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk dengan pedang kemudian mengerjakannya, maka pembunuh Allah dan orang yang menuliskannya di dalam neraka satu keburukan. Aku hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih. Begitulah si pembunuh.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, semoga kita senantiasa dirahmati Allah, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita selesai pembahasan poin 109 yaitu larangan berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah. Masuk ke poin 110 ya dalam kitab Al-Muharramat yaitu itharatun na'rati wad-da'wa al-jahiliyah. Larangan ya terjemahannya menghidupkan fanatisme ya dan seruan jahiliyah. Jadi sini larangan ya menghidupkan fanatisme dan seruan terhadap perkara-perkara yang sifatnya jahiliyah. Ya. Kemudian di sini dibawa yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 4905 ya. Dan Muslim ya nomor 2584 yang berbunyi dari Jabir ya dari Sufyan, dia berkata, Amr berkata, sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, kata Amr, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna fi ghazatin, qala Sufyan marratan fi jaishin fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala al ansari ya lal ansar wa qala al muhajiri ya lal muhajirin fasami'a dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wa jahiliyatin. Qalu ya Rasulullah kas'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinatun fasami'a bidzalika Abdullah bin Ubay faqala fa'aluha ama wallah la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al 'azz minha al adhal fabalagha an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala Umar faqala faqama Umar faqala ya Rasulullah da'ni adrib ya unuqa hadzal munafiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'hu la yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan di dalam Sahih Bukhari ya, ada tambahannya, bahkan nanti selain di dalam kitab yang sedang kita pelajari, bahkan nanti al-ansar aktsar minal muhajirin hina qadimul madinah thumma innal muhajirin kathura ba'du, qala Sufyan fahfidtu min Amr, qala Amr samitu Jabir kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang artinya, kata Amr, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kami berada dalam satu peperangan. Sufyan berkata, ya, satu waktu yaitu dalam satu pasukan. Kemudian ada seorang dari muhajirin kasa'a. Kasa'a itu memukul bagian belakang ya sahabat Ansor baik dengan tangan atau dengan kakinya ya, dengan tujuan untuk bercanda. Lalu sahabat Ansor dengan marah dan mengatakan, ya wahai Ansor, wahai kaum Ansor. Nah, kemudian al-muhajiri, seorang muhajir, di sini yang muhajir ini namanya Jahjah bin Qais al-Ghifari. Ya, sahabat Ansor namanya Sinan bin Wabarah. Dua-duanya seorang sahabat tentu saja. Ya. Jahjah bin Qais ila bin Sa'id ila bin Sa'ad ila bin Mas'ud ya, al-Ghifari. Ya, juga memanggil wahai orang-orang muhajirin. Kemudian hal tersebut didengar. Ya, Rasulullah mendengar hal tersebut dan beliau bersabda, "Ma balu da'wa jahiliyah?" Bagaimana dengan seruan jahiliyah seperti ini nih? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, seorang dari muhajirin ya bercanda, maksudnya dengan menepok ya, memukul bagian belakang baik dengan tangan atau kakinya seorang Ansor. Lalu Nabi bersabda, tinggalkan perkara itu karena itu muntinah. Muntinah itu bangkai yang bau busuk. Artinya apa? Seruan jahiliyah itu adalah muntinah. Ini berarti apa? Celaan terhadap perkara jahiliyah. Ya, yaitu perkara ta'assub, fanatik. Ya. Lalu hal tersebut didengar oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dengan mengatakan mereka melakukan hal itu. Gitu. Ya. Dan ini dengan terheran-heran kemudian mau memanfaatkan situasi seperti itu. Ya. Nanti kita ambil faedah hadis ini. Adapun demi Allah, kalau kita kembali nanti ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir dan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina. Maksudnya yang mulia itu dia, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Yang hina maksudnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Umar berkata, berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, biarkan saya, akan saya tebas lehernya orang munafik ini. Dan Nabi bersabda SAW, biarkan, tinggalkan ya, sehingga orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Di saat itu orang Ansor lebih banyak dari muhajirin ketika mereka sampai di Madinah. Kemudian setelah itu muhajirin banyak ya. Sufyan berkata, aku menghafal dari Amr, dan Amr berkata, aku mendengar dari Jabir dengan mengatakan bahwa kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis tersebut ya. Kalau kita melihat terkait dengan fanatik ya, fanatisme atau asobiyah ya, larangan menghidupkan fanatik yaitu asobiyah dan seruan jahiliyah Ya. Di mana di sini? Ya, orang Ansor mengatakan ya lal Ansor. Hey, wahai orang-orang Ansor. Muhajirin mengatakan muhajiri. Siapa orang Ansor tadi? Sinan bin Wabarah. Sinan bin Wabarah. Nah, sahabat muhajir siapa? Jahjah bin Qais, ada yang mengatakan bin Sa'ad, ada yang mengatakan bin Sa'id, ada yang mengatakan bin Ibnu Mas'ud Al-Ghifari. Mengatakan ya lal muhajirin. Ya. Di sini seorang sahabat muhajirin, ya dia mizah. Apa maksudnya? Yamzah, bercanda. Kemudian yang kedua, ada lafad ya ansor, ya muhajirin. Kita tahu lafad tersebut ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Ya. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang ittiba mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya. Allah sediakan bagi mereka surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa lafad al-ansor dan lafad al-muhajirin itu apa? Lafad yang syar'i. Paham di sini? Namun, di sini ketika seorang muhajirin yang bernama sahabat Jahjah bin Qais ya, Al-Ghifari ya, memanggil, ya muhajirin. Sahabat Ansar yang bernama siapa? Sinan bin Wabara radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai orang-orang Ansar. Nah, di sini ya, dipakai untuk pembelaan diri, ya, sehingga memanggil kaum. Ya. Apalagi bertanda di sini, para jemaah. Sehingga Nabi memberikan celaan. Da'uha fa'inha muntinah. Muntinah itu bau busuk, bangkai. Ya. Muntinah itu para jemaah. Berarti dicelaan. Padahal istilah sahmi. Artinya apa? Apalagi yang lain. Dengan fenomena adanya grup ini, grup itu. Akhirnya saling membela atas nama grup. Ya, kadang grup sepak bola. Sampai bertengkar. Ya, kemudian sampai, bahkan sampai mati. Membela kaum. Ini para jemaah. Ya. Nabi SAW ya, ditanya oleh seorang sahabat, ja'a rajulun ila Nabi sallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan rafa ilaihi ra'sa qala wa ma rafa ilaihi ra'sa illa annahu kana qa'iman faqala man qatala ya litakuna kalimatullahi al'uya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Rawahul Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari nomor 123.

Lalu Nabi mengangkat kepalanya kepada orang itu, ya. Dan beliau berdiri sedang mengatakan, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah fisabilillah. Azza wa Jalla. Nah, di sini para jemaah rahmati Allah, mari kita pertama ya kita sadari bahwa fanatik atau ta'assub atau asobiyah ya ini tercela dengan hadis ini. Nah, dari hadis ini ada beberapa poin yang insya Allah akan kita bahas. Mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa membahas yang bisa memberikan manfaat tambahan ilmu kepada kita. Yang pertama, definisi asobiyah atau ta'assub. Ya, pembahasan pertama. Yang kedua, larangan ta'assub meskipun bercanda. Tadi itu bercanda itu. Jahja bin Qais itu bercanda ya dengan nepok ya bagian belakangnya atau ditendang gitu. Ya. Yang ketiga, tercelanya asobiyah ya dalam kurung fanatik golongan. Yang keempat, ancaman bagi fanatik golongan. Poin kelima, fanatik terhadap kebenaran, ya, fanatisme agama, fanatik terhadap kebenaran. Nomor enam, fanatisme madhab. Tujuh, fanatik golongan, pintu masuknya musuh Islam, ya. Nanti kita bahas ya. Nah, delapan, kedudukan saddud dzarai' dalam Islam. Apa saddud dzarai' itu? Tindakan preventif. Ya, pencegahan. Ya, namanya saddan lidzari'ah atau saddud dzarai'. Ini delapan poin ya kurang lebih yang akan menjadi pembahasan kita. Poin pertama, apa definisi at-ta'assub ya dari al-asobiyah? Secara bahasa adalah apa? An yad'u ar-rajulu ila nusrati asobatihi wa ta'allubu ma hum 'ala man yunabi'uhum dhalimina kanu aw madlumin ya. Waqad ta'assabu 'alaihim idza tajamma'u fa idza tajamma'u 'ala fariqin akhar qila ta'assabu. Ya. Ta'assub atau asobiyah adalah seseorang ya menyeru atau mengajak untuk menolong kelompoknya. Mereka berkumpul untuk melawan atau menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka. Apakah yang ditolong itu orang yang dolim atau terdolimi? Jadi tidak pandang benar atau salah. Ini kelompok saya. Nah, itu ditolong. Ya. Apakah benar atau salah tidak melihat? Nah, itu definisi asobiyah. Ya. Yaitu apa? Seorang mengajak untuk menolong kelompoknya. Berkumpul, mereka berkumpul menghadapi orang-orang yang melawannya. Ya. Itu. Apakah temannya tadi, kelompoknya tadi benar atau salah? Tidak peduli. Yang penting ini kelompok saya harus saya bantu. Salah atau benar bukan jadi ukuran ya. Jadi asobia itu adalah masalah alwala wal baro. Ya, alwala itu apa? Berkawan, baro memusuhi.
ya, berkawan dan memusuhi, ukurannya bukan kebenaran, tapi apa? Golongan. Nah, itu baru disebut fanatik. Ya, fanatik. Asobiah, ta'asub. Jadi kalau sudah berkumpul, berkumpul nih, keadaan perkumpulan. Ya. Waqat ta'assubu alaihim idza tajamma'u. Maka dikatakan ta'assub asobiah kalau sudah berkumpul. Fa idza tajamma'u ala fariqin akhar qila ta'assubu. Kalau sudah dua kelompok saling berkumpul, ya, itu udah enggak milih benar atau salah. Ya, ini kelompok saya, ini teman saya, ini golongan saya, ini kabilah, ini suku saya. Ya. Enggak pandang bulu benar atau salah. Maka disebut ta'assubu, itu ta'assub asobiyah. Paham di sini ya? Ya, karena itu nanti kita pahami tercelanya ancaman ini. Secara istilah asobiyah ta'assub adalah apa? Tartut tamadi fil maili wal inhiyaz ila syai'in ma wa difa'anhu unsuratuhu bihaqqin aw bibatilin. Yaitu sikap berlebihan, fartu tamadi, sikap berlebihan di dalam kecenderungan dan kecondongan kepada sesuatu, serta membela dan menolong sesuatu tersebut, apakah di atas kebenaran atau kebatilan. Ya. Jadi sikap berlebihan dalam kecondongan dan kecenderungan kepada sesuatu. Sesuatu itu apa saja? Ya, kelompok, suku, teman, apa saja. Ya. Dan membela serta menolong tanpa melihat benar atau batil, di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Nah, itu definisi apa? Ta'assub, ya. Alias fanatik, ya. Fanatik buta, bahasa orang lah, fanatik, fanatisme buta. Nah, ini, ya. Fanatisme buta. Itu definisi asobiyah, ya. Saya ulang ya, definisi asabiyah adalah apa? Itu tadi ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Yaitu seseorang menyeru atau mengajak untuk menolong kelompoknya. Mereka berkumpul menghadapi orang-orang yang melawannya. Apakah kelompoknya tadi dolim atau didolimi. Kalau kelompoknya didolimi, ya disuruh unsur ahok adoliman umadluman. Suruh menolong orang yang dolim, yang didolimi. Kalau didolimi ya ditolong, agar tidak didolimi. Kalau yang dolimi, suruh tegah dari kedoliman. Bukan yang dolim malah dibantu untuk berbuat dolim. Yang ta'assub ini, ya, membantu yang dolim untuk menambah, membela kedolimannya. Bukan mencegah dari perbuatan dolim, tapi apa? Justru menambah kedolimannya. Itu namanya ta'assub. Ya. Ta'assub golongan, kelompok para jemaah, fanatik. Nah sekarang ya, perkumpulan bola antar kampung bisa bertengkar. Antara persatuan sepak bola A dan B bisa bertengkar. Saling bela satu dengan yang lain. Bahkan sampai ada yang meninggal, ya. Grup WA ini, grup WA itu ketemu berantem kayak ini. Ini para jemaah. Ya. Nah, berarti di sini yang namanya asobia itu adalah sebuah, boleh dibilang apa? Sebuah perkumpulan untuk mengadakan sebuah pembelaan. Yang jadi ukuran kepentingan, bukan kebenaran. Nah, itu. Jadi ukuran apa? Kepentingan.
itu kepentingan. Itu asobiyah para jamaah, fanatisme golongan dan seterusnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Itu definisi asobiyah atau ta'assub. Dua-duanya sama, ya. Ta'assub minal asobiyah. Kemudian yang poin kedua, larangan ta'assub meskipun bercanda. Nah, di sini sahabat Muhajirin, salah seorang sahabat Muhajirin, siapa namanya? Jahjah bin Qais Al-Ghifari. Ya. Jahjah bin Qais Al-Ghifari. Dalam Fathul Bari disebut juga ada matan bin Qais, ada matan bin Sa'd, ada matan bin Sa'id, ada matan Ibnu Mas'ud. Ya. Al-Ghifari. Itu bercanda. Bercanda apa ya? Nepok bagian belakangnya. Pluk ini. Sahabat Ansor. Maunya bercanda. Tapi Ansornya marah. Nah, kemarahannya memanggil temannya. Eh, wahai Ansor. Muhajirin juga gitu. Wahai Muhajirin. Padahal dua ini dua mustalah syar'i. Tapi karena dipakai untuk kepentingan. Ya. Sehingga apa? Masuk kategori apa? Asobiyah. Disebut oleh Nabi, ma balu dakwa jahiliyah. Ya. Bagaimana dengan seruan jahiliyah seperti ini? Nah, para sahabat memberikan alasan. Ada seorang dari sahabat Muhajirin, ya Rasul, ya, nebok, bercanda dengan nebok, dengan tangan atau dengan kaki, ditendang. Ya. Al-Ansor. Lalu, setelah disampaikan seperti itu, ya kan sudah menyampaikan illah, alasan. Ya. Para sahabat menyampaikan alasannya, bercanda, cuma bercanda ya Rasul. Rasul, oh bercanda ya, tidak begitu. Oh cuma bercanda, enggak. Beliau mengenal apa? Da'uha fa'innaha muntinah. Pertama disuruh tinggalkan, seandainya nyuruh tinggalkan itu. Selesai juga kita harus taat, ninggalkan. Ya. Tapi belum mantan fa innaha muntinah, ya. Itu apa? Ya, muntinah itu, ya, bau busuk. Ya. Ini para jamaah. Ya. Kalimat yang jelek untuk perkara yang jelek. Ini. Bangkai yang bau bangkai itu disebut ya muntinah. Ini. Perkataan yang jelek. Bahkan dikatakan seruan jahiliyah. Mabalu da'wa jahiliyah. Padahal para sahabat sudah menyampaikan alasan. Ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin. Nah, berarti di sini pertama, ya, kalau istilah syar'i al-ansor dan juga al-muhajirin. Jadi surat at-taubah. Hubbul ansor minal iman. Atau minal iman hubbul ansor. Di antara iman adalah mencintai orang sahabat ansor. Ya, dalam hadis yang sahih. Dan at-taubah ayat 100. Tadi sudah kita dengarkan loh. Ya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Lafat yang syar'i. Di Quran disebut. Namun digunakan dalam kerangka yang salah. Meskipun bercanda. Ya. Dan itu disebut dengan seruan jahiliyah. Itulah ta'assub asobiyah para zaman. Ya. Nah, kalau istilah syar'i saja, ketika disalahgunakan atau penggunaan yang salah, ya. Tadi sahabat, para sahabat memberikan alasan ya, di dalam keterangan ini, yamzah, bercanda. Karena memang jahjah itu suka bercanda. Ya, mazah, banyak bercanda, bercanda. Ini para jamaah. Nabi mengatakan dakwa jahiliyah. Da'uha, tinggalkan itu. Fa'inaha mutina. Nah, lantas bagaimana kalau dengan nama-nama yang lain? Perkumpulan ini, perkumpulan itu. Ya, ya tentu saja
ketika berkumpul menjadi sahabat Ansor, Nabi tidak menyalahkan. Nama dengan Muhajirin tidak disalahkan. Karena memang dapat tazkiyah dari Allah Ta'ala, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah di atas kebenaran. Dalam rangka untuk membela kebenaran, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza tunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah dibebaskan, ditaklukkan. Ya, ada jihad dan niat. Ya, karena Mekah sudah jadi negara Islam. Berat meninggalkan Mekah ke Madinah. Bahkan al-ibadah fil harji kahijratin ilayya roh muslim. Nabi bersabda beribadah dalam masa-masa penuh dengan fitnah, al-hajr penuh dengan pembunuhan, seperti hijrah kepadaku. Berat ya meninggalkan Mekah. Ya, disebut dengan al-muhajir, al-muhajirin. Sahabat yang di Madinah yang menolong mereka disebut sahabat Ansor. Kan itu juga kelompok golongan. Ada juga ya kelompok apa namanya? At-Taifa al-Mansurah. Al-Firqatun Najiyah. Golongan yang selamat. Kan? Sataftariku hadil umma ala thalathin wa sabaina firqa quluha finnar ila wahida. Wahiyal jama'ah faqalu ya Rasulullah mahiyal jama'ah faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dengan banyak jalan hadis itu sahih. Ya. Umat ini pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasul al-jamaah? Siapa al-jamaah? Nah, al-jamaah kan kelompok. Ya tidak? Ya. Maksudnya dengan ahlu sunnah wal-jamaah, ahlu sunnah, ahlul jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlul athar, ahlul hadith, as-salafus soleh. Ya. Kenapa? Di atas kebenaran. Ukuran kebenarannya di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat itu para jamaah. Nah, sehingga istilah itu benar. Nah, oleh karena itu jangan sampai berkumpul ya jasad, apalagi membela kebatilan karena kepentingan kelompok. Ya, ini para jemaah. Itu disebut dengan apa? Asobiyah. Ya, ta'assub, tercela. Bentuk celaannya disebut seruan jahiliyah. Bentuk celaannya diperintah untuk meninggalkan da'uha. Bentuk celaannya fa'innaha muntina, perkataan yang jelek ya. Kata Ibnu Hajar di sini kalimatun qabihah khabitha. Ya, muntina itu bau busuk, bau bangkai yang busuk. Ini para jemaah. Ya. Nah, ya. Ini larangan untuk ta'assub, larangan untuk asobiyah, meskipun bercanda. Jangan membela di atas kebatilan. Ya. Makanya Abdullah Ibn Abbas mengatakan, al-jama'ah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud al-jama'ah, jama'ah itu apa? Sekumpulan manusia kan? Berkumpul jamaah. Ayo sholat berjamaah. Itu jamaah sudah pada datang. Apa jamaah? Ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Nah, berarti tolok ukur parameter jamaah itu apa? Kebenaran al-haq. Bukan sedikit dan banyaknya jumlah. Allah berfirman, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka sekarang kan polling, apalagi selain polling apa ya, suara, banyak-banyakan suara. Jangan, itu malah orang awam. Ya. Wah, kita sering apa? Terprovokasi dengan banyaknya pendukung. Lihat dulu, benar atau salah. Apa tolok ukurnya parameter?
ukuran benar salah Quran dan Sunnah itu tahu salah fusoleh. Itu para jemaah. Bukan banyak-banyakan suara lah sudah ngaji masih polang-poling. Ya susah. Kalau sudah kebenaran, ini dalilnya. Makanya kita apa? Antum bilang benar apa dalilnya? Antum bilang salah apa dalilnya? Apa hujah antum? Ya. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkan argumenmu, argumentasi kalian, hujah kalian, burhan, dalil. Kalau memang kamu benar, baru meskipun hanya 1-2 orang yang mendukung, tetap kita istiqomah. Al jamaah ma wafaqul haq wa in kunta wahdat. Kata Ibn Abbas, jamaah itu apa? Sesuai dengan kebenaran meskipun 1 orang, meskipun sendiri. Nah, kita sekarang ini, aduh, kita sedikit. Itu banyak, bukan ukuran. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Kalau engkau ngikuti, ya. Ini Nabi Muhammad ini. Dalam surat Al-An'am 116. Ini Rasulullah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, akan menyesat engkau, Muhammad. Menyesat Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhon wa innahum illa yakhrusun. Karena mereka ikut persangkaan. Termasuk persangkaan apa? Emosi, akal, perasaan. Oh begini ini, begini. Wa innahum illa yakhrusun. Tidaklah mereka kecuali yakhrusun. Apa yakhrusun? Al-kharsu itu. Kalau dulu ada korma yang harus dizakatkan, itu diperkirakan berapa ini? Seperempatnya, sepertiganya. Nanti seperempatnya dikasih sama yang mau zakat, biar dibagi sama keluarganya. Diperkirakan, yakhrus. Itu al-kharsu. Ya? Itu para jamaah. Bukan pakai ilmu. Paham di sini? Ini Rasul loh. Wa intuti aktsara man fil ardi. Nah, sehingga kebenaran itu tidak bisa diukur oleh apa? Jumlah. Ya. Meskipun jumlah juga tidak bisa dinafikan. Dalam agama itu selain kaifiyah juga kamiyah. Selain kualitas juga kuantitas. Ya. Paling Nabi tanakahu takatharu fa'inni ubahi bikumul umam. Nikahlah banyak keturunan karena aku senang dan bangga dengan banyaknya umat. Nah ini. Nah, tapi ukuran ya jelas kalau Nabi ukurannya kebenaran. Kalau kita banyak sedikitnya, kebanyakan ukurannya apa? Hawa nafsu, kepentingan, dan lain sebagainya. Perasaan, akal, ikut-ikutan, asobia ujung-ujungnya. Nah ini yang gak benar saudara. Nah kalau kita sudah ngaji, tentu bukan itu jadi tolak ukur. Ya, bagaimana sih kedudukan dalam syariat? Nah, begitu. Dalilnya apa? Kok antum bilang itu benar? Dalilnya apa? Kok antum bilang salah? Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Paham di sini? Baik, karena sudah masuk waktu Isya, ya masih 2 poin kedua. Insya Allah nanti kita akan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharain mislina wa qawmuhuma lana 'abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Wa

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مُتِيَرَ سَلَف
3: Faidah Istighfar. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, siapa yang disifati dengan sifat istighfar, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, Allah akan lancarkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah akan jaga kedudukan dan kekuatannya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوا مُتِيَرَ سَلَف

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Qala ta'ala wabashiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uuni, maka ikutilah aku.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan, ya, yang lain.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrar alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: رؤيا تيفي سلام دين محمد القرآن dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahlus sunnah wal jamaah.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan syarah akidah Tahawiyah, akidah al-sunnati wa jamaah, bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dan terkoneksi bersama beliau. InsyaAllah kita akan lanjutkan poin-poin penting dari prinsip-prinsip akidah al-sunnati wa jamaah yang ditulis dan disusun oleh penulis kitab ini, Tahawiyah, Al-Imam Tahawi rahimahallahu ta'ala. Dan kita akan berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah yang ingin bertanya perihal pembahasan di malam ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas pokok-pokok masalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang merupakan karya dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, kaitannya dengan syarah ringkas terhadap Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah. Dan pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah pembahasan yang ke-164, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadhu ahlal jawri wal khiyanah. Kita menyintai orang-orang adil, ahlul adl, dan orang-orang yang amanah. Dan kita membenci orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang khianat. Ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, wal mahabbah amalun qalbiyun. Karena Imam At-Tahawi mengatakan nuhibbu, kita menyintai orang-orang yang adil. Dijelaskan al mahabbah, cinta itu adalah amalun qalbiyun, perbuatan hati, kegiatan hati. Kemudian al-mahabbah ala qismain. Mahabbah itu ada dua macam. Awalan yang pertama, mahabbatun tabi'iyyatun. Mahabbah atau cinta yang alami, bawaan. Setiap manusia itu punya rasa cinta. Jadi itu adalah cinta bawaan. Contohnya apa? Kamahabbatil insan li ahlihi wa zaujatihi wa auladihi. Contohnya adalah kecintaan seseorang kepada keluarganya, kecintaan seseorang kepada istrinya, kecintaan seseorang kepada anak-anaknya, wa mahabbatihi li astiqaihi, juga kecintaan seseorang kepada teman-temannya, wa mahabbatihi lil akli wasyurbi, kecintaan seseorang atau kesukaan seseorang untuk makan dan minum. Fahadhihi al-mahabbah la tadkhul fi amri al-ibadah. Cinta ini, mahabbah ini tidak masuk dalam perkara yang terkait dengan masalah ibadah. Jadi cinta ini bukan cinta peribadatan. Dia asli ada pada manusia, merupakan bawaan manusia, dan ini bukan apa yang disebut sebagai cinta peribadatan. Ini jenis mahabbah yang pertama. Tsanian, jenis mahabbah yang kedua adalah mahabbatun diniyatun. Mahabbah yang bersifat keagamaan. Cinta yang bersifat keagamaan. Artinya terkait dengan masalah ibadah. Wa hadhihi ala nau'aini. Ini ada dua macam. Kita bahas yang pertama tadi, cinta ada dua jenis. Cinta alami, bawaan, tabi'i. Yang kedua, cinta yang bersifat agama. Dan cinta yang bersifat keagamaan, cinta yang bersifat peribadatan ini ada dua macam. An-naw'ul awwal mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Macam yang pertama adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia a'zamu anwa'il ibadah. Dan cinta ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Cinta kepada Allah ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Jadi ibadah yang paling besar adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat. Kalau salat tidak didasari cinta kepada Allah, akan menjadi hampa salatnya. Maka cinta kepada Allah merupakan macam ibadah yang paling besar. Yaqulu Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam nuniyahnya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutubani. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. Peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, adalah puncak cinta kepadanya. Saya ulangi, peribadatan kepada Ar-Rahman adalah dengan cinta kepada Allah sampai pada puncak cinta kepada Allah. Disertai dengan sikap merendahkan diri dari abidnya. Dari yang beribadah kepada Allah. Dua hal ini, cinta dan merendahkan diri, adalah dua kutub dari satu poros. Dua kutub dari satu poros. Pada dua kutub inilah, maka ibadah berputar. Terus berputar sampai kedua kutub itu tegak. Jadi, ibadah kepada Allah, porosnya

telah kutub cinta dan kutub merendahkan diri. Begitu terus berputar sampai kedua kutub ini berdiri tegak. Kalau kutub ini runtuh, kalau kutub ini sudah tidak berfungsi, maka peribadatan itu akan runtuh. Ibadatul Rahman ghayatu hubbi. Beribadah kepada Allah yang Maha Rahman adalah dengan puncak kecintaan kepadanya. Jadi cinta yang memuncak itu harus ada pada seorang hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Ay muntaha hubbihi. Kecintaan yang sangat tinggi sampai pada polnya cinta. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Pada poros cinta ini, satunya lagi adalah merendahkan diri. Tapi yang dibahas di sini adalah cinta. Karena Al-Imam At-Tahawi mengatakan, nuhibbu, kita cinta kepada orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Semua perkara ibadah itu berporos pada cinta ini. Fahiya naw'un azim. Maka cinta ini merupakan macam yang agung. Min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Bahkan ini merupakan macam ibadah yang paling agung.

dengan bagi Allah. Yuhibbunahum, mereka menyintai berhala-berhala ini. Kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza syirkun fil mahabbati, ini adalah kemusyrikan dalam hal cinta. Karena dia di samping cinta kepada Allah, cinta kepada yang selain Allah, seimbang cintanya antara kepada Allah dengan kepada yang selain Allah. Dicintai dalam arti cinta ibadah. Yang selain Allah dicintai dalam arti cinta ibadah. Allati hiya a'zamu anwa'il ibadah, yang cinta ini merupakan macam ibadah yang paling agung. Jadi kalau diberikan kepada selain Allah atau diduakan antara Allah dengan yang selain Allah, maka dia terjerumus dalam kemusyrikan dalam hal mahabbah, dalam hal cinta. Karena seharusnya cinta ibadah ini hanya untuk Allah saja. Tidak diberikan kepada yang selain Allah. Atau tidak diberikan di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah. Walidzalika qaal, oleh karena itu Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Fal mu'minun la yuhibbuna illallah, maka orang-orang yang beriman tidak cinta kecuali hanya kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah cinta ibadah. Bukan cinta alami, tabii, bukan cinta ibadah. Orang-orang mukmin tidak cinta kecuali hanya kepada Allah saja. Wa mahabbatuhum ashaddu min mahabbati ahli al-asnam li asnamihim. Dan cinta kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya para penyembah patung kepada patung-patungnya. Li'anna mahabbatallah la tanqati'u fid dunya wala fil akhirah. Karena cinta kepada Allah ini tidak terputus. Baik di dunia maupun di akhirat. Terus berlangsung, berlanjut di dunia sampai ke akhirat. Dan itu terus tetap terjalin. Cinta kepada Allah tetap terus terjalin di dunia hingga di akhirat. Amma mahabbatu ghairihi minal ma'budin fatanqati'u fil akhirah. Adapun cinta kepada yang selain Allah, kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka akan terputus, tidak akan ada lagi cinta antara penyembah dengan yang disembahnya di akhirat. Cinta kepada selain Allah akan putus di akhirat. Kepada berhala-berhala yang disembah, kecintaan para penyembah berhalanya ini nanti akan hapus di akhirat. Gak ada lagi kecintaan antara para penyembah dengan yang disembahnya. Wa tahsul al-adawatu baina man ubida min dunillah wa man abadahu. Akan terjadi permusuhan antara berhala yang disembah selain Allah atau antara yang disembah selain dari Allah dengan yang menyembahnya. Akan terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembahnya nanti di akhirat. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Dan manakala orang-orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka akan menjadi musuh. Berhala-berhala itu atau hal-hal yang disembah selain dari Allah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Dan para berhala itu, para yang disembah selain dari Allah,
akan ingkar terhadap peribadatan.

orang-orang yang menyembahnya. Terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembah. Dan nanti yang disembah selain dari Allah akan mengingkari perbuatan-perbuatan orang yang menyembahnya. Innamattakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Tidak lain yang kamu jadikan sebagai sesembahan selain dari Allah yang berupa patung-patung berupa berhala-berhala itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di dalam kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya apa yang kalian jadikan berhala-berhala yang disembah selain Allah itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di mana di kehidupan dunia ini saja. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin. Kemudian pada hari kiamat sebagian di antara kamu akan mengingkari sebagian yang lain. Tidak mengakui peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian kamu akan melaknat sebagian yang lain. Yang diibadahi akan melaknat kepada yang beribadah. Kepada yang selain Allah. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kamu semuanya adalah neraka. Jadi ini hubungan cinta antara penyembah dengan yang disembah selain Allah itu nanti akan putus hubungan cinta itu di akhirat. Memang di dunia itu sepertinya hubungan itu ada. Karena yang menyembah itu sangat menyintai berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang disembahnya. Tapi itu tidak langgeng, tidak akan abadi sampai di akhirat, terputus pada saat nanti di hari kiamat, dan satu sama lain akan saling bermusuhan, akan saling menuduh, akan saling melaknat, dan akan saling mengingkari. Ini macam mahabbah diniyah yang pertama. Macam cinta keagamaan, cinta ibadah yang pertama. An-naw'u tsani al-mahabbatu fillah wa li ajlillah. Cinta di jalan Allah. Cinta karena Allah. Fillah, cintanya itu dalam rangka untuk tujuan karena Allah, wali ajlillah, dan untuk maksud karena Allah. Ini juga merupakan cinta ibadah. Cinta yang seperti ini adalah cinta keagamaan. Wadzalika bi an tuhibba ma yuhibbuhullah minal a'mali wal ashkhas. Yaitu jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Minal a'mal. Berupa amalan-amalan. Wal ashkhas, dan berupa orang-orang, pribadi-pribadi. Jadi, cinta karena Allah itu adalah ketika kita cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau Allah cinta sholat, maka kita menyintai sholat. Kalau Allah cinta amal-amal soleh, maka kita cintai amal-amal soleh.
Kalau Allah cinta ihsan, kita harus cinta untuk berbuat ihsan. Kalau Allah cinta kepada taubat, kepada orang-orang yang bertaubat, maka kita akan harus menyintai orang-orang yang bertaubat dan harus cinta kepada taubat itu. Dan seterusnya. Begitu juga kalau Allah menyintai orang-orang tertentu, Allah cinta kepada para nabinya, Allah cinta kepada para rasulnya, Allah cinta kepada para sahabat nabi, maka kita pun harus menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. وَتُحِبُّ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. Dan kamu cinta kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menyintai orang-orang yang beriman. Karena Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Menyintai orang-orang yang mensucikan. Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah menyintai orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tadi, maka kewajiban kita adalah menyintai orang-orang yang Allah cintai. Fa anta tuhibbuhum, maka engkau harus cinta kepada mereka yang dicintai Allah. Kenapa? Li'anna Allah yuhibbuhum, karena Allah menyintai mereka. Wa fi muqaddimati haula, sebagai para pemuka yang Allah cintai dan harus kita cintai adalah al malaikah wal anbiya war rusul, al anbiya war rusul wal auliya was salihun wa jami'ul mu'minin. Para malaikat, kita harus cinta kepada para malaikat Allah. Al anbiya, kita harus cinta kepada para nabi. War rusul, kita harus cinta kepada para rasul. Demikian juga kita harus cinta kepada para wali Allah. Para wali Allah, bukan wali para wali setan. Yang kita cintai para wali Allah dan bukan para wali setan. Kalau para wali setan dibenci oleh Allah, kita harus membenci mereka. Wassalihun, dan kita juga harus cinta kepada orang-orang soleh. Wajami'ul mu'minin, dan cinta kepada seluruh orang yang beriman. Harus cinta kepada seluruh orang yang beriman. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi kecintaan kita kepada mereka. Semakin turun keimanan seseorang, maka semakin turun kecintaan kita kepada mereka. Wa hadhihi tusamma al-mahabbatu lillah fillah. Ini disebut sebagai cinta di jalan Allah. Cinta di jalan Allah. Wa hiya awthaqu 'ural iman, dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Yang seperti ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Kama ja'a fil hadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir. Awthaqu 'ural iman al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali ikatan iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maksudnya, cintanya dilandasi karena Allah. Dilandasi karena itu adalah cinta yang harus kita berikan. Karena Allah menyintainya. Dan kebencian kita juga landasannya adalah berdasarkan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi, itu ukuran cinta dan benci kita. Ukuran wala dan barok kita. Apa yang dicintai oleh Allah, kita cintai.
Apa yang dibenci oleh Allah kita benci. Siapa yang Allah cintai kita cintai. Siapa yang Allah benci kita benci. Apa saja yang Allah cintai kita cintai. Dan apa saja yang Allah benci kita benci. Itu ukuran cinta dan benci kita. Bukan karena dia teman. Bukan karena urusan duniawi. Bukan untuk kepentingan duniawi. Tapi ukurannya adalah Allah cinta atau tidak cinta. Siapapun, kapanpun, dimanapun, ukurannya adalah fillah, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau benci-benci karena Allah. Kalau cinta-cinta karena Allah SWT. Bukan karena kepentingan dunia. Pas kepentingan dunianya sama kita berteman, akrab, ada jalinan cinta, ada jalinan kasih sayang, saling membela satu sama lain. Begitu kepentingan dunianya bubar, dan bahkan tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, kemudian pecah hubungan saling cinta itu. Yang ada adalah saling membenci, saling membelakangi, dan saling memusuhi. Bukan itu yang ada dalam kamus seorang mukmin. Dalam kamus seorang mukmin, kalau kita cinta kepada seorang, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Kalau kita benci kepada seorang, bencinya adalah karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Waqala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada dirinya, ada pada diri seseorang, saya ulangi. Ada tiga hal yang barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka orang yang di dalamnya ada tiga hal ini akan mendapatkan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalau cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga apa? An yakraha fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukhdhafa finnar. Dia benci jika kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia benci jika dimasukkan ke dalam api. Nah, barang siapa yang tiga hal ini yang dicintai tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Satu. Yang kedua, kalau cinta seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sekecil apapun dia benci, sangat membenci jika dia kembali kepada kekufuran. Seperti halnya dia benci kalau dia dimasukkan ke dalam api. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Dan jadikanlah iman itu hiasan di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran.
kemaksiatan dan kefasikan. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, fatuhibbu awliya Allah, maka kamu, kita harus cinta kepada wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman itu adalah wali-wali Allah. Li'annallaha yuhibbuhum, karena Allah menyintai mereka. Wa tabghadu a'da Allah, dan kamu harus benci kepada musuh-musuh Allah. Karena mereka musuh Allah. Kita cinta Allah, masa kita cinta kepada musuh Allah? Loh, kita itu cinta kepada Allah. Nggak mungkin kalau kita cinta kepada Allah akan cinta kepada musuh-musuhnya. Kalau itu musuh Allah harus kita benci. Karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Dan dinyatakan sebagai musuh Allah. Kita harus membenci musuh-musuh Allah. Kenapa? Li'annallaha yabghaduhum au yubghiduhum. Karena Allah membenci mereka. Fayakunul hubbu wal bughdhu min ajlillah. Sehingga cinta dan benci itu ukurannya adalah karena Allah. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita camkan baik-baik. Karena kita sering lupa. Kita sering lupa cintanya karena nafsu. Bencinya karena nafsu. Karena urusan dunia, karena kepentingan dunia. Berhubung dia adalah teman-teman kelompokku, maka aku cinta. Berhubung dia adalah musuh dari kelompokku, maka aku benci dan memusuhi. Bukan begitu. Ukuran dalam Islam, ukuran bagi orang mukmin, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah siapapun dia, asal dicintai oleh Allah, kita harus menyintainya. Meskipun dia orang yang jauh hubungannya dengan kita, enggak pernah ketemu. Siapapun dia, kalau Allah benci, maka kita harus membencinya meskipun dia adalah orang dekat dengan kita. Walaisa tam'an, laisa tam'an fid dunya, bukan karena ketamakan dunia. Ukurannya itu bukan ketamakan dunia, kepentingan dunia, bukan. Cinta kita kepada seseorang ukurannya bukan tamak dunia. Dan kebencian kita kepada seseorang ukurannya bukan tamak dunia. Tapi ukurannya adalah karena Allah. Allah cinta, kita cinta. Allah benci, kita benci. Allah musuhi, maka kita musuhi. Fala yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba fillah wa yubghidha fillah wa yuwaliya wa yu'adiya lillah. Maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan rasa manisnya iman sampai dia menyintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sampai dia berwala karena Allah dan memusuhi karena Allah. Dia bersetia memberikan dukungan, loyal karena Allah. Dan memusuhi juga karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amrid dunya wa dhalika la yujti ala ahlihi syai'a. Ini yang mengatakan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Waktu itu sudah terlihat oleh Ibnu Abbas adanya gejala ini. Sorot, jadilah umumnya persaudaraan manusia itu dasarnya adalah kepentingan dunia. Waktu itu sudah mulai gejala, fenomena seperti itu mulai nampak.
Gejala semacam ini sudah mulai nampak. Persaudaraan dibangun atas kepentingan dunia. Dan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada para pelakunya. Kalau persaudaraan itu dibangun atas dasar dunia, maka tidak akan langgeng. Tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa bagi kepentingan yang lebih panjang, yaitu kepentingan akhirat. وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة. Cinta yang ukurannya adalah karena Allah itu akan kekal di dunia maupun di akhirat. Meskipun dia di ujung dunia, asal dia adalah orang mukmin, dia orang yang dicintai oleh Allah, kita cintai dia. Dan sepanjang masa di dunia sampai dengan di akhirat. Ketika sama-sama masuk surga, maka akan masuk surga dengan bersaudara. Akan masuk surga sama-sama duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan yang indah di dalam surga. Kekal persaudaraan yang semacam itu. Persaudaraan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahabbatud dunya fatanqati', adapun cinta karena dunia maka akan terputus, akan habis. Wa takunu adawatan fil akhirah, dan akan berbalik menjadi permusuhan di akhirat. Saling menyalahkan. Banyak, coba lihat. Orang yang lemah, kemudian ditindas oleh orang kuat, minta kepada Allah, ya Allah, gara-gara orang-orang ini, maka kami menjadi tersesat. Hukum dia dengan hukuman yang lebih besar. Orang-orang yang kuat mengatakan, loh, kami tidak pernah memaksa kamu untuk ikut, tapi ini salahmu sendiri. Akhirnya saling bermusuhan satu sama lain. Setan dan manusia akan saling bermusuhan. Manusia yang menjadi pengikut setan akan menjadi musuh bagi setan-setan nanti di akhirat. Akan saling menyalahkan satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu. Illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman karib, teman-teman akrab, pada hari itu, yakni pada hari akhirat, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di dunia, saling berteman. Setidak-tidaknya, menurut orang lain yang melihatnya, orang itu persaudaranya kuat sekali. Setidak-tidaknya menurut kacamata fisik lahiriah, enggak tahu yang di dalam hatinya. Pasti mereka ada persaingan. Ya, pasti mereka ada persaingan. Tapi kalaupun itu ada kecintaan dan ada keakraban yang luar biasa di dunia, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pertemanannya akan abadi. Orang-orang yang bertakwa, pertemanannya, hubungan jalinan kasih sayang dengan orang-orang yang sama-sama bertakwa akan abadi sampai di akhirat. وَتُبْغِذُ الشَّخْصَ atau وَتَبْغَذُ الشَّخْصَ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ, boleh ya, تَبْغَذُ atau تُبْغِذُ. Kalau تُبْغِذُ dari أَبْغَذَ يُبْغِذُ, kalau تَبْغَذُ dari بَغَذَ أَوْ بَغُذَ أَوْ بَغِذَ يَبْغَذُ. Kamu benci seseorang karena Allah.
Jadi kalau kita benci kepada seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Bukan karena dia tidak sesuai dengan kepentingan kita. Walaysa min ajli annahu asa'a ilaik. Bukan karena dia berlaku tidak baik kepadamu, kepada kita. Jadi kita benci seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena dia telah berlaku tidak baik kepada kita. Kalau orang kita nilai berlaku tidak baik kepada kita, kadang-kadang cuma tafsir kita saja. Kata karena menurut anggapan kita saja, padahal dia terbebas dari kebencian kepada kita. Padahal dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan karena dia telah berlaku buruk kepada kita, lalu kita benci kepada dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tubghiduhu li'annahu aduwwun billah. Tapi engkau benci dia karena dia adalah musuh bagi Allah. Benci dia karena dia musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah dia agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, ayahnya para nabi. Ini adalah millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu? Al-hubbu wal-bughdu fillah. Cinta dan benci landasannya adalah karena Allah, bukan karena dunia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada buatmu uswah hasanah, suri teladan yang baik. Telah ada uswah hasanah di mana? Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Siapa maksudnya? Para nabi. Dan siapapun yang bersama Ibrahim. Terutama para nabi. Idh qalu, yaitu tatkala mereka berkata liqaumihim, kepada kaum masing-masing. Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian dan tindakan kalian. Dan telah nyata antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ukurannya apa? Beriman kepada Allah, hilang semua permusuhan. Begitu beriman, hilang semua permusuhan yang ada. Tapi kalau tidak beriman, abadi permusuhan itu. Jadi ukurannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar keimanan seseorang, semakin besar cinta kita kepada dia. Semakin kecil kecintaan seseorang, ya kecintaan kita sesuai dengan besar kecilnya seseorang kepada Allah. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawakan penggalan hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Wa minas sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini hadis yang
Muttafaq alaih. Di antara tujuh orang, tujuh golongan yang Allah naungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Di antara yang tujuh itu ada rojulan, ada dua orang. Di antara yang tujuh golongan itu, satu golongan adalah terdiri dari dua orang yang saling menyintai karena Allah. Menyintai karena Allah bukan cinta nafsu ya. Cintanya cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Cinta karena Allah. Istama'a alaih, keduanya berkumpul atas nama Allah. Dan keduanya berpisah atas nama Allah. Atas dasar cinta kepada Allah. Berkumpul atas dasar cinta kepada Allah. Berpisah atas dasar cinta kepada Allah. Fal hubbu fillah wal bughdhu fillah amruhu azim. Maka cinta didasari karena cinta kepada Allah. Benci dasarnya adalah karena Allah. Urusannya adalah besar. Perkaranya adalah perkara yang besar. Li'annahu furqanun bainal haqqi wal batil. Karena ini merupakan pembeda. Merupakan furqan, garis yang memisahkan antara al-haq dan batil. Sama-sama cinta. Tapi ada cinta yang hak. Dan ada cinta yang batil. Cinta yang hak adalah cinta yang karena Allah. Di jalan Allah. Atas dasar keridhaan Allah. Dan cinta yang batil adalah cinta yang dasarnya adalah untuk kepentingan dunia. Enggak peduli. Entah itu dengan musuh, entah itu dengan orang yang kafir, entah itu dengan orang yang dibenci oleh Allah. Yang penting punya kepentingan dunia yang sama. Lah ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan bagimu furqan. Artinya kemampuan untuk bisa membedakan antara al-haq dan batil. Jika kamu bertakwa, Allah akan jadikan bagi kalian kemampuan, jalan untuk bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Fal mu'min yakunu indahu furqan. Seorang mu'min, dia punya furqan. Punya keahlian untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Yufarriq baina hadha wa hadha. Bisa membedakan antara ini yang hak dan ini yang batil.

0: وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام. Para ulama menyebutkan bahwa manusia terkait dalam masalah cinta ini terbagi menjadi golongan manusia. Terkait dengan masalah mahabbah, terkait dengan masalah cinta, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal minhum man yuhabbu mahabbatan khalisah laisa ma'aha baghdha. Yang pertama ialah yang dicintai dengan cinta yang murni, tidak mengandung unsur kebencian. Golongan yang pertama adalah yang dicintai dengan cinta yang bersih, murni, tidak ada diwarnai oleh kebencian. Siapa mereka? Al-malaikah. Malaikat. Kebencian nanti seperti ahlul kitab. Yang memusuhi malaikat, menganggap Jibril keliru di dalam membawakan wahyu kepada, seharusnya kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ghulatul rafidah. Warrusul alaihimus salatu wassalam, para rasul Allah. Gak boleh ada seorang pun di antara rasul yang dibenci, gak boleh. Semuanya harus dicintai, murni, bersih, tidak ada unsur kebencian. Wa khullasul mu'minin. Dan orang-orang mukmin yang ikhlas, kas sahabati, para sahabat. Para sahabat Nabi, maka mereka para sahabat Nabi harus kita cintai dengan kecintaan yang utuh. Dan tidak boleh ada unsur kebencian sedikit pun kepada sahabat Nabi SAW. Meskipun melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa, tidak ada yang maksum. Kecuali Nabi SAW. Para sahabat tidak maksum. Tapi kita harus cinta kepada mereka. Cinta yang bersih, murni, tidak mengandung kebencian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu daripada kita, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian dan kebencian terhadap orang-orang yang beriman, apalagi generasi yang pertama dulu. Wa kadzalika salafus salih, demikian juga para salafus salih yang mereka itu terdiri dari tiga generasi sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Li safa'i ma hum 'alaihi min al 'aqidah wa ma hum 'alaihi min al haqq, karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Dan karena kebenaran. Karena al-haq yang mereka tempuh. Li ta'atihim lillahi wa rasul. Kenapa kita cintai mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semuanya harus mencintai setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan malah dibuli, orang yang taat malah dibuli. Enggak boleh. Dosa. Bisa. Itu merupakan pertanda dia melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Waktunya habis, kita sudahi sampai sekian saja dulu. Nanti insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang dicintai secara murni, tidak boleh ada unsur kebencian. Nah, kalau manusia biasa Ahlus Sunnah, secara umum Ahlus Sunnah harus dicintai tanpa ada kebencian. Tapi individu-individu itu sesuai dengan kadar keimanannya. Karena Ahlus Sunnah tingkat keimanannya juga berbeda-beda. Tapi secara umum Ahlus Sunnah harus dicintai tanpa ada unsur kebencian. Enggak boleh ada kebencian kepada Ahlus Sunnah. Tapi kalau individu-individu, pribadi-pribadi, itu tingkat keimanannya berbeda-beda. Maka kalau seseorang di antara Ahlus Sunnah melakukan kejahatan, ya kita benci sesuai dengan kejahatannya. Bukan kita benci secara totalitas. Tapi Ahlus Sunnah secara umum kita harus cinta kepada mereka. Total. Enggak boleh ada kebencian. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan dan syarah yang disampaikan yang berkaitan dengan mahabbah khalisah dan apa yang diwajibkan di dalam syariat Islam mencintai sesama muslim dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat fillah, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga ingin memperdalam pembahasan dan materi di kesempatan malam ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor 0218236543. Demikian juga untuk komunikasi atau pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Taib Ustaz, bismillah, kami angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan chat WhatsApp. Sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, apabila kita melihat saudara atau bahkan anak sendiri mengagumi orang-orang yang secara akidah, secara syariat dan juga agama berbeda, berbeda keyakinan, berbeda prinsip-prinsip hidup, kekaguman dan kecintaan karena hobi dan juga kecenderungan dari sisi kesenangan duniawiah, apakah ini akan berkonsekuensi Ustaz pada kehidupan akhiratnya kelak? Karena saya melihat sendiri perubahan-perubahan dari sisi gaya pakaian, demikian juga cukuran rambut dan lainnya mengikuti yang dikaguminya tersebut. Ada kekhawatiran di dalam hati ini kepada anak. Bagaimanakah nasihat untuk orang tua Ustaz di dalam membimbing anak-anak untuk tidak mengagumi dan mencintai orang yang salah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, itu merupakan bagian dari musibah yang kita harus berprihatin terhadap masalah ini, dan solusinya adalah kita berusaha terus-menerus memberikan nasihat kepada anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita atau family-family kita, handetolan kita, dengan mengajak mereka mengaji, mengajak mereka untuk mengenal apa prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga harapan kita mereka nanti akan hanya cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tapi ini adalah musibah karena tontonan. Ya, tontonan itu kan sudah syahwat, syubhat lagi. Coba kalau itu ada drama Korea, drama Cina, atau drama-drama yang lainnya. Itu isinya syahwat karena mempertontonkan aurat. Ada perempuan, ada laki-laki, ada macam-macam. Terus syubhat. Syubhatnya besar. Orang melawan orang tuanya. Seakan-akan itu adalah perkara yang sah. Kemudian mempertontonkan kefasikan, kemusyrikan. Ya, ada tangannya mengeluarkan api misalnya. Terus bisa hidup kembali. Itu kan kekufuran. Jadi yang paling pertama adalah mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kita berusaha maksimal dan berusaha terus-menerus, tidak pernah putus untuk melakukan usaha-usaha, sampai akhirnya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, atau ternyata Allah berkehendak lain, tapi kita sudah terbebas dari dosa karena sudah melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian bagi penanya, semoga menjadi pencerahan, dan juga bagi yang menyimak semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda diajak suami untuk menghadiri acara yang terdapat kemaksiatan seperti musik campur baur non mahram, bahkan prosesi yang mengarah kepada kesyirikan. Apakah dalam hal ini Anda boleh menolak ajakan suami untuk ke suatu tempat yang sudah dapat dipastikan terdapat hal-hal yang mengandung kemaksiatan? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Alangkah indahnya kalau sebuah rumah tangga itu yang ada di dalamnya adalah ta'awun alal birri wat taqwa, saling ingat mengingatkan satu sama lain, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak berta'awun untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi suami istri itu akan sangat bagus dan sangat indah apabila selalu saling ingat-mengingatkan. Ini banyak kemaksiatannya, ini banyak acara yang mungkin mengandung kemusyrikan. Bagaimana kalau misalnya kita hadirnya nanti aja, atau kita mendahului saja, tidak ikut acaranya, tapi kita nanti di akhir mengucap mendoakan saja barokah. Kalau itu pernikahan, kalau itu yang lain-lain ya nanti sesudah itu saja. Pokoknya kita menunjukkan batang hidung, menunjukkan bahwa kita itu hadir, tapi tidak pas pada saat acara. Mungkin nanti untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang perhatian. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka itu, mereka akan tergerak hatinya untuk memahami dan menyadari bahwa kita tidak setuju dengan itu, tapi dengan cara yang tidak menentang langsung, kecuali kita bisa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian penanya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan juga bagi yang menyimak, barakallahu fikum. Masih kami angkat Ustaz pertanyaan selanjutnya, masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kecenderungan untuk bersama dengan pelaku maksiat atau ahli bid'ah dapat menumbuhkan kecintaan? Ustaz, mohon nasihatnya kepada suami yang masih sering bermuamalah dan duduk bermajlis dengan orang-orang yang secara praktek amaliyah jauh dari sunnah, dengan alasan adalah menjaga kebersamaan dan juga di dalam rangka tujuan dakwah ke depannya. Akan tetapi seringkali alasan tersebut terlalaikan dengan banyaknya duduk dan juga bermajlis dengan mereka. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Sebenarnya duduk dan bergaul dengan semua orang muslim itu bisa saja, tidak harus terus-menerus, tapi kala-kala. Yang paling penting adalah tidak putus untuk membuka akses hubungan dengan orang-orang, supaya kita bisa menyampaikan, supaya kita bisa mengingatkan, atau supaya kita kalau tidak bisa mengingatkan langsung bisa ngajak ke majelis-majelis pengajian. Jadi sebenarnya bisa saja menjaga hubungan, menjaga pergaulan itu dilakukan tidak dengan cara terus-menerus, tapi kala-kala tegur sapa di jalan itu juga sudah merupakan upaya kita untuk menjalin hubungan, bahwa kita ternyata tidak angkuh, ternyata kita itu bisa ngajak ngobrol dengan dia. Tapi dalam acara-acara yang kita tidak terbawa di situ oleh arus kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka duduk-duduk untuk apalah misalnya sesuatu yang maksiat, apa saja yang sifatnya maksiat, judi ataukah apa, lah kita bisa menyapa tidak harus duduk. Menyapa tidak harus duduk. Dan itu kita jaga saja, itu ketika pas ada acara-acara bersama yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mengandung maksiat, kita hadiri. Supaya misalnya adalah acara-acara kerja bakti warga, kan boleh kita datang. Atau misalnya di perusahaan ada acara bersih-bersih bersama, ada beres-beres bersama, kita hadir di situ. Tapi tidak dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena tidak bisa untuk menjalin hubungan kemudian kita terseret ke dalam arus kemaksiatan mereka. Jadi ini kembali kepada persoalan yang tadi sudah ditanyakan, nanti sang istri bisa memberikan masukan-masukan untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Apa tidak sebaiknya kita ngaji saja, pergi ke pengajian di mana yang ada tempat ngaji, atau misalnya nyetel ustadz yang sedang menyampaikan kajian lewat video atau lewat apa itu misalnya. Bisa diarahkan ke seperti itu, tapi dengan cara yang hikmah, karena kadang-kadang kalau istrinya terlalu bersemangat merasa suami diatur oleh istrinya, ya jangan sampai seperti itu. Pokoknya bagaimanalah caranya, tentu sang istri lebih tahu tentang watak suaminya. Yang penting cinta suami istri tetap berkembang, tetapi dalam koridor yang diridhoi oleh Allah SWT dan menghindari segala hal yang mungkin bisa menyeret rumah tangga ini ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wallahualam.
1: Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian ikhwah atau akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillah, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apakah pengingkaran rasa amarah dan ketidaksukaan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan juga kebid'ahan yang disampaikan oleh seseorang di dalam majlis, di dalam seremonial tertentu, akan tapi pengingkaran masih dalam bentuk hati dan tidak bisa diungkapkan dengan lisan karena keterbatasan kemampuan dan juga tidak mengetahui pendalilan secara terperinci, hanya mengetahui dari apa yang kami kaji selama ini bahwa disampaikan oleh pemateri tersebut sangat bertentangan dan celaannya kepada ulama ahlus sunnah. Apakah dalam hal ini termasuk lemah iman atau menjadi bagian di antara benci dan cinta karena Allah dalam batasan kemampuan hati? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Ya, jadi ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Tapi itulah yang bisa dilakukan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya kemampuan, justru yang terjadi adalah fitnah. Atau situasinya itu tidak pas, tidak tepat. Kalau kita sampaikan di depan orang banyak seperti itu, atau kita datangi, terus kemudian kita adu hujjah dan kalah, maka itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Maka satu-satunya jalan yang terakhir adalah pengingkaran dengan hati, dan itu cukup insya Allah. Jadi ingkarul mungkar itu ada tahapannya. Mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Tapi harus minimal dengan hati mengingkari kemungkaran itu harus. Ya, harus. Dan itu tidak berarti bertentangan dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Wallahu a'lam. Soal.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum ya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita atau pemirsa di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah metode dakwah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah? Apakah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah? Sehingga masing-masing boleh berdakwah sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan juga kecenderungannya. Yang kedua, materi apa yang pertama kali untuk kemudian disampaikan kepada mad'u atau orang yang ingin didakwahkan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Kalau dakwah yang paling utama dan paling penting untuk kita sampaikan pertama kali adalah masalah tauhid. Masalah beribadah kepada Allah SWT. Adapun medianya, wasilahnya bisa saja dengan cara-cara yang lain, tapi

0: siklus dakwah mungkin maksudnya itu. Wasilah dakwah, sarana dakwah itu istihadiyah atau tauqifiyah. Karena kepentingan kita terganggu. Ketika kita cinta, maka karena kepentingan dunia. Ketika kita benci, juga karena kepentingan dunia, bukan karena Allah. Lah, marilah kita selalu ingat-ingat dan kita camkan dan selalu kita berhati-hati supaya kalau cinta kepada siapapun itu karena Allah. Dan ketika kita benci kepada siapapun itu juga atas dasar ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kita benci. Allah cinta kita cinta. Siapapun itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang benar dan kita memiliki prinsip-prinsip dan akidah serta keyakinan yang benar sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kami ucapkan jazakumullah khairah kepada Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA Ustaz atas syarah dan juga penjelasan serta beberapa jawaban yang disampaikan nasihat bagi kami dan juga bagi para pemirsa pendengar Radio Roja dan juga yang hadir di majelis. Semoga ilmu yang bermanfaat ini menjadi amalan kebaikan dan juga sebagai pemberat timbangan kebaikan Ustaz yang menghisab kelak amin ya rabbal alamin. Dan kita akan sambung kembali kesempatan pekan yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari kitab atau syarah akidah Tahawiyah dari kitab Ta'liqat Al-Mukhtasarah Alamatni Akidah Tahawiyah yang ditulis oleh Mufti dan Rais Hay'ah Kibar Ulama Profesor Dr. Salih Fauzan Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita akan sambung kembali pada poin-poin berikutnya. Di kesempatan malam ini kita sudah bahas poin 164 berkaitan dengan mencintai orang-orang yang berbuat adil dan juga amanah dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, tidak berbuat adil dan pengkhianat. Penjelasan dan syarah sudah disampaikan oleh Ustaz dan juga beberapa pertanyaan sudah dijawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita orang-orang yang hidup di atas Islam dan Sunnah hingga ajal menjemput. Demikian dan kami ucapkan jazakumullah khair pada segenap kru dan tim yang bertugas di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Barakallahu fikum dan insya Allah kita akan sambung kembali di Jumat yang akan datang. Kami akhiri pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: dinakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: nasira lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ahum.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: سمعهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

0: amlalahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: kuffarahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan.

0: wa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal

0: yaghfirallahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amsalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.

0: أَصْبَحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian ilmiah ini. Tidak lain, ini berkat pertolongan, berkat kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini, dan dengan mensyukurinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita teladani, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang sunanul fitrah, yaitu tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang telah diajarkan dalam syariat ini dan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan di dalam kajian ini kita akan membahas sebagian hukum dari sunnah-sunnah tersebut atau tuntunan-tuntunan tersebut. Yang pertama adalah masalah khitan. Ya, apa hukum khitan? Karena di kajian yang sebelumnya kita sudah singgung bahwa tuntunan-tuntunan yang termasuk dalam fitrah manusia ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak semuanya hukumnya sama. Ya, tidak semuanya hukumnya sama. Memang semua tuntunan tersebut semuanya disyariatkan, tapi derajat hukumnya berbeda-beda. Ada yang sunnah, ada yang diwajibkan. Ini sudah kita singgung di kajian yang sebelumnya. Makanya kita di sini akan memperinci ya hukum dari sebagian sunnah-sunnah ini atau sebagian dari tuntunan-tuntunan ini. Yang pertama adalah masalah khitan. Apakah khitan ini diwajibkan ataukah khitan ini sunnah? Ya, tidak sampai pada derajat wajib. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan baik atas laki-laki maupun atas perempuan. Ya. Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, wal madhhabus sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi al-jumhur annahu wajibun 'ala ar-rijali wan nisa. Dan mazhab yang sahih yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dipastikan oleh jumhurul ulama adalah bahwa khitan itu wajib atas laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan atas laki-laki, disunahkan atas perempuan. Khitan itu diwajibkan bagi laki-laki dan disunahkan bagi perempuan. Ini pendapat yang sangat kuat dalilnya. Ya, pendapat ini pendapat yang sangat kuat dalilnya. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil dari pendapat ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa di sana ada mazhab yang mengatakan bahwa khitan itu sunnah. Ya, khitan itu sunnah. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pendapat ini pendapat yang sangat lemah sekali. Ya, pendapat ini pendapat yang sangat lemah sekali. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan bagi laki-laki dan disunahkan bagi perempuan. Ya. Apa dalil dari pendapat ini? Dalil yang pertama adalah bahwa khitan ini merupakan tuntunannya Nabi Ibrahim. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, ikhtatana Ibrahim khalilur rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah. Nabi Ibrahim berkhitan setelah umur beliau 80 tahun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim khitan dalam keadaan yang sudah sangat tua. Umur 80 tahun tentunya sudah sangat tua. Ketika itu Nabi Ibrahim khitan. Ya, mungkin syariat khitan baru datang ketika itu. Ya. Taib. Berarti ini adalah tuntunannya Nabi Ibrahim. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tuntunannya Nabi Ibrahim. Tentunya tuntunan-tuntunan yang belum dinasakh, yang masih diakui di syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang jauh dari kesyirikan. Dan khitan termasuk dari syariat agamanya Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, ini menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang ini menunjukkan bahwa khitan adalah sesuatu yang diwajibkan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Ya, dan khitan termasuk dari syariatnya Nabi Ibrahim. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk berkhitan ini. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syalbani rahimahullahu taala menilainya sebagai hadis yang hasan karena melihat syawahidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang yang baru masuk Islam. Beliau mengatakan, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Cukurlah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Ini juga yang menjadi dasar dari perkataan sebagian ulama, ya, apabila seseorang masuk Islam, maka dia ya dianjurkan untuk mencukur rambutnya. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wakhtatin, dan lakukanlah khitan, berkhitanlah. Dan kita tahu kaidah usul fikih yang masyhur, al aslu fil amri yaqtadi al wujub, bahwa pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan hukum wajib. Rasulullah di sini memerintahkannya untuk berkhitan. Berarti Rasulullah mewajibkan dia untuk berkhitan. Taib. Termasuk di antara dalil bahwa khitan itu wajib adalah alasan bahwa memotong sesuatu dari badan kita yang menyakitkan itu pada asalnya haram. tidak boleh kita memotong telinga kita, ya. Tidak boleh juga kita memotong tangan kita, misalnya sebagian dari tangan kita potong. Tidak boleh kita memotong hidung kita, lisan kita tidak boleh kita potong, bibir kita tidak boleh kita potong. Kenapa kita malah diperintahkan untuk memotong bagian dari alat vital kita? Dan biasanya sesuatu yang sunnah itu tidak akan bisa membolehkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan. Memotong sesuatu dari tubuh kita yang menyakitkan seperti itu pada asalnya tidak dibolehkan. Dia menjadi boleh, tidak ada yang bisa membolehkan dia kecuali sesuatu yang wajib. Ya. Tidak ada yang membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan kecuali sesuatu itu wajib. Ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Karena kalau kita katakan khitan itu sunnah, bagaimana yang sunnah bisa membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan? Tapi kalau kita katakan itu wajib, maka memang wajib bisa, ya, bisa membolehkan sesuatu yang asalnya dihalalkan. Ya. Baik. Alasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib adalah bahwa khitan itu harus dengan melihat alat vital. Ya, kita harus membuka aurat, dan aurat tersebut aurat mughalladhah. Aurat yang kelas berat, ya. Kita khitan harus dilihat auratnya itu. Dan melihat aurat ini sesuatu yang diharamkan. Sama dengan alasan tadi. Kalau saja khitan itu tidak wajib, harusnya tidak boleh orang melakukan khitan. Karena konsekuensinya dia harus membuka aurat mughalladhahnya dan dilihat oleh orang lain. Tidak hanya dilihat, dipegang-pegang. Sesuatu yang diharamkan ini, ya, yang bisa membolehkannya hanyalah sesuatu yang diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kemudian ada alasan lain. Alasan yang mengatakan bahwa khitan itu adalah syiarnya kaum muslimin. Dan ini termasuk di antara keistimewaan kaum muslimin. Yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya. Maka syiar ini wajib dijaga. Syiar ini wajib dilakukan. Karena ini pembeda antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya. Baik. Ini berkaitan dengan khitan untuk laki-laki, ya. Adapun khitan untuk perempuan, maka ini disunahkan, ya. Ini disunahkan. Baik. Apa alasannya khitan untuk wanita disunahkan?